0: 10 temani anda.
1: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun
3: cinta. Memang panas.
2: Panas. Ini. Tak siap lagi.
3: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
4: Para Fauzi dan Azra.
3: Perjalanan anda sudah di mana, dari mana, nak ke mana pagi ini. Semoga perjalanannya lancar dan juga tengok peraturan yang ditetapkan kepada kita di atas jalan raya. Sebab bukan milik seseorang, milik bersama.
2: Betul. Yang mana perlu kita pasang lampu pada masanya, pasang tali pinggang keledar. Pasang betul-betul lah.
3: Sekarang nak mudah ucapkan terima kasih kepada orang beri laluan kepada kita yang mudahkan kita dalam perjalanan tu. Cuma kita buat hazard.
2: Lampu amaran.
3: Ya, lampu amaran tu kan.
2: Berkelip dua kali.
3: Itu tanda terima kasih di atas jalan raya. Tak payahlah nak buka tingkat. Terima kasih.
2: Ataupun keluarkan tangan, bahaya.
3: Bahaya pula kan. Tiba-tiba motor lalu zrap. Jadi kita ucapkan terima kasih. Dengan cara kita
2: Tekan lampu amaran
3: tu.
2: Tapi jangan tekan lama-lama. Bila dia berkelip
3: emergency pula.
2: Kan? Berkelip. Oh, kata dah kenapa ni, ada orang ada permasalahanlah kat dalam ni.
3: Tapi kebanyakan orang dah tahu info ni kan. Saya pun dah amalkan. Terima kasih je tekan tu.
2: Itulah dia salah satu perkara yang kita boleh lakukan yang sedikit sebanyak boleh memberikan kelegaan kepada diri kita dan juga orang yang kita berterima kasih tu kan.
3: Tambah sikit lagi, nak tambah manfaat kan orang bagi laluan kita ini. Kita doakan jugaklah. Semoga yang beri laluan pada kita dapat dipermudahkan urusan hari ini. Kalau ada masalah, Allah mudahkan urusan dia. Allah murahkan rezeki dia. Ketambah sikit. Bila kita doakan orang, sebenarnya kita doakan diri sendiri.
2: Betul. Mana nak tahu kok benda-benda baik tu berbalik pada kita kan?
3: Itulah, mudah aja hidup ni kan? Tapi topik kita hari ni,
2: sebut pasal ni kan? Naik kereta, menghala ke mana. Hari ni, lepas ni, untuk Mood Terengganu on. Kita nak ajak set-set Terengganu ni. Ataupun mungkin orang luar Terengganu juga. Pergi ke satu tempat ni.
3: Pergi ke Kemaman, okey?
2: Semuanya selepas ini Ceria Pagi.
3: Terengganu FM.

0: two, three, four.
1: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab len ni Mood Terengganu ang. Mood Terengganu ang ini kita nak ajak pergi zoo ke mama.
2: Ajak ang.
1: Jom kita pergi zoo?
2: Ya.
1: Yeah. Ya, puas dah pergi patah pergi zoo pula.
2: Zoo ke mama, kenapa ada situ?
1: Kalau kita pernah nampak singa mengaung-aung.
2: Manja kan?
1: Ya. Yeah. Depan mata kan? Uh-huh. Singa betina.
2: Singa betina?
1: Dia bunyi macam tu.
2: Okey.
1: Ni bukan hot dalam TV.
2: Bukan.
1: Tak payah pergi tengok TV rancangan National Geography tu. Kita tengok depan mata je.
2: Ya. Yeah. Kalau dengar singa ngaung, biasa orang lari. Tapi kalau kat zoo ke mama, tak payah lari lah.
1: Tak payah, sebab dia zoo.
2: Ya, yeah, peluang lah untuk kita tengok lebih dekat.
1: Ya, yeah. Memang luah. Ada 50 spesies haiwan kat sini, bukan ada rima je.
2: Mm-mm.
1: Ada singa, gajah, rautan, buaya, tapir
2: ada juga.
1: Burung macam-macam lah. Lepas tu zoo ni pula bukan buka kemarin dah.
2: Bila lagi buka?
1: 2009 lagi.
2: Oh, lama dah.
1: Dia dikenali sebagai satu-satunya zoo utama di Pantai Timur.
2: Semenanjung Malaysia.
1: Ya. Yeah.
2: Bukan tu juga. Situ ada juga pokok-pokok. Farah, awak suka kan suka nanang
1: suka.
2: Ni?
1: Suka.
2: Ada pokok herba-herba.
1: Sedap.
2: Pokok tropika.
1: Okey.
2: Bonsai.
1: Wow.
2: Lepas tu landscape-landscape comel untuk kita ambil gambar.
1: Dia ada selagi tarikan dekat unit, hot unit dekat zoo kemama ni.
2: Benda-benda.
1: Kat lain mungkin tak ada. Dia ada kawasan kelik-kelik semula jadi.
2: Kelik-kelik?
1: Kelik-kelik.
2: Kelik-kelik.
1: Kita panggil kelik-kelik je tau. Bina serangga kelik-kelik tu.
2: Bukan kunang-kunang eh?
1: Kunang-kunang lah. Kenapa disebut kelik-kelik?
2: Kelip-kelip, kusang ke api.
1: Ya, si kunang-kunang. Biasanya kena mari waktu malang supaya kita boleh tengok kunang-kunang ni bercahaya.
2: Ya. Dekat mana tu? Dekat
1: zoo tadi lah.
2: Bukit Takar. Jadi banyaklah flora fauna situ.
1: Banyak benda menarik dekat zoo ni.
2: Yeah.
1: Kalau kata budak-budak sekolah nak pergi cikgu-cikgu hok dengar pagi ni kan. Puah dah nak kita pergi shopping komplek. Biasa benda baru pergi shopping komplek tau. Dah lah budak-budak bawa budak-budak belanja.
2: Kita tengok singa
1: pula. Kita tengok kat zoo ni tengok singa. Berapa kali sebut Z buat apa eh? Z tu siapa?
2: Z tu? Sepupu awak.
1: Pun saya tak ada nama Z.
2: Oh ya. Yeah. Okey, satu lagi hot menarik sini.
1: Yeah.
2: Zoo ni dia ada program pendidikan, hot set-set dia panggil Zurikulum.
1: Wah. Ini boleh ni. Boleh ajak family, anak-anak, kawan-kawan, keluarga, sahabat, handai dan jiran tetangga sekali.
2: Ya, yeah, betul.
1: Buatlah kita panggil catabah.
2: Catabah eh. Kita nak pergi mana?
1: Pergi Zoom ke Maman.
3: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu on. Hot jauh tu susun cuti molek dah. Hot dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Kalau bila lah nasi yak baru undang lo kedai punya orang bisingnya.
1: Aku rasa lepas raya haji kot persengai.
2: Raya haji kot aku tahun depan kot eh.
0: Banyak pula dah bangunan kita kampung ni.
1: Banyak.
0: Banyak buat bangunan. Oh benda nak buat hotel ke benda nak buat baca.
2: Tapi aku tengok beliau lain ni. Bukan beliau orang-orang kita ni.
1: Oh ni mana? Hok ni. Hok ni seana.
0: Kira kau majulah kampung kita. Kau fikir banyak benda lah aktiviti kampung kita.
1: Banyak. Ni aku dengar ni. Benda. Suara. Bukan bangun ni duk ketang-ketang rasa nak buat gelang ke futsal. Budak-budak nak main situ pula rasa.
0: Aku pula cakap dengan geng-geng belia.
1: Memang suara lah bangun ni. Aku dengar duk heboh-heboh.
0: Tapi mesti kena tanam timu Cina. Alah tengah pandah ni.
2: Projek tanam timu Cina.
1: Tengok istik lah. Tengok istik keritik sekati ke apa-apa. Tuyuh ke apa ke.
2: Tapi hok baru sekali. Dia mesyuarat baru ni dia nak tanam tebu di bibi-bibi.
0: Sok mu doktor. Mu lah banyak mula manisnya.
1: Aduh, lama jangan buat gitu.
2: Gurah je.
0: Rasa macam banyak pula dana nak kena buat doktor.
1: Aku dengar baru ni dok ni nama dia. Ni lah orang kuat belia kita main minum air sini. Aku dengar dok sembang-sembang. Dia kabum dah apa? Sejati madani. Aku tak faham sikit.
0: Sejati madani. Tu ini setiap kerajaan lah tu. Dia nak bagi orang kata benda. Macam geran lah. Projek.
1: Ya kata. Tapi dia bukan perseorangan kan?
0: Bukan. Dia komuniti tu. Kata aku cakap pasal aku ni. Kita bukan cakap pasal persona. Pasal itu.
1: Muka kau kuat belia, sayang.
0: Kuat.
1: Saya nampak gini.
0: Of course lah.
1: Awal
0: lagi kau hati dia banyak cakap. Walaupun dah faham pun.
1: Awal bahagian mana kau belia dia? Ke bahagian awak air?
2: Bahagian ni. Benda susu kuih-kuih tu lah.
0: Aku masuk dengan musyawarah dia. Dia banyak cadang macam benda.
1: Bagus dia nak buat.
0: Pergi lah. Aku cakap dengan kawan-kawan belia aku juga. Dia kata memang sekarang ni gunalah yang
1: program sejati madani ni. Dia maknanya ini sejati kerajaan.
0: Ya, orang kata geran tu dia bagi sampai 100,000.
1: Banyak.
0: Untuk betul lah. Untuk pelaksanaan komuniti.
1: Dan nak projek benda saya.
0: Macam-macam dia offer tau. Untuk sejati madani ni dia ada pertanian. Macam tu aku nak buat timu Cina tu. Pertanian, makanan. Lepas tu kraft tangan, jahitan.
1: Boleh juga.
0: Banyak.
1: Set-set ibu tunggal.
2: Sipo kat ni. Sipo tu boleh lah.
0: Nak buat majung tu. Herbal kesihatan boleh. Lepas tu kan. Ni aku rasa ni hak yang duk buat-buat bangunan pangkedai mu. Aku rasa pelancongan aku rasa. Dia lebih pada macam nak buat.
1: Tapi kena ginilah. Kena ada ketah kerja dulu. Janganlah cakap di mulut saja. Mesti ada planning nak buat benda ke apa-apa. Kat bijak juga tu. Sekurang-kurangnya buka peluang kepada ni orang kampung. Pada benda dia pakat lagi Kuala Lumpur belah kecai kerja kita pun
0: orang ni cakap pasal benda individu-individu je sekarang. Bukan. Ni kerajaan bagi sekarang untuk komuniti tu kampung
1: tapi aku rasa aku rasa seng ada ramai lagi tak tahu pasal sejati madani. Dia tahu lagu sejati
0: dah aku rasa ni kau buka ni laman web ni laman web dia portal rasmi madani tu dia tulis sejatimadani.icu.gov.my
1: maknanya berkendor lah
0: akulah aku rasa aku baca
1: mula-mula sekali lagi
0: sejatimadani.icu.gov.my
2: Kena check.
0: Memang aku cakap tu juga ke set-set beli aku ni. Orang kata nak bagi kemajuan. Aku kata nak bagi kemajuan sikit ke apa.
2: IKS pun gitu lah.
0: Yes, betul.
1: Kalau tak ada pelik inisiatif orang kerajaan, we nak cari dana duana kita.
0: Betul.
1: Projek besar ni kan.
0: Betul kerajaan ni.
1: Tapi bagulah nak mana kita mesyuarat dulu. Kita tengok dulu apa nak buat. Kita rujuk dulu. Kalau nak pertanian ni, kita kena cari orang pertanian ke apa kan.
0: Betul.
1: Tak boleh cakap mulut saja. Kena ada pelang tindakan tu ke.
2: Temu Cina.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugur sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Kaliwan di Trengganu FM. Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Waktu sekarang adalah anda sedang dengarkan Terengganu FM bertemankan kami berdua biduan Nita.
1: Yahoo! AZRA semangat kentang.
0: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
1: Okey, untuk anda yang sedang menonton kami menerusi TikTok juga terima kasih hadir bagi tanda sokongan ya.
0: Wow, ramainya menghampiri 100 orang pagi ini. Kita ada Arifina, kita ada Zaifah AG, kita ada CWN, dan kita ada Isa Dugun. Maaflah kalau Farah salah sebut ya. Dia punya pronounce macam mana tahu ni.
1: Yelah.
0: Zuraida Muhammad Tazali Uden. Dan Nur Hayati Udin pun ada.
1: Isa Dungun ramai lah ya pagi-pagi ni kan. Jadi kami alang-alang lah, ramai tengah ramai ni, kami nak ajak anda semua penonton TikTok dan juga pendengar radio Terengganu FM untuk cicit dengan kita lah.
0: Jom cicit dengan kita. Hari topik kita, bukan semua orang perlu kita dekat.
1: Ya. Tak semua orang kita kena kawan bak katanya.
0: Ya. Ada kala jangan bergaduh tapi jangan dekat. Kan. Menjauh juga mungkin satu bentuk terapi dan juga penjagaan diri. Jaga hati, jaga mental. Pilih yang menenangkan.

0: Dia mungkin di antara kita yang meletihkan jiwa. Yeah.
1: Jadi cara-caranya mungkin ada sesetengah pihak tu dia akan letakkan jarak sedikit. Tapi bukan berkelahi pun.
0: Ya, yeah. Okay. Jangan. Okey, kita minta anda komen topik kita hari ini.
1: Betul.
0: Topik kita sekali lagi, bukan semua orang perlu kita dekat, okey?
1: Okey. Komen-komen, siapa-siapa nak telefon boleh juga di 0962353330.
0: Okey, dan juga 6283330. Ni dah masuk dari WhatsApp ni, 0303446632. Dia kata namanya adalah Nurul Najwa. Aku pilih diri sendiri sebab aku dah penat dengan orang.
1: Lepas tu Aminah pun ada bagi tahu juga. Saya pernah bagi tahu dengan seseorang, manusia ni memang sifat dia toksik. Hidup ni memang kena select.
0: Select ya.
1: Memilih.
0: Kena pilih.
1: Yeah.
0: Okey, Faiza pula dalam fasa ni kan hidup jauh lebih tenang. Hargai diri sendiri daripada mengharapkan dihargai oleh orang lain.
1: Mm-mm.
0: Yang penting suami, anak-anak sentiasa bersama di sisi. Alhamdulillah.
1: Okey. Terima kasih untuk Skid Row yang mengirimkan salam dekat kita. Waalaikumsalam. Salam untuk anda.
0: Skid Row nak order lagu? Boleh.
1: Boleh, insyaAllah ya.
0: Kalau belum kami siarkan kumpulan sebut, insyaAllah. Okay?
1: Kata Masyitah Muhammad Noor ni, dia kata kalau jumpa dengan manusia yang menjengkelkan, fikir-fikirkanlah demi kedamaian fikiran.
0: Ini Fatimah kata, mahal ayat tu DJ.
1: Yeah.
0: Menjauh juga merupakan satu terapi diri.
1: Okay. Kita ada pemanggil di talian.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, yeah, morning. Menjauh juga satu terapi, betul ke?
2: Hari ni kena jaga susu. Susu tak bersihat.
0: Jauh lah.
2: Jogging lah hari ni.
0: Jogging. Bukan jogging, Kak Rok.
1: Ya, ceritanya lain tu.
0: Kita cakap pasal menjauhkan diri.
2: Macam dia jauhkan diri tu, bagi diri Kak Rok lah.
0: Ya. Yeah.
2: Kita berkawan ni, macam dia kita, macam dia jangan rapat sangat.
0: Kenapa? Apa?
2: Kalau kita rapat sangat, tak suka apa ni, macam dia benda, macam dia comel lah kalau kita rapat sangat kan, kita berkawan kan. Jangan baik sangat, jangan kurang baik pun jangan.
0: Oh, dok boleh rapat? Dok kita kena rapat dengan siapa, Kak Roh?
2: Kita kena rapat dengan mak kita, adik-adik kita, suami kita.
0: Family je lah.
2: Tapi dengan kawan kena berhati-hati lah kita berkawan.
1: Berhati-hati.
2: Bukan kamu kawan, nak kawan.
0: Nak kawan. Tapi hati-hati tu kena ada.
2: Kita kena jaga lah.
0: Okay.
2: Masa kita dengan suara kita tak apa. Dia orang rasa hati dengan kita. Kadang orang ada maaf kita, ada juga gitu. Macam kita keluarga kita, tak apa kita maaf. Adik-adik kita, mak kita maaf kita kan. Macam DJ maaf tak, Kak Roh, dua orang.
0: Terima kasih, Kak Roh. Bye-bye. Kita ada MC Hafiz. Wow, MC.
1: MC Hafiz,
0: bolehlah kita duet tiga orang, okay? MC Hafiz, terima kasih. Selamat berjaya juga.
1: Ya.
0: Cik Nak Payah Berenjuk ada menegur kita ni, Azra.
1: Kenapa?
0: Dia kata, Assalamualaikum DJ bertugas pagi ni. Comel-comel belaka gadis Melayu berdua ni.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Beberapa tahun yang lalu kita berdua adalah gadis Melayu. Ya?
1: Gadis Melayu.
0: Cik Nak Payah Berenjuk hadir. Terima kasih, Cik Nak.
1: Terima kasih untuk semua yang hadir bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi laporan cuaca pula menyusul. Laporan cuaca sekejap lagi daripada Encik Nur Hairman yang akan melaporkan kepada kita semualah.
0: Pastinya daripada Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu.

0: Segan FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi. Cicat pagi hari ini cakap mengenai adakah kadang-kadang kita perlu menjauh dengan orang.
2: Tak semua orang kita perlu mendekat ke ya?
1: Ya. Yeah.
2: Ini daripada Mama Jah dekat TikTok, dia kata kita patut jauhkan diri daripada yang manis di depan kita. Tapi kalau di belakang tu bukan sekadar masam tapi pahit parah. Macam patut jauhkan diri daripada yang manis di depan. Belakang kita bukan sekadar masam tapi pahit. Mama Jah katanya.
1: Faham. Ini pula kita ada daripada siapa tadi?
2: Okay.
1: Isedungun. Yeah. Orang yang patut kita jauhi adalah kita berkawan dengan dia tapi dia tikam kat belakang.
2: Step back pula.
1: Dush. Macam tu. Ya, sebabnya kesihatan mental ni bukan hanya tentang belajar bertenang, tapi kadang-kala ia bermula dengan satu keputusan kecil. Dia berhenti memberi akses kepada perkara-perkara yang perlu yang boleh mencederakan hati kita.
2: Satu lagi komen kita nak baca sebelum kita ke utama 9. Namanya dah hilang pula. Tanya-tanya kita nak baca ni kan.
1: Hilang pula nama
2: Kaabah.
1: Ya, Kaabah.
2: Kaabah dia kata macam ni. Kalau Kaabah lah, jangan berkawan lah dengan yang suka cucuk-cucuk lah kan.
1: Cucuk-cucuk tak boleh eh.
2: Batu api bahasa Melayu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Cucuk tu bahasa apa pula?
2: Cucuk tu bahasa Melayu. Tapi dia logatkan kat sini. Cocok-cocok lah dia kata.
1: Gitu. Okay.
2: Batu api memang boleh dielakkan ya. Carilah sahabat yang boleh bawa kita ke syurga. Dia kata. Terima kasih Kaabah.
1: JJ pula tanya kenapa ada dua DJ?
2: Sebab boleh lah. Kami tahu ada 5 mic kat sini.
1: Awak nak suruh kita cakap berapa mic sekarang? Tengok saya tunjuk mic, okay? Betul. Ni pula DJ berdua. Good morning. Morning, Ayah, Isha, Kisha.
2: Terima kasih semua untuk komen-komen.
1: Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Farah dah tunjuk dekat TikTok tu.
1: Nampak tak? Hello,
2: Assalamualaikum
1: kan? Raya Arif, hello.
2: Terima kasih untuk semua yang bersama-sama dengan kami bagi jam yang ketiga ni. Kita ke mana pukul 9?
1: Kita nak ajak anda untuk ikuti utama 9 pagi.
2: Ceria pagi.
1: Terengganu FM.
2: Mesra ceria.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Raya Pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Halo, ayo berlari setempat kalau anda mengantuk di tempat kerja sekarang. 1, 2, 3, jom kita berlari.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Sampai kat mana sekarang? Sampai kat sini saja sebab setempat, okay?
2: Kalau lari jauh-jauh nanti kan orang kata mengular.
1: Lain pula maknanya tu. DJ tak suruh mengular, DJ suruh lari setempat.
2: Cari suasana baru.
1: Buat regangan sikit kan.
2: Betul-betul. Tarik nafas.
1: Hembus perlahan-lahan. Tarik nafas. Tahan lagi.
2: Hembus perlahan-lahan.
1: Jangan hembus lagi. Hembus esok.
2: Ada orang marah kat kita nanti ni. DJ dua orang tu dia suruh hembus nafas lambat-lambat. Tersemput kita tau.
1: Awak tukar nama hari ni.
2: Apa dia?
1: Pada semua dengan radio bersama dengan DJ Vida dan juga DJ Farah Fauzi. Love it a loka, okay?
2: Ni komen daripada sahabat kita seorang. Dekat WhatsApp, namanya Adin.
1: Adin.
2: Nombornya 3359.
1: Okay.
2: Dia beritahu kalau saya saya pula paling tak suka orang yang menipu. Memang tidak akan berkawan rapat. Itu katanya. Sebab tadi tajuk cicat kita kan berkenaan dengan tak semua orang kita perlu mendekat kan.
1: Betul.
2: JJ
1: lari-lari. Terima kasih JJ.
2: Ini panjang ni.
1: Panjang. Komen daripada siapa tu?
2: Kak Lina Johor.
1: Kak Lina. Mana Kak Lina?
2: Kak Lina Johor.
1: Kat mana?
2: Kat WhatsApp awak.
1: Okey. Baca Kak Lina pula. Kak Lina kata, panjang eh. Pada pendapat Kak Lina yang tidak seberapa nilai ya, pokok pangkalnya atas diri kita sendiri untuk menghadapinya bukan mudah. Tapi ikut celah mana pun kita kena kuat hadap apa jua yang datang. Kalau di tempat kerja kita nak kerja, cari rezeki itu yang penting. Selagi boleh hadap, tahan, teruskan. Tapi kalau dah tak boleh nak hadap lagi, bila dah sampai skala meter yang dah sampai rasa nak pecah, let it go. Kita ada hak atas diri kita, bahagia, tenang, kita nak, kita cari. Kecilkan circle jika perlu. Yang penting apa jua libatkan dia, diri dengan Allah yang utama. Terkadang apa yang kita cakap nasihat adalah untuk diri sendiri. Dunia sekarang ramai sakit segala macam penyakit.
2: Hashtag love yourself. Dalam waktu yang sama, jangan pentingkan diri. Terima kasih Kak Lina dan juga Adin. Komen-komen anda semua ya. Okey, sekejap lagi kita cuba dapatkan suara Bro Amin Idris pula lah.
1: Sementara tu sambil kita ikut Rosalinda ajak jogging.
2: Ke mana dia ajak kita jogging
1: dia
2: pagi ni?
1: Dia kata tak lah, tapi dia ajak jogging je.
2: Ya ke? Tak apalah. Studio kami besar. Farah jogging penjuru sana. Saya jogging penjuru sini.
1: Di dalam kuali bertemu juga.
2: Apa pula dalam kuali? Awak jadikan keli.
1: Saya tak jadikan keli. Tak cantik.
2: Apa tahu nak jadikan apa?
1: Saya jadi ikan emas.
2: Kalau awak ikan emas, saya jadi ikan flower horn.
1: Woyoh.
2: Dahi dia jendul sikit.
1: Kesiannya.
2: Ceri pagi
1: Terengganu FM.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJOK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Anda sangsi, kami kongsi.
2: Ay, seronok pula sembang ni kan. Ha.
3: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
4: Assalamualaikum, hi guys.
1: Tanya Pakar.
5: Ya, tanya pakar kita bersama dengan Bro Amin. Topik kita hari ini bukan semua orang perlu kita dekat, Bro Amin.
6: Ya, Assalamualaikum.
5: Ada orang dia datang.
4: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
4: Jadi sihat, apa ceritanya?
5: Cerita kita pasal bukan semua orang perlu dekat lah.
6: Ya.
5: Ada orang dia datang dalam hidup kita ni dengan kata-kata yang melukakan tau. Awak ni kan, kalau macam ni lebih okey tau. Contoh kan. Sindiran yang disulam sebagai gurauan. Sikap yang buat kita rasa bersalah. Walaupun kita cuma sedang cuba menjaga diri sendiri.
6: Apa kata Bro Amin pagi ni?
4: Okey, dalam hidup kita ni ada beberapa jenis manusia yang menjadi orang di klinik kita. Pertama ialah orang kita tak kenal. Orang tak kenal ni biagilah. Tapi ada juga orang yang kita tak kenal yang kita perlu kita kenal. Iaitu orang-orang berilmu, orang-orang soleh, supaya kita dapat manfaat ilmu dia. Dan juga kita dapat mencontohi dia. Itu adalah orang yang kita tak kenal. Sama ada kita kenal dia secara jauh ataupun kita bersaing dengan dia. Ini orang yang kita tak kenal. Yang kedua dipanggil kenalan. Kenalan ni ialah kita selisih dengan dia. Kita tengok, aku macam pernah nampak dia ni. Aku kenal tapi nama gapo hari ni kita kenalan. Okay. Yang ketiga ialah kawan. Kawan ni kita tahu nama dia, dia tahu nama kita. Kalau dia ajak kita makan sekali pun okey lah sekali-sekala. Tapi hati budi kita tak kenal sangat. Yang keempat ialah sahabat. Sahabat ni memang kita kenal, memang kita tahu hati budi dia, memang kita tak kira dengan dia, kita, dia pun tak kira kita. Kalau kita bincang hari ni ialah tak semua orang kita perlu dekat. Iaitu merujuk kepada kenal kawan, kenalan dan juga kita tak kenal. Kalau sahabat tak apa. Ada kawan kita kena jauh-jauh tak apa. Jangan rapat sangat. Takut nanti jadi orang lain. Ada juga kenalan kita biar kekal gitu ya. Tak payah jadi saing. Biar kena aku jauh tak apa. Selisih angkat tangan.
6: Tapi tak adalah bermusuh berkelahi pun tak ada.
4: Tak apalah pun, tak apalah pun. Maknanya beres. Dan juga orang yang kita tak kenal ni, ada memang kita kena maintain dengan kenal. Ada orang kita cukup kita kenal dia untuk kita belajar dengan dia, untuk kita mencontohi dia.
6: Ya betul.
4: So apa red flag dia? Red flag dia ialah apabila pertama dia memberi contoh yang buruk. Yang kedua dia mengajar benda buruk. Yang kedua. Yang ketiga dia pernah menyakiti orang lain ataupun ahli keluarga kita. Ni jangan kita pandang-pandang mendekati sebab dulu dialah yang menyakiti keluarga kita, dululah dia menjatuhkan keluarga kita, tiba-tiba kita nak bersaing. Seolah-olah kita telah mengkhianati keluarga kita. Kecuali kalau dia nak baik, dia nak minta maaf, itu lain cerita lah. Tapi kalau dia masih lagi dengan perangai arogan dia, perangai agah dia, tiba-tiba kita nak bersaing gapo atau banyak sebab lah kepentingan dan sebagainya. Kita nampak sangatlah kita ni telah meletakkan keutamaan kita berbanding keluarga.
6: Baik.
4: So kena peheh. Ada orang kita memang boleh rapat. Ada orang kita boleh kenal. Ada orang kita boleh bersaing. Ada orang kita boleh contohi. Dan ada orang tak payah pun.
5: Untuk
4: yang langsung. Buat habis keberah ya.
5: Sebabnya kita berhak hidup dengan tenang ya.
4: Kita berhak hidup dengan tenang. Kita jangan cari pasal.
5: Betul.
6: Jarak selamat.
5: Amalkan penjarakan yang selamat.
4: Cuma saya nak tambah sikit. Ada juga orang kata aku ni jumpa orang toksik semua. Ramai jumpa orang toksik. Orang lagu ni dia kena muhasabah balik. Sebab saya pernah jumpa orang lagu ni. Bila dia tanya saya, apa yang cami saya jumpa orang toksik semua. Saya tanyalah, dalam sebulan ni berapa ramai dah awak jumpa orang toksik ni. Dia kata hampir setiap hari, hampir setiap minggu.
6: Apalah dah.
4: Saya kata apa? Kesimpulannya, okey, orang toksik. Orang toksik benarnya.
5: Betul lah tu.
6: Semua tak kena lah.
4: Ya. Kadang-kadang kita tengok orang semua tak kena. Kalau misalnya jaga-jaga, kita pahamlah mungkin mungkin ada selik-alik ada orang tu. Tapi kita jumpa dalam tempoh sebulan tu, dekat 10 orang jumpa orang toksik. Maknanya tidak orang toksik. Mereka toksik benar.
5: Kena fikir-fikirkan so, juga tu kan?
4: Jangan kita cepat salah kat orang. Kita sendiri pun kena muhasabah diri.
5: Itu dia.
6: Terima kasih Bro Amin untuk perkongsian hebat pagi ni.
5: Okey.
4: Ini penting saya dengan DJ Azra, DJ Farah, saya okey.
5: Kita okey-okey.
6: kita tak ada jarak-jarak yang tu kan.
5: Kita panggil kita kata gini. Circle positif. Gitu.
4: Boleh bincang.
5: Kita jangan pecah. Okay. Terima kasih Bro Amin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Anda saksi, kami kongsi.
2: Seronok pula sembang ni kan.
3: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
7: Assalamualaikum. Hi guys.

barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? #barangbaik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Perkongsian kita kali ini ada majlis kahwin yang jadi acara ghosty. Dush.
2: Ini berlaku di Zunyi, China. Mm-hmm. Apabila adalah sepasang pengantin baru ni dekat barat daya China tu, dia tukar pelamin tradisional kepada gelanggang gusti.
1: Oh, mereka dua ni atlet ke?
2: Dia ni buat persembahan gusti profesional.
1: Wow.
2: Sebab bersyarat tau. Mm-hmm. Ada tujuan.
1: Ya, tujuannya.
2: Ini serampang dua mata lah ni.
1: Pasal apa?
2: Pihak yang kalah perlu buat kerja rumah sepanjang hayat.
1: Masya Allah. Macam tu pula cara dia ya.
2: Ya.
1: Saya takut di pertengahan tu menyesal pula. Rasa tak tolong. Takkanlah tak nak tolong pasangan. Macam-macam cara dia orang. Tapi ni berlaku di negara China lah. Ini berbeza dengan sukan kompetitif biasa. Gusti profesional ialah persembahan tempur yang gerakannya dirancang lebih awal. Mercy choreography.
2: Mm-hmm.
1: Oh, dirancang. Jadi choreography ni macam ala-ala nak buat tarian dirancang.
2: Ya. Yeah.
1: Tapi ni bukan tarian. Kita tukar kepada gusti profesional.
2: Ya. Yeah. Hmm. Bukan kaleng-kaleng. Bukan biasa-biasa ni.
1: Ya. Yeah. Orang lain kahwin ada pelamin tradisional. Tapi pasangan ni memilih mengadakan gelanggang gusti. Dia dalam dewan lengkap dengan skrin gergasi. Dipamerkan poster dramatik. Ada pengantin lelaki vs pengantin perempuan.
2: Ting.
1: Kita mulakan. Macam tu dah lebih kurang.
2: Yelah.
1: Pasangan bahagia ni menerima tepukan gemuruh oleh tetamu di hadapan poster gegas yang mempromosikan cabaran hari perkahwinan yang luar biasa tu.
2: Mm-mm.
1: Siapa tapi, yang menang?
2: Tapi pendek cerita lah.
1: Ya.
2: Saya rasa kelucu lah.
1: Awak ketawa dulu sebelum awak cerita kat saya.
2: Inilah Farah.
1: Masih apa?
2: Tak semata-mata tak nak buat kerja rumah tu. Dia bertanding gusti.
1: Awal sangat dia orang bincang tu.
2: Pendek kata macam ni lah.
1: Ya.
2: Pengantin tu lah bagi tahu, sudah tentu saya perlu kalah pada perlawanan akhir itu kerana saya tidak akan membiarkan isteri saya buat kerja rumah seorang diri.
1: Kan, nampak tak lelaki misteri.

sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ini, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

0: pagi dengan FM Pasir Masra. Cik kita pun 9.52 minit pagi.
1: Ya, 8 minit saja untuk bersama-sama dengan anda ke udara Terengganu FM Masra.
0: Masya Allah. Kita hari ini dah berapa Zulhijjah?
1: Dua Zulhijjah.
0: Kita 10 hari pertama Zulhijjah ini merupakan hari yang sangat mulia. Di sisi Allah. Ia antara musim terbaik untuk kita banyakkan amal soleh. Saya cakap ni pesan untuk diri sendiri juga sebenarnya.
1: Sama. Kita kaum muslimin kan, kita maklumat macam ni penting ya.
0: Ya, dia sangat istimewa berbanding hari-hari biasa.
1: Ya.
0: Jadi sama-sama kita manfaatkan. Cakap itu sebab kan. Apa kita buat hari ini ya?
1: Ya, mungkin ada dalam kalangan pendengar kita yang sedang berpuasa.
0: Ya, alhamdulillah sama berpuasa.
1: Kalau kita katakan bulan Ramadan, ya. hari raya apa ni? Hari raya Aidilfitri meriah kerana kita dah di awalnya sebulan kita berpuasa.
0: Ya.
1: Siapa kata raya korban tak meriah sebab tak ada puasa? Ada puasa
0: ada.
1: Ya.
0: Ini antara amalan yang digalakkan. Sunat berpuasa utamanya pada hari Arafah kan?
1: Ya, betul. Cuma yang bezanya adalah puasa sebelum raya korban ini tidak difardukan dalam rukun lah.
0: Tapi kalau ada perempuan yang tak dapat puasa tu kan, kita faham, kita perbanyakkan zikir, istighfar ataupun benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang juga. Sebab itu akan berbalik pada kita.
1: Bersedia untuk para penyembelih jaga kesihatan. Ni macam kata countdown
0: ni. Seronok ya, kita nak berkorban tahun ni pula ni.
1: Betul.
0: Alhamdulillah Allah izinkan kita.
1: InsyaAllah.
0: Dan kita mampiri dah pukul 10 ni. Kejap lagi siapa akan bertugas untuk anggun?
1: DJ Ila hari ini berbaju kuning ceria.
0: Semalam pepe hari ni kuning.
1: Dia mengamalkan satu prinsip.
0: Prinsip apa tu?
1: Berpakaian mengikut warna yang psikologis sarankan.
0: Ya, kalau kuning ni lebih pada tenang lah ya.
1: Tu dia tak selesai lagi berbedak tu.
0: Oh, ya ke? Tak payah bedak banyak-banyak. Nanti dia seorang je cantik.
1: Sebab DJ Ila dia tak payah berbedak sangat.
0: Dia kena share juga kecantikan tu.
1: dia dah lawa dah.
0: Ya.
1: Maknanya gitu.
0: Baiklah, banyak kita puji dia ni.
1: Baik.
0: Beratlah sedunia ini.
1: Kami tinggalkan anda dengan bintang persembahan daripada Tajul Hakim Rusli dan Afiq Syazwan. Hujung-hujung tugasan seperti biasa.
0: Yang terbaiknya Allah Subhanahu Taala. Kelemahan dari kami berdua. Salam seribu maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Saya Azra. Assalamualaikum.

0: di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layar Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda. DJ Ila datang lagi teman anda hari ini di ruang udara Terengganu FM. Hari ini Selasa 19 Mei 2006, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan hari ini semoga memberikan banyak ruang untuk kita menunaikan tanggungjawab kita kepada majikan. Yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, kan? Yang kedua kepada kerja kita setiap hari, semoga dapat diselesaikan dengan baik, dengan amanah dan bertanggungjawab. Kalau kerja yang tak selesai tu macam mana? Kena pergi baik-baik dengan bos lah, dok. Kan? Tapi apapun, hari ini semoga ceria lah. Cuaca pun okey, dijilat tengok. Kan kita teman berteman lah. Seperti biasa, Anggun, kita ada teka lagu berganda, kita ada seleksi 90-an. Dan hari ini menariknya, setiap hari Selasa kita ada Ais Sihat. InsyaAllah 10.30 minit pagi, sekejap lagi. Namun kita nak berhibur dengan lagu pertama di Anggun Inspirasimu, lagu dari Nabila Razali, Balas Baik, untuk anda Terengganu FM.

Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini dan

Masra ceria 10.17 minit pagi kan, kalau dah on dekat media sosial Terengganu FM, kita dah pun live Facebook sekejap lagi, DJ lah akan live di TikTok jugalah . Kita akan bersama dengan tetamu di Konti Terengganu FM. Kita akan menampilkan Puan Mariati binti Cik Rani yang merupakan fisioterapis dari Hospital Sultanah Nur Zahirah sekejap lagi. Kalau DJ lah berbaju ataupun bertudung kuning, dia datang dengan tudungnya berwarna peach, betul agaknya. Dengan cerianya kan, kita dah sembang dulu tau, sebab kita nak sembang berkenaan dengan tajuk hari ini, iaitu berkenaan dengan fisioterapi dalam kesihatan wanita, insyaAllah. Datanglah mak-mak kita kan, kaum wanita kita, tak kira umur, sebenarnya ini adalah ilmu dan juga pengetahuan kan. Kalau kita menjaga mak ayah kita, beruntungnya kita dengar perkongsian ilmu dari Puan Mariati sekejap lagi berkenaan dengan inilah kita, masalah wanita ni kan. Dan si suami ataupun abang-abang pun boleh juga dengar kan, dia boleh ilmu sama-sama lah kan dalam kesihatan kita ni. Baik, kita ada sedikit ruang lagi untuk berhibur menerusi anggun inspirasi mu di jam pertama. Lagu seterusnya, Biar Kau Bahagia, Arif Bahran.

0: FM hari ini hari Selasa, saudara, bersama dengan saya DJ Ila menerusi Anggun Inspirasi. Kalau ada yang rasa macam sudah pun rasa macam best lah lagu hari ini, DJ Ila akan bagi lagi menerusi lagu-lagu yang terbaik, terutamanya di seleksi 90-an untuk edisi hari Selasa. Dan hari ini 19 Mei 2006 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447, dan kita ada IC Hat. DJ Ila nak perkenalkan tetamu kita di Konti Terengganu FM. Kalau anda dapat tonton di TikTok Terengganu FM dan juga Facebook Terengganu FM, inilah dia, seorang wanita menampilkan. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh dekat sikit tak, puan? Gitu. Okey tak?
1: Okey, okey.
0: Okey. Dan sihat eh?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, DI sihat.
1: Ya.
0: Okey, baik. Hari ini Puan Mariati binti Syed Rani yang merupakan fisioterapis dari Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu, membawakan topik hari ini berkenaan dengan fisioterapi dalam kesihatan wanita khususnya. Baik, sebelum kita pergi jauh lah, Puan Mariati, Puan, mungkin boleh kongsikan dulu berkenaan dengan apakah definisi yang dikatakan masalah kesihatan wanita tu. Dan kalau di Terengganu, banyak tak kes berkenaan dengan masalah kesihatan wanita ni? Silakan.
1: Okay. Terima kasih DJ Ila. Terima kasih juga atas jemputan daripada Terengganu FM lah. Okay, untuk definisi masalah wanita ni, bagi konteks sebagai fisioterapi lah, sebenarnya adalah gangguan atau keadaan fizikal yang khusus berkaitan dengan sistem reproduktif lah untuk perempuan atau wanita lah. Seperti masalah gangguan hormon, otot pelvis serta perubahan tubuh wanita itu sendiri sepanjang kehidupan dia lah, seperti kehamilan, okay, menopause, selepas bersalin, dan juga penuaan. Okay. Untuk mengikut statistik lah, kita terima rujukan daripada, biasanya kita terima rujukan daripada klinik pakar lah, urogaini atau gynecology lah. Sejak bermulalah kita terima pesakit atau rujukan bermula sejak tahun 2015. Okey, 2015 dan sebelum itu ada, tapi mungkin statistik tu berkuranglah. Tapi untuk statistik 2024 kita dapat ni untuk pesakit pesakit baru yang dirujuk ya, sebanyak 370 lebih kurang, dan pada tahun lepas sebanyak 455 kes baru. So setiap tahun dia bertambah lah.
0: Bertambah kan? Ya, tak ada bertambah. Turun lah ni.
1: Setakat ni tak ada turun lagi.
0: Tak ada
1: lagi.
0: Turun, naik okay, manjang.
1: Bertambah sepatutnya berikutan mungkin lah saya rasa kemungkinan sekarang ni dah ada orang ada pengetahuan berkenaan dengan masalah wanita ni lah, melalui media sosial semua.
0: Kan? Ini pengetahuan tu mudah diperoleh lah.
1: Ya, betul. Puan.
0: Baik, kalau ikutkan sebagai kata selaku fisioterapis ni, apakah peranan ahli fisioterapis lah yang melibatkan kesihatan wanita ni?
1: Okey, sebelum ini kita mendengar lah, fisioterapi ni tugas atau fokus utama dia lebih kepada perawatan fizikal. Okey, seperti kes stroke, sakit belakang, kes kepatahan, kecederaan sukan. Okey, macam kalau orang tua datang, kebas-kebas tangan. Okey, sebenarnya peranan fisioterapi dalam kes wanita ni, dia bertempat lah, berlokasi di pusat rawatan ibu dan bayi. Okey, kita ada satu lokasi di situ. Special lah untuk kes-kes wanita ni. Okay, peranan fisioterapi tu sendirilah dekat sana, tujuan utama dia untuk mengurangkan kesakitan sebelum dan selepas kelahiran lah. Okay, ni utama dia. Lepas tu dia membantu juga meningkatkan fungsi pergerakan, menguatkan otot lantai pelvis. Ini lantai pelvis ni otot perempuan lah. Okay, untuk memulihkan kualiti hidup. Bila kita ada masalah, so kita dapat memulihkan kualiti hidup kita lah.
0: Yang lebih baik.
1: Selain daripada tu, ia memberi pendidikan, kesihatan dan senaman yang bersesuaian. Okay, untuk merawat ni lah.
0: Maknanya dapat orang kata nilah menjalani kehidupan rutin harian yang selesa lah.
1: Ya, betul.
0: Dia tak hilang tapi ada.
1: Ada, tapi kita
0: melegakan
1: mampu,
0: mungkin
1: melegakan dan kita kita panggil maintenance lah. Maintenance. Daripada dia lagi teruk.
0: Bukan rumah je kena maintenance. Ya,
1: lagi
0: kita ni pun kena maintenance juga kan.
1: Terutama okay. Wanita lah.
0: Ni kita DJ lah dah melengam dah. Baik, sebelum DJ lah pergi jauh nak tanya dengan Puan Mariati berkenaan dengan topik fisioterapi dan kesihatan wanita, DJ lah lalukan jugalah mana-mana rakan-rakan kita di Terengganu FM ni, di ruang udara, pendengar-pendengar ke, kalau ada soalan kan, kalau ada masa insyaAllah Puan akan jawab.
1: Kan
0: secara on air ke off air ke, insyaAllah Puan Mariati akan jawab lah kalau ada soalan. Kalau malu segan, tak payah tulis nama ataupun DJ lah tolong bacakan soalan saja. Di TikTok ke, di Facebook ke, kita ready untuk baca. Baik, seterusnya lah, kes atau kondisi bagaimanakah yang dirujuk kepada Puan selaku ahli ataupun yang pakar dalam fisioterapi ni?
1: Okey, kesimpulan dia, kebiasaan kes rujuk ni lah. Okey, dia melibatkan masalah lantai pelvis tu lah. Lantai pelvis ni merupakan otot, kita anggap dia semacam seperti buai. Dia hemok-hemok, okey, yang dia bantu atau menyokong organ kita, organ orang perempuan kita lah, terutama uterus, rahim-rahim lah. Kalau kita bahasa kita rahim, okey, pundi kencing, okey, ataupun usus besar, okey, sebab kita perempuan ni ada tiga saluran utama lah, okey. Dia mengawal pembuangan air kecil dan besar. Dia berfungsi ni, okay, berfungsi sebagai fungsi seksual lah, okay, menstabilkan pelvis dan tulang belakang, membantu semasa kehamilan dan kelahiran. Okay. So biasa kes-kes yang dirujuk kepada kita ni, kes-kes yang melibatkan incontinent. Kalau incontinent ni dalam bahasa kita ni terkucil lah. Terkucil ni maksudnya kebocoran air kencing,
0: terkeluar sendiri.
1: Ya, terkeluar sendiri. Contohnya kita batuk atau bersin, terkucil, maksudnya terkencing. Ataupun kita melompat, ataupun kalau orang tua, nenek kita kan, kalau dia ketawa sampai terkucil lah, terkencing lah, kita panggil terkencing lah. Okay. Selain daripada tu, sembelit yang kronik.
0: Boleh jadi juga eh.
1: Ya, sembelit yang kronik, okay. Ataupun kita dapat banyak kes-kes yang dirujuk, yang ni terbaru lah. Kes kita panggil kes vaginismus. Vaginismus ni sakit semasa bersama. Okay. Ataupun kekerapan membuang air kecil. Kalau ikut pundi kencing kita normal, okay, sepatutnya 3 hingga 4 jam baru pundi kencing kita penuh, so kita boleh membuang. Tapi kalau ada masalah atau gangguan masalah membuang kecil ni, sekejap dia kencing, setengah jam dia kencing, atau 15 minit lagi dia kencing. Itu biasa yang dirujuk lah. Okay, selain daripada itu, kes-kes yang macam antenatal yang mengandung, so dia nak belajar, ataupun dia ada masalah sakit belakang, ataupun tulang pinggul, sebab gangguan kepada hormon semasa kita hamil. Jadi doktor akan rujuk kepada kita untuk buat senaman ataupun untuk mengurangkan rasa sakit tempat yang dia sakit lah. Okay, senaman ni meliputi senaman untuk sepanjang kehamilan dia, dan sekali kita include dia punya ni lah, untuk preparation dia untuk ke labor room. Contohnya cara meneran, cara bernafas, cara nak handle dia punya contraction, sakit masa nak bersalin tu. So kita akan sekalilah ajar sekali.
0: Sempat ke?
1: Bukan, biasanya dalam buat
0: ajar
1: lah,
0: awal lah
1: masuk. Kalau kita dah ajar masa tu, mungkin dia tak boleh bagi,
0: tak boleh nak ingat.
1: Tak boleh nak ingat. Okay, sebelum tu lah, sebelum dia masuk ke labor room lah, biasa dekat wards ataupun yang primate ni, maksudnya kehamilan yang pertama kali. So dia tak tahu situasi tu macam mana. Kita akan terangkan situasi dan kita akan bagi tahulah berkenaan dengan preparation dia nak masuk ward, nak masuk labor room.
0: Baik.
1: Okay. Okay, untuk kes-kes yang selepas bersalin, dia ada juga masalah untuk perempuan ni. Okay, ada koyakan. Contohnya ada koyakan, orang kata normal lah tu koyak, tapi untuk tidak normalnya, koyakan ni ada tahap, empat tahap lah.
0: Okay,
1: tahap pertama, tahap kedua ni mungkin biasa, tapi tahap ketiga, tahap keempat, dia terlibat dengan masalah otot meneran. Dia dah cedera kat situ, dah koyak dah kat situ. Jadi dia akan rujuk ke kita lah untuk membuat latihan senaman. Untuk kuatkan balik otot tu. Macam itulah.
0: Okay. Okay,
1: selain daripada tu ada juga kes-kes yang kita panggil rectidiastasis. Rectidiastasis ni macam selepas bersalin, antara otot perut dia tu dia ada gap, ada jurang. So kita nak kembali dia rapatkan balik, pulihkan balik. Itu je kes-kes yang biasa kita
0: yang biasa dirujuk lah. Nampak gayanya masalah-masalah macam ni ni tak boleh ditanggung seorang.
1: Kena ada sokongan.
0: Kita nak masuk ke sokongan lah sekejap lagi. Ada yang sokong DJ lah siar lagu tak? Kan kita nak siar lagu rancak lah sikit. Sebelum kita cerita pasal sokongan terhadap kesihatan wanita ni, kita nak berhibur dulu. Sekejap lagi kita sama balik pun.
1: Ya.
0: Okey, baik. Terima kasih FM, Mesra Ceria.

0: Itu dia lagu dangdut untuk anda dari Faris Adenan dan juga Mas Ida UR Titik ke Batu. Ha, kalau cakap pasal air mata ni kan, kalau dah ada masalah kesihatan, janganlah apa ni puan, kita sembunyi-sembunyi kan. Sebabnya nanti kesannya susah kan, tak ada siapa yang nak bantu kita lah, sebab dah tahap tak boleh nak bantu.
1: Kan? Tak boleh nak
0: baik, sebelum kita tak nak ke tahap yang tak boleh dibantu tu, apakah sokongan? Kita dah masuk sokongan ni. Apakah sokongan yang perlulah kan? Dan mengapa sebenarnya ramai wanita kurang peka tentang kesihatan diri sendiri sebenarnya, puan?
1: Okey. Kurang peka ni maksudnya dia tidak yakin ataupun dia tidak macam tidak peka ni, macam mana kita nak
0: bagi tahu, segan ke,
1: dia banyak faktor lah sebenarnya. Okey, salah satunya mungkin disebabkan oleh tiada sokongan. Tiada sokongan ni untuk daripada segi suami lah, suami, orang terdekat dikeliling, okey, keluarga. Kalau kita tahu kan, wanita ni dia rasa dia mampu buat dan dia tak endah lah, maksudnya tak endah berkenaan dengan dia sendiri, tapi dia endah orang keliling dia. Salah satunya yang itulah, ataupun dari segi lain dia malu. Okey, malu. Ni masalah wanita. So masalah ni maksudnya masalah sulit bagi dia. So tidak boleh berkongsi. Ini mungkin ada stigma jugalah. Okey, ataupun mungkin dia anggap itu normal. Contohnya sakit ketika haid yang teruk, dia rasa normal,
0: dah biasa
1: kebocoran air kencing ketika ataupun selepas bersalin, ni biasalah, ni biasalah lepas bersalin, mungkin lepas ni ataupun sakit semasa hubungan kelamin disenyapkan, maksudnya

0: Awak tak tahu.
1: Awak tak tahu. Mungkin normal lah. Orang lain mungkin macam tu juga. Okey, tapi tidak berkongsi lah. Berkongsi ni masalahnya berkongsi kepada kalau terdekat dengan suami lah. Sebab apa sakit, sebab apa kita kena ada sokongan. Okey, jom kita jumpa doktor ke. So, kena ada sokongan tu. Okey. Yang saya bagi tahu tadi, budaya mendahulukan orang lain. Tak fikir diri sendiri, fikir anak dulu. Tak apalah, ada masalah kita, anak yang penting, anak sihat, anak mampu pergi sekolah. So kita boleh rawat diri sendiri. Konon je boleh rawat diri sendiri. Okey. Tapi akhirnya bila tidak dirawat, dia teruk. Okey. Susah dah nak kita kata dirawat sampai kena operation mungkin. Tadi saya dah bagi tahu rasa malu. Rasa malu ni mungkinlah untuk budaya kita kot. Dalam budaya Pantai Timur ni banyak malu dia. Nak cerita kat orang pun malu kadang-kadang lah.
0: Lepas tu kena cerita kat siapa ni kalau selain bukan fisioterapi.
1: Fisioterapi ni kita kata bukanlah orang terakhir, tapi dirujuk. Maksudnya dirujuk, kena pergi hospital dululah, kena pergi ke klinik dulu ke.
0: Kalau fisioterapi ni kliniknya
1: Macam ni, dia dia kena ada surat rujukan. Okay. Maksudnya doktor akan tengok dululah. Dia akan tengok dulu based on dia punya analisa atau penilaian dia. So dia akan diagnose semua. Okey, yang ni sebenarnya dia ada masalah ni, masalah ni. Then dia akan hantar ke kita lah. Pakar yang akan tentukan diagnosis tu. Diagnosis yang betul lah, baru kita boleh merawat ataupun membantulah. Okey. Selain daripada tu, kadang-kadang kita ada masalah yang melibatkan wanita ni, kita malu, segan, disebabkan oleh kawan-kawan. Okay, kita macam kalau bahasa Terengganu kita panggil susuk lah. Susuk. Tak nak bagi
0: Kelantan
1: tahu.
0: Kelantan pun lagu tu juga. Susuk. Kelantan pun susuk juga.
1: Susuk juga. Susuk lah. Tak nak bagi tahu orang, orang keliling tahu.
0: Tapi mungkin sebab sembunyi-sembunyi tu, kok kawan kita tengok secara luaran kawan kita sihat, kita tak sihat. Sebenarnya dia pun mengalami masalah yang sama.
1: Ya, betul. Okey. Selain daripada tu, kita ada masalah macam contohnya excess lah. Kalau yang duduk di contohnya di tempat pedalaman, disukan untuk datang lah sebab nak jumpa fisioterapi atau nak jumpa pakar ni, biasanya ke hospital yang besar je lah, yang ada pakar berkaitan lah. Jadi kewangan, okey, pengangkutan ataupun masa bekerja, sibuk nak bekerja tanpa sampai tak sempat nak endahkan berkenaan peribadi kita sendiri. Kadang-kadang jadi juga gitulah.
0: Maknanya apa ni, sokongan yang terdekat lah Puan Deh.
1: Sokongan terdekat lah.
0: Sebelum ke fisioterapi tu.
1: Sebelum ke fisioterapi. Tapi sekarang ni saya rasa mungkin semua dah bertuah lah. Sebab kita ada klinik kesihatan yang mewar-warkan macam promosi lah berkenaan dengan kesihatan wanita ni. Dia orang boleh je pergi ke klinik yang berdekatan sebenarnya.
0: Baik, seperti mana Puan bagi tahu tadi, kalau kita rujuk ke fisioterapi kan, klinik-klinik yang terdekat lah mungkin, dia boleh melegakan, kita dapat menjalani rutin harian dengan baik kan, tanpa ada gangguan kan. Sebenarnya fisioterapi ni memang banyak lah, memang banyak ataupun boleh bantu dalam masalah kesihatan wanita ni Puan.
1: Okay.
0: Sebab mungkin lah ada yang cakap eh tak payah pergilah jumpa, makan yang ni je lah, aman yang ni je, okay kan. Macam mana tu Puan?
1: Okay, kalau kita tengok ni, biasanya tanda-tanda kalau ada masalah perempuan lah, masalah kesihatan wanita ni, kadang-kadang sebenarnya dalam satu dalam 10 orang mungkin 3 atau 4 orang mengalami masalah ni atau tanda-tanda ni. Tapi mungkin kita tak apalah, yang ni dah biasa okay. So sebenarnya tanda-tanda tu kita sepatutnya ambil awal lah. Contohnya mereka yang menopause. Okey, bila menopause, hormon kita dah makin berkurang. Bila berkurang, dia adalah datangnya datangnya masalah-masalah kewanitaan. Okey, seperti contohlah saya bagi masalah kebocoran air kencing, yang saya kata bagi tahu tadi, bila batuk bersin terkencing, ataupun kalau tak sempat pergi tandas pun, tiba-tiba masuk tandas dah terkeluar kencing, tak sempat duduk lagi. Okey, ni disebabkan oleh kelemahan otot tu lah, otot pelvis tadi. Okey, dia mengganggu aktiviti harian kita lah. Okey, mungkin satu lagi kalau masalah yang ramai yang rujuk kat kita ni disebabkan oleh kita rasa berat. Berat tu dekat faraj tu. Kita rasa macam ada benda turun. Itu ada salah satu tanda lah kita mengalami masalah tu. Ataupun bermula dengan sakit belakang. Sakit belakang ataupun belakang tu di bahagian bawah lah, bukan bahagian atas, bahagian bawah, dekat tulang pinggul tu lah. Okay, dia ada mengalami gangguan atau masalah tu. So dia akan rasa bebanan kepada faraj, ataupun ada benda yang terkeluar daripada faraj dia, sama ada pundi kencing ataupun rahim tu sendiri turun ke so yang inilah masalah utama perempuan yang jadi menyebabkan
0: kena buat operation ke point?
1: Kita tengok tahap lah. Mungkin tahap 1, tahap 2 kita boleh maintain lagi supaya tak lagi teruk lah. Okay, yang tu kita boleh minta konsultasi lah daripada klinik pakar ataupun dia akan rujuk ke kita. Apa yang dia boleh buat? Apa yang boleh dia apply semasa dia buat aktiviti harian? Contohnya kalau senaman ni kita panggil senaman macam senaman kemut lah. Dia membantu senaman kemut. Kalau bahasa kita senaman kemut. Kalau kita tengok kat media sosial tu, dia akan bagi tahu senaman Kegel. Okay, sebenarnya Kegel ni merupakan orang yang mencipta senaman tu. Tapi senaman Kegel ni sebenarnya membantu. Okay, tak semestinya orang yang sudah menopause. Permulaan hidup kita sebagai wanita bermulanya selepas bersalin. Okay, kalau orang tanya sampai bila kita nak buat senaman ni, okay, sampai akhir hayat kita perempuan. Okay, maksudnya dah kita contohnya berusia dalam 20-an selepas bersalin, normal lah selepas bersalin tu. So dah lakukan senaman tu, insyaAllah menopause nanti, lepas menopause otot tu still lagi kuat. Tak akan jadilah. Maksudnya prolaps, terkucil.
0: Maksudnya under maintenance.
1: Ya, under maintenance. Mungkin kuat lagi lah.
0: Kuat lagi. Dah cantik semualah.
1: Ya, dah cantik tu. Okey, tak adalah masalah-masalah wanita ni.
0: Okey, baik Puan. Kita dah pun berada di penghujung untuk ruangan IC Heart ni. Dan mungkinlah pendengar kita ni pening pantai timur kan. Segan sikit nak segan. Tulis. Nanti DJ lah baca nama. kan? Tapi DJ lah percaya ramai yang nak tahu bagaimana sekiranya ada masalah yang berkaitan kesihatan wanita, termasuk mak kita ke, isteri kita ke, ataupun adik perempuan kita ke, di manakah sebenarnya mereka perlu dirujuk atau macam mana nak dapatkan bantuan khususnya. Silakan Puan.
1: Okay. Biasanya sebelum berjumpa fisioterapi, okay, pendengar semua bolehlah, kalau yang ada masalah seperti ini, boleh pergi ke klinik kesihatan berhampiran. Okey, untuk jumpa doktor, okey, doktor akan nilailah apa masalah, apa simptom-simptom yang ada, dan kemudian dia akan rujuk kepada klinik pakar lah. Biasanya klinik pakar Hospital Sultan Hanus Zahirah, ataupun dia akan rujuk. Kalau daerah ni, pakar-pakar kita akan turun ke setiap daerah untuk dapatkan apa masalahnya. Okey, dan dia akan refer kepada fisioterapi. Di situlah fisioterapi akan membantu dari segi rawatan atau senaman. Kita juga ada alternatif lain yang menggunakan elektrik. Elektrik ataupun alat bantuan supaya untuk tengok kekuatan otot tu. So kita akan masuklah alat tu ke dalam vagina, dan kita akan tengok kekuatan otot sekeliling, berapa grading lah, berapa grading, dan daripada situ kita akan tahu apa masalah dia, keterukan dia lah. Kalau teruk sangat, kekuatan otot tu memang tak ada, weak, betul-betul lemah, kita akan bagi stimulation atau rangsangan untuk kuatkan balik otot tu. Kadang-kadang datang tempat kita pun kemuk pun tak tahu. So dari situ kita akan ajar satu-satu lah. Sampailah pesakit akan dirawat dan segala feedback semua tu kita akan bagi ke doktor pakar. So kita ada perbincangan jugalah dengan doktor berkenaan ni. Kalau situasinya macam ni, macam mana kita nak buat. Okay, kalau kata keterukan tu dah hantar kat kita keterukan, jadi kita biasanya membantu dari segi untuk maintenance. Tak nak bagi lagi teruk.
0: Tapi Dijila tak dengar lagi puan apa ni sebut mungkin ada bantuan ubat-ubatan, tak ada kan?
1: Ubat-ubatan tu daripada doktor pakar.
0: Doktor pakar dia lah. Yang fisio ni hanya latihan.
1: Latihan maintenance.
0: Kena faham lah
1: Kena faham.
0: Kata nak
1: minta ubat semua daripada doktor.
0: Ubat dapat jugalah kan.
1: Dapat daripada doktor.
0: Ini latihan yang untuk menguatkan otot. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Mariati binti Cik Rani selaku fisioterapis dari Hospital Sultanah Nur Zahirah.
1: Terima kasih.
0: Kuala Terengganu dan semoga perkongsian daripada Puan hari ini dapat memberikan kita kesedaran lah kan.
1: Kesedaran
0: dan juga pengetahuan sebenarnya benda ni bukan main-main.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kan. Baik, terima kasih banyak-banyak kan sudi datang ke Terengganu FM dan insya-Allah ada ruang, ada jodoh, ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Baik, saudara, itu dia lagu dari KRU telah pun menghiasi ruang udara di jam kedua Terengganu FM. Mesra ceria. Terima kasih banyak-banyak yang sudi teman-teman bersama dengan kami di mana sahaja anda berada. Dan dalam talian sekarang ini kita ada Saiful selaku pegawai pemasaran dari Organic Metra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yeah. Apakah promosi menarik hari ini? Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Ila. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Terengganu FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua, khususnya pendengar setia Radio Terengganu FM ni, berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ni, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress. Mungkin hari ini ya, ada yang tengah bercuti kan, tengah berehat di rumah ya, tapi betul ke anda dapat rehat yang baik? Cuba kita ingat semula kan, tidur malam tadi tu betul-betul ke anda dapat tidur yang lena? Ataupun ada yang mungkin bangun pagi tadi kan rasa tak selesa ya dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan, ataupun juga mungkin badan kita ni rasa letih walaupun kita dah tidur 7 ataupun 8 jam sehari. Ya, ramai sebenarnya yang tak sedar yang masalah tidur ni bukan hanya disebabkan oleh badan tapi juga boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap malam, yang mana mungkin tilam yang kita guna tu kan dah rasa kata terlalu lembut, ataupun mungkin dah ada yang dah tenggelam kan, ataupun mungkin terlalu keras ya, badan kita ni tak disokong dengan betul, maka tidur kita pun jadi tak berkualiti. Jadi hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Terengganu FM, untuk anda mendapatkan ya tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Sebelum kita pergi yang berlanjut, okey, untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk dua pilihan promosi tilam, iaitu pertama kita ada untuk tilam suria dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum tu, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Jadi saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pilihan pertama yang kita nak tawarkan untuk anda, iaitu kita ada tilam suria, yang mana tilam suria ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan jenis kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa, yang mana struktur kompres foam ini lebih padat, lebih kukuh dan juga sangat sesuai untuk keselesaan belakang sewaktu tidur, yang mana untuk tilam suria ini juga ianya tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari, yang mana untuk tilam suria ni kita rekakan khas untuk anda di mana ia mampu untuk menampung berat sehingga 180 kilogram untuk dua orang. Jadi kepada anda dan pasangan kan yang mana memiliki gabungan berat untuk berdua tu sekitar 150, 160 sampai ke 180 maksimum, anda masih lagi mampu untuk menggunakan tilam suria ini. Yang mana untuk tilam suria ni untuk size queen, kita datangkan kepada anda dengan pelbagai pilihan size. Okey, yang mana kita ada untuk size queen bermula daripada 5 inci sehingga 8 inci tebal pun kita ada. Kita mula dulu dengan tebal 5 inci, yang mana untuk tebal 5 inci untuk size queen, untuk size kelamin ya, harga pasaran yang biasa kita tawarkan ialah RM788. Tapi untuk hari ini, khas untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan kita pada pagi ini, yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, apa size juga, anda boleh tolak tilam lama tu kan, tak kisah pun, kita bagi potongan sebanyak RM300, yang mana daripada harga asal tadi RM788, anda tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar waktu tilam suria ini size queen tebal 5 inci sampai di rumah nanti pada harga serendah 488 sahaja. Ya, itu untuk tebal 5 inci. Di mana mungkin nak lebih tebal lagi 6 inci, anda boleh tambah lagi 100, harganya 588 untuk 6 inci. Ataupun, nah senang cerita, tak payah lagi fikir panjang, fikir lama, boleh terus ambil tilam suria size queen, tebal 8 inci. Maksudnya tebal 8 inci ni biasanya adalah tebal yang standard lah. Dia tak rendah sangat, dia tak tinggi sangat kan. Memang sangat-sangat sesuai. Okay? Memang sangat-sangat selesa. Yang mana untuk tilam suria size queen tebal 8 inci, harga pasaran yang biasa kita tawarkan ialah RM1,088. Tapi sama juga yang mana anda ada tilam lama tu, boleh tolak sahaja tilam lama anda. Tak kisah apa jenis, apa jenama pun, kita bagi potongan yang mana harga yang perlu anda bayar waktu tilam ni sampai di rumah nanti pada harga serendah RM788 sahaja. Dan juga lagi kepada anda yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang, buat tempahan hari ini untuk tilam suria saiz kelamin queen tebal 8 inci ni, kita nak bagi anda percuma 2 unit bantal. Jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan tilam suria ni, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, untuk itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.
0: Okey baik, Saiful, kita rehat dulu lah. Kita dengar lagu. Okay.

0: Baik, Saiful dalam talian masih ada ke tu? Okey, baik. Silakan dengan promosi dari Organic Metro. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali kan. Jadi, kepada pendengar semua yang mana bercadang kan, mungkin tengah kata berniat kan, kata nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang lebih selesa kan, untuk mendapatkan tidur yang lebih lena pada waktu malam, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang untuk dapatkan promosi tilam suria tadi. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Okey, seterusnya juga mungkinlah ada dalam kalangan pendengar kita yang mana mungkin nak mencari satu set lengkap terus kan, mungkin ada nak mencari tilam baru, katil baru kan, pun boleh kita juga untuk set combo jimat yang nak ditawarkan kepada anda. Yang mana untuk set combo jimat ni, kita nak bagi anda tilam bersama dengan katil. Yang mana untuk tilam suria size queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma 2 unit bantal, harga pasaran yang biasa kita tawarkan ialah RM1,699. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, apa saiz juga, anda boleh tolak tilam lama tu ya. Tak kisah pun, kita bagi potongan sebanyak RM300 dan juga baucer tambahan lagi, yang mana daripada harga asal tadi RM1,699, anda tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM1,299 sahaja ya. Pada harga RM1,299 dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma 2 unit bantal. Jadi kepada pendengar yang mana mungkin berminat untuk mendapatkan set combo jimat ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Okey, seterusnya juga mungkin ada dalam kalangan pendengar yang mana mungkin pendengar kita ada bajet lebih sedikit, mungkin nak mencari tilam yang lebih premium, kita juga tilam manja organik untuk anda. Yang mana tilam manja ni diperbuat daripada jenis compressed form yang lebih padat, yang mana ianya adalah form yang telah kita pecahkan dan juga kita padatkan semula bersama dengan saduran getah asli, supaya struktur dalaman tilam ni menjadi lebih padat, tak mudah pecah, tak mudah tenggelam. Dan juga lagi, apa yang istimewa untuk tilam manja ni adalah di setiap lapisan tilam, kita selang-selikan juga dengan taburan daun organik, yang mana dapat bantu untuk jaga kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama. Yang mana untuk tilam manja ini, ianya boleh menampung berat sehingga 200 kg untuk 2 orang. Dan juga lagi, untuk tilam manja ni, untuk fabric, kita gunakan fabric yang premium, iaitu fabric daripada tenunan benang halus, mana fabric ini tak mudah panas ataupun juga tanpa cetakan warna kimia, yang mana sesuai digunakan untuk semua lapisan umur. Okey, yang mana untuk promosi tilam manja yang kita nak tawarkan hari ini, untuk size queen tebal 8 inci, harga pasaran yang biasa kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak tilam lama, kita bagi potongan dan juga lagi baucer tambahan lagi, harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM1,130 sahaja. Dan juga lagi, kepada anda yang mana buat tempahan tilam manja saiz queen tebal 8 inci pada hari ini, kita nak belanja anda percuma 2 unit bantal. Jadi kepada pendengar yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Okey, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita, yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi. Kita ada untuk tilam suria saiz queen tebal 5 inci, anda boleh dapatkan pada harga RM488. 6 inci tebal RM588 dan juga untuk 8 inci tebal pada harga RM788. Nak sekali dengan katil, boleh dapatkan pada harga RM1299. Ataupun untuk kilang manja, boleh dapatkan pada harga RM1130. Jadi yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Terengganu FM dan juga DJ Ila. Ada masa dan ketika kita jumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Saiful untuk Organic Mattress. 11.24 minit pagi di Anggun Inspirasimu. Sekejap lagi kita ada tetamu di Terengganu FM.

0: Baik, itu dia lagu dari Aiman Tino untuk anda di Anggun Inspirasimu. Jangan pergi dulu sebab bagi kita ada tetamu di Konti Terengganu FM. Dan kalau anda dah pun tune di TikTok Terengganu FM dan juga Facebook Terengganu FM, kita ada tetamu. Dan DJ Lan nak memperkenalkan tetamu kita di Konti, iaitu kita bersama dengan Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Mubin Muhammad Zain, yang merupakan pengarah MC-MC Negeri Terengganu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria nampaknya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah MC-MC sihat, bos dia pun sihat. Baik, hari ini sudi hadir ke Konti Terengganu FM untuk kongsikan berkenaan dengan media sosial yang lebih selamat untuk kanak-kanak. Okay. Baik, sebelum kita pergi jauh lah, Tuan Haji, yang dimaksudkan dengan pengesahan umur bagi pengguna di bawah 16 tahun ni, okay, yang kita tengok dekat media sosial, pengumuman dan sebagainya, boleh Tuan Haji jelaskan?
1: Okey, baik. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada DJ Ella.
0: Sama.
1: Dan juga pihak RTM Negeri Terengganu lah, kerana sudi memberi peluang kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MC-MC Negeri Terengganu, bagi membicarakan topik yang dikatakan sebentar tadi. So basically, secara umumnya pengesahan umur merujuk kepada mekanisme yang digunakan oleh penyedia platform media sosial untuk mengenapasti atau mengesahkan hak umur sebenar pengguna sebelum satu akaun itu dibenarkan untuk didaftarkan ataupun digunakan oleh pemohon lah. Okey, dan di bawah pendekatan yang sedang dilaksanakan oleh pihak MC-MC selaras dengan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ringkasnya ONSA 2025, platform media sosial akan diberi tanggung, dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahawa pengguna bawah umur tidak membuka akaun secara sesuka hati.
0: Sesuka hati. Ya. Tidak
1: boleh
0: lah.
1: Tidak boleh. So, langkah ini bertujuan untuk kita lindungi kanak-kanak daripada risiko seperti buli cyber, eksploitasi seksual dan juga sekarang ni dipanggil child grooming ataupun antum seksual lah. Scammer dan juga pendedahan kepada kandungan yang boleh memudaratkan
0: dalam talian itulah. Baik, ramai yang nak tahu sebenarnya Tuan Haji berkenaan dengan mengapa kerajaan mempertimbangkan sebenarnya pelaksanaan pengesahan umur bawah 16 tahun ni.
1: Okey, kanak-kanak dan remaja kini semakin terdedah kepada pelbagai risiko dalam talian, termasuk antaranya adalah berkaitan dengan buli cyber, penipuan dalam talian, eksploitasi seksual kanak-kanak dan juga pendedahan kepada kandungan yang memudaratkan. Suka saya untuk kongsi beberapa statistik rekod semasa yang kita jalankan bagi membongkar aktiviti jenayah seksual melibatkan kanak-kanak di ruang cyber. Okay, yang pertanya, yang pertamanya, kita telah jalankan Ops Pedo 1.0 dan disusuli oleh Ops Pedo 2.0 dan yang terakhir sekali adalah Ops Cyber Garden. Okey, daripada tiga-tiga operasi ini, kita temui sejumlah 1,470,694 file yang dipanggil Child Sexual Abuse Material ataupun CSAM lah ditemui. So daripada situ, operasi ni dijalankan pada Disember 2024 hinggalah April 2026. Data berkenaan, kita telah kita menangkap seramai 117 orang dan juga sejumlah 274 perhati kita rampas sebagai bahan bukti.
0: Dah ambil tindakan.
1: So bahan, bila sebut peranti ni, dia dia boleh berbentuk handphone, telefon mudah alih kita, tab dan juga modem lah.
0: Modem pun. Baik Tuan Haji, sebenarnya kalau ikutkan yang tadi Tuan Haji beritahu, memang tak boleh buka akaun media sosial sesuka hati. Maknanya pengguna bawah 16 tahun ni memang tak boleh langsung lah.
1: Bukan kata tak boleh langsung, tapi kita nak juga ada pendekatan yang sedang dipertimbangkan, bukan bertujuan melarang sepenuhnya. Sebaliknya, penggunaan internet atau teknologi digital kepada golongan muda ni perlu ada kerajaan menangguhkan akses kepada platform media sosial kepada anak-anak kita lah yang berumur 16 tahun ke bawah. Bagi memastikan apa ni, perkembangan sosial, emosi dan juga keselamatan mereka terjamin lah. Oleh itu, yang penting dekat sini peranan kita sebagai ibu bapa kepada anak-anak untuk terus memantau lah penggunaan oleh media sosial oleh anak-anak kita lah.
0: Maknanya kedua-dua belah pihak lah.
1: Betul.
0: Kerajaan buat macam ni, kita di rumah pun buat macam
1: kena
0: tu
1: buat juga.
0: Okey, baik. Untuk mekanisme dia lah, Tuan Najib, pengesahan umur ni dia akan dilaksanakan macam mana tu?
1: Okey, pada ketika ini MCMC sedang melaksanakan kita panggil regulatory sandbox ataupun dengan kata lain ruang uji kawaselia. So bersama penyedia platform, media sosial dan pihak industri bagi menilai kaedah pengesahan hak umur berkenaan untuk supaya dia lebih praktikal, selamat dan juga berkesan.
0: Okay.
1: Pendekatan yang digunakan turut mengambil kira aspek hak privasi pengguna, pelindungan data peribadi dan juga pematuhan kepada undang-undang lah. So kita tak boleh buat sembarangan. So semua aspek kita kena kaji lah.
0: Okay. Maknanya kita ni yang biasa-biasa ni kena ikut peraturan lah. Kan nanti takut sesuatu yang terjadi tak elok kepada anak-anak kita juga.
1: Betul.
0: Sebenarnya.
1: Betul.
0: Baik, kita rehat dulu Tuan Haji. Kita dengar lagu dan insyaAllah selepas ni kita sambung lagi. Baik. Baik.

0: apa lagi?
1: Jangan tunggu-tunggu lagi kan, Tuan Haji. Kalau tindakan yang terbaik untuk anak-anak kita, khususnya dalam penggunaan digital ni, media sosial ni, harus kita ikutlah sebagai ibu bapa khususnya. Dan untuk ke arah persekitaran media sosial yang lebih selamat bagi kanak-kanak ni, kita bersama dengan tetamu kita, Tuan Haji Abdul Mubin Muhammad Zain, yang merupakan pengarah MCMC Negeri Terengganu. Dan sebenarnya, Tuan Haji, negara mana yang telah pun buat perkara ni ataupun sedang mempertimbangkan hak umum media sosial ni?
2: Okey, baik. Sebenarnya isu salah guna platform media sosial melibatkan kanak-kanak ini sudah semakin meluas. So ia bukan lagi bersifat domestik lah, bukan hanya sekitar dalam Malaysia. So beberapa negara telah mula melaksanakan atau mempertimbangkan hak umum minimum bagi penggunaan media sosial sebagai langkah melindungi kanak-kanak dalam talian. So antaranya adalah negara Australia yang telah meluluskan langkah hak umur 16 tahun pada Disember 2025. Negara jiran kita, Indonesia, turut mengumumkan usaha untuk memperkukuhkan perlindungan kanak-kanak dalam talian, termasuk aspek kawalan hak umur, pada Mac 2026. Dan beberapa negara lain di Europe, termasuk United Kingdom, Perancis, Ireland, sedang memperkukuhkan mekanisme untuk pengesahan umur dan juga perlindungan pengguna muda. Dan perkembangan ini menunjukkan bahawa isu keselamatan kanak-kanak dalam talian kini menjadi agenda global lah, yang semakin diberi perhatian serius.
1: Dan sebenarnya, Tuan Haji juga kan, siapakah yang akan bertanggungjawab lah untuk pastikan pengguna bawah umur ni dia tidak buka akaun juga? Kita dah larang sebenarnya. Betul. Tapi buka juga macam mana? Okay, tu?
2: Baik. So dalam kes ini, yang diberi tanggungjawab adalah kepada penyedia platform media sosial, bukannya kepada pengguna ataupun ibu bapa semata-mata. Ini bermaksud platform, penyedia platform perlu mempunyai satu sistem dan juga mekanisme yang mampu mengenalpasti umur pengguna secara lebih tepat serta mengambil langkah yang munasabahlah untuk menghalang pembukaan akaun oleh pengguna bawah umur. So bila kita kata penyedia platform ni, sebagai contoh untuk saya kongsikan dekat sini, seperti TikTok, WeChat, Facebook, Telegram, Twitter, kalau dulunya sekarang X, kalau dulunya Twitter,
1: dan sebagainya lah, banyak sekarang.
2: So kegagalan untuk mematuhi keperluan keselamatan di bawah rangka kerja ONSA 2025 boleh

0: Kebebasan.
1: Okay.
0: Baik, saya suka bagi tahu kepada sini, pihak kerajaan ingin menegaskan bahawa pendekatan ini bukan bertujuan untuk menghadkan kebebasan bersuara pengguna. Sebaliknya, untuk memastikan ruang digital menjadi lebih selamat, khususnya bagi kanak-kanak. So kita, saya suka buat analogi. Kita bagi contoh ya. Kita ada pisau. Kenapa kita halang anak-anak kita daripada bermain dengan pisau? Kan kita, sebab kita tahu ada risikonya. So yang keduanya, kenapa kerajaan hanya benarkan hak umur 17 untuk memohon lesen memandu kereta? So maknanya bila kita berada di jalan raya, kita tu bukan sahaja berkongsi jalan raya, kita juga berkongsi dengan orang yang kita tidak kenal pun.
1: Betul.
0: Macam mana kata kaedah penggunaan di jalan raya. So that's why kita kena lebih berhati-hati. So sama juga bila kita berada di media platform, platform, kita tak kenal siapa di luar sana. So dia boleh jadi penyamar. So kita kena lebih berhati-hati.
1: Maknanya sediakan payung dululah ni.
0: Betul.
1: Okey. Okey, baik. Payung kena besar tuan Haji.
0: Betul.
1: Okey. Okay. Ada lagi ke nak kongsikan sikit?
0: Kita dah. Saya nak kongsi dua perkara.
1: Okey, sila.
0: Okey. Semua kekangan yang dilaksanakan ini kalau dilihat daripada satu sudut kecil ya, kelihatan seperti kita cuba untuk menghalang kebebasan lah. Namun begitu, dari sudut besarnya, jika dilihat dengan mata hati yang tulus dan ikhlas, kita akan nampak ianya satu usaha kerajaan untuk lindungi para anak-anak kita.
1: Baik.
0: Yang khususnya akan menjadi bakal pelapis pemimpin negara kita lah. Dan saya nampak kita semua boleh memberi peranan masing-masing. Kita sebagai ibu bapa kepada anak-anak, sebagai pendidik guru kepada anak-anak murid kita, sebagai imam para pemimpin setempat. Setidaknya kalau kita tidak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Okay. So dan paling tidak kita boleh saling ingat-mengingati antara satu sama lain berkenaan perkara inilah.
1: Baik. Terima kasih yang ringkas dan padatlah juga dari tetamu kita yang berusaha Tuan Haji Abdul Mubin Muhammad Zain yang merupakan pengarah MCMC Negeri Terengganu dengan topiknya ke arah persekitaran media sosial yang lebih selamat untuk kanak-kanak. Dan semoga kita doakanlah perancangan pelaksanaan ini akan berjaya dan berterusan. Melahirkan negara yang lebih kuat dan kukuh. Okey, baik. Terima kasih untuk Tuan Haji. InsyaAllah ada rezeki, ada ruang. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: Tukang Jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan kita ini bagi Allah Taala bagi kurniaan-kurniaan di kita ini sangat istimewa. Dan antaranya maknanya bunda, anggota badan kita, panca indera kita, kita tengok, kita dengar, kita boleh bercakap. Wah, nikmat banyak besar, apa banyak, banyak dan besar nikmat tersebut. Maka ada satu pandangan atau panduan Rasulullah SAW yang sayugilah kita nak contohi, ataupun memang bukan sayugilah, memang kena ikutlah kan. Ha, kata Nabi macam mana, arbaun la takunu illa fi mu'min. Empat perkara ini tidak akan ada kecuali pada orang beriman. Yang pertama, asumtu. Yang pertama ialah diam. Wahuwa awwalul ibadah. Ini merupakan ibadat yang pertama. Jangan cakap apa benda banyak dan cakap perkara yang tidak bermanfaat, yang boleh memudaratkan. Ha, yang kedua, watawadu. Jadi orang tawadu. Yang ketiga, wazikrullahi ta'ala, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Waqillatu syar, dan mengurangkan kejahatan. Yelah, kita ni, empat perkara ini merupakan pattern orang yang beriman. Pattern kadang-kadang terlepas juga. Kita yang pertama, orang beriman ini dia diam, dia berharga kan. Silent is gold. Diam itu berharga kan. Jadi kerana itulah orang beriman ini, dia apabila bercakap, cakap dia orang suka. Cakap dia hikmah, cakap dia kebaikan. Kan, ini kalau cakap dah duduk maki hamun, cakap apa benda ngata ke orang, cakap apa benda buka aib orang, itu bukan perangai orang beriman. Ini perangai ahli neraka kan, perangai kan. Mudah-mudahan Allah ampunkan lah mana yang terlepas itu, yang sudah-sudah tu biarlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Yang penting kita kembali berbuat kebaikan. Jadi banyakkan berdiam, khususnya pada perkara yang kita tidak jelas, ataupun perkara yang sebelah pihak, ataupun perkara yang apa benda mengaibkan, perkara yang benda-benda yang tak elok, yang tak pelah, tak payah kita cakap pun tak apa, tak payah kita ambil tahu pun tak apa, let go gitu sajalah. Orang lain orang lain lah, tak kena, tak ada kena mengenang kita. Kalau kita apa benda sembang, maknanya menyebarkan lagi keburukan. Tak payah kan, lebih baik kita diam. Dan itu diam itu berpahala, diam itu ibadah. Mana tahu asbab kita masuk syurga ialah sebab diam kan. Panggil seorang kan, Mamat kata kan, masuk syurga, apa sebab masuk syurga? Ya Allah, sebab kamu diam. Boleh je, Allah Ta'ala boleh saja kan. Kemudian yang kedua, tawaduk. Akhir zaman ni orang nak menunjuk-nunjuk dalam media sosial, ke TikTok, ke Facebook ke, orang nak like, ambil like banyak-banyak, itu yang jadi influencer-influencer tu. Tapi kita jangan takbur, kita kena bertawaduk, sebab semua itu bukan milik kita pun kan. Allah Ta'ala yang punya. Kalau nak sedekah pun, bukannya duit kita pun, walaupun di tangan kita, tetapi itu semua milik harta Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala salurkan kepada kita, suruh bagi kepada hambanya Allah yang lain pula. Dan sentiasalah berzikir kepada Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Mulut, hati, kalau tak boleh mulut, hati kan. Allah, Allah, Allah, Allah, mulut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh sangat, simple-simple saja kan. Nak sebut Allah Ta'ala simple saja, sentiasa kan. Dan juga maknanya jangan kita apa benda mempatternkan diri kita membuat kejahatan. Kadang-kadang orang nak tunjuk hero, nak tunjuk hero maknanya dia jadi gangster. Salah tu salah. Dia akan dapat penghormatan di sisi manusia. Sebab itulah satu benda yang kita kena pegang, antara kebaikan seseorang itu, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan apa-apa yang bukan menjadi kepentingan dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berbahagialah kita dengan melaksanakan empat perkara ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.

Baik saudara, itu dia demikian tadi rancangan syukur untuk edisi hari ini 19 Mei 2026 dengan tajuk Menjaga Panca Indera yang disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Anas Muhammad Yunus bagi siaran hari ini untuk Terengganu FM. 12 minit tengah hari, selamat tengah hari dan seperti biasalah di jam ketiga kita ada seleksi 90-an.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu. Lagu-lagu terbaik dalam Seleksi 90-an.
1: Okey, baik, kita nak mulakan, kita nak siarkan lagu 90-an permintaan sahabat kita, katanya di TikTok Terengganu FM. Hari ini DJ lah ambil dekat Terengganu, TikTok Terengganu FM. Kita ada ramai sahabat-sahabat kita. Kalau boleh tap-tap screen, share dan apa pun bagi sokongan lah kita berkawan di TikTok hari ini. Baik, terima kasih untuk semua ucapan. DJ lah tak payah nak baca sekarang sebab dah banyak. Pokku katanya selamat bertugas Kak Ila dan ni terus dengar Terengganu FM. Bukan ke siapa nama ni, tak ada nama, nombor sahaja. Apapun, terima kasih lah di atas sokongan anda. Tapi ada satu orang namanya Ikerbus, kan, Ikerbus nak lagu dari Riza Hanim. Tapi sempat juga DJ lah tarik lah lagu permintaan sahabat kita, dia nak dengar lagu dari Riza Hanim. Namun tajuknya biar ku yang pilih, biarkan aku merindui merinduimu untuk anda. 12.15 minit tengah hari.

0: macam mana tu, bukan lupa tetapi tak ingat eh.
1: Terus layan Seleksi 90-an.
0: Baik, Terengganu FM, itu dia lagu-lagu yang telah pun dijelasiarkan untuk Seleksi 90-an. Nah, macam mana? Okey tak? Terhibur tak? Kan, bukan lupa tapi tak ingat katanya Julie. Kan, Mekna pun ada, dia dah buat topik masak-memasak pula waktu tengah hari ni eh. Tapi dalam itu jangan lupa tekan-tekan like, kan, share live TikTok ni kepada mereka di luar sana yang nak dengar juga lagu-lagu 90-an di waktu tengah hari ni. Dan pesanan ringkas kepada semua pengguna jalan raya waktu-waktu beginilah kan, sekejap lagi ramai anak-anak sekolah melintas jalan kan, pandu cermat, jiwa selamat, hati-hati ketika memandu waktu tengah hari ini. Dan apa kata kita pandulah dengan sopan, dengan santunnya, ingatlah orang yang tersayang kan, terutamanya anak-anak kecil kita yang melintas kan. Kadang yang darjah 1 tu tak nampak belakang kereta, yang darjah 5 pula ke depan, hadapan kereta, di cermin sisi dan sebagainya. Itulah kan, semua nak cepat waktu tengah hari kan, selesai urus anak, nak urus yang lain pula, nak masuk ke pejabat pula, banyak perkara yang nak diuruskan supaya kita jangan kalut, kita jangan panik, selesaikan satu-satu, betul tak? Baik, kita nak teruskan lagi hiburan menerusi Seleksi 90-an, lagu dari Rahim Ma'ruf, Cinta di Bawah Sedar. Terus dengar Terengganu FM.

0: Barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
2: Baik, Seleksi 90-an waktu tengah hari ini masih lagi berkumandangnya lagu-lagu tahun 90-an Dan kita nak bacakanlah komen-komen sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang hantar komen dekat TikTok Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat tengah hari DJ Ila, Kak Ida Kampung Raja. Lama tak dengar DJ Ila baca komen. Kita bacalah ni, wah. Okay. Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat bertugas. Ya, terima kasih. Meh makan nasi budur ni DJ lah. Aduh sedapnya. Kita lama rindu, lama dah kita rindu ke budur. Okay, sedapnya. Makan nasi sikit-sikit dah eh. Jangan menambah-nambah. Kan Abang Din time Ping pun ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awi ada. Selamat tengah hari DJ Ila. Ya, selamat tengah hari. Kimi Batu Rakit, Kimi Batu Rakit pun ada. Juli 83 kan, ni Hani, Ismi Hani ada juga. Terima kasih semua yang sudi-sudi berkawan dengan kita di TikTok Terengganu FM. Sebab budu kena nambah DJ lah weh. Yelah, silakan. Esok kena puasa, kena makan banyak. Kan, kena kawal lah juga kan, kalori. Salam DJ lah, saya dari Besut. Muhammad Haris Besut. Jauh jugalah kan, tapi masih lagi dalam sekitar negeri Terengganu. Salam kenal DJ Ila, salam kenal juga Ismi Hani. Terima kasih banyak-banyak kan, bagi love kan, share-share live TikTok ni. Terima kasih. Khalisha pun ada. Julie, terima kasih banyak-banyak kan. Sukanya kita kan, kalau ramai yang masuk dalam live kita ni, sambil-sambil kita layan lagu 90-an di

Baik, 12.55 minit tengah hari. Pukul 1 nanti kita nak ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari. Dan insyaAllah kembali bersama dengan DJ Ilham Nusi Anggun Inspirasi Musi hingga ke pukul 2. Dan sebagai panduan maksudnya solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus hari ini pada pukul 1.06 minit tengah hari. Besut Secu 1.08 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.08 minit tengah hari. Dan Kemaman Hulu Kemaman dan Dungun 1.07 minit tengah hari. Pukul 1 nanti kita ikuti berita utama 1 tengah hari. Terus dengar Terengganu FM.

0: Pukul 10 minit tengah hari, selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar khususnya Terengganu FM. Dan sebagai panduan sekali lagi, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 16 minit tengah hari, Besut Setiu 18 minit tengah hari, Hulu Terengganu 18 minit tengah hari, Kemaman dan juga Dungun 17 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dari kami Terengganu FM. Sama-sama kita ikuti Kalam Murabi untuk edisi hari ini.
1: Dengarkan perkongsian menarik Kalam Murabi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
2: Imin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, waja'at sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid. Yang maksudnya, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripada dia. Kerana kematian ini datang tidak terduga. Orang yang mati mendahului kita, dia dah pun merasai sakitnya sakaratul maut. Kita hari ini boleh bercerita, boleh bagi tahu, tetapi kesakitan itu kita tidak merasai sendiri. Orang yang dah mati, dia dah rasa sakitnya kematian itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mati ini, kata Nabi, dia telah pun tahu di mana tempat dia di akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu kematian datang mengejut. Ada orang sakit, ada satu kisah saya nak kongsi. Orang ni sakit, dia sakit lama, dia duduk dengan isteri dia. Suami sakit, dia duduk dengan isteri, isteri yang duduk bagi makan, duduk jaga dia. Sampai satu saat dia hampir dengan kematian, dia bagi tahu pada isteri dia. Dia kata, siapa yang datang tu? Dia kata kat isteri dia, siapa yang mari tu? Isteri dia jawab, mana ada bang, mana ada siapa yang mari pun, tak ada orang pun yang mari. Dia kata, ada orang bagi salam. Isteri dia tidak dengar siapa pun yang bagi salam, tetapi suami dia tu yang hampir dengan kematian, yang saat sakaratul maut dia hampir tiba, dia dengar siapa yang bagi salam. Isteri dia tidak dengar. Maka tahulah dia bahawa yang datang itu ialah malaikat yang nak jemput dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain, dia nampak macam-macam. Itulah orang yang hampir dengan kematian. Dia tak boleh cerita dekat kita. Dia dah nampak benda tu semua, dia dah rasa saat kematian dia. Kita orang biasa yang belum lagi ni, kita tidak nampak apa-apa lagi. Itulah orang yang mati dan kematian itu datang dengan tidak terduga. Inilah hal yang kita semua tidak dapat larikan diri kita ni darinya, daripada kematian, dan tidak dapat pula kita elok daripada dia. Kematian yang kita selalu lari dari dia, sama ada dekat ataupun jauh, makin jauh kita lari, makin dekat dia kejar kita. Kini sampai masa, sampai ketika

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: AQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan generasi Al-Quran.

Okay, baik, 1.20 minit tengah hari di jam keempat menerusi anggun inspirasimu. Selepas ini sama-sama kita ikutilah rancangan Hidayah untuk edisi hari ini 19 Mei 2026 dengan tajuknya Korban dan Akikah, mana yang patut didahulukan, bahagian 1, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Fauzi bin Yusuf, merupakan pensyarah Fakulti Pengajian Contemporary Islam. Dan untuk Hidayah hari ini diterbitkan oleh DJ Deja ataupun Khadijah Khalid untuk siaran 19 Mei 2026. Dan selepas tu kita akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya yang akan menemani anda di GGOK. Kita akan bersama dengan Ayoteh dan juga Kak Cik kan, sehingga ke pukul 6. Dan 6 sehingga 9 kita ada DJ Nur Aini dan juga DJ Ain. Dan 9 hingga 12 malam kita akan bersama dengan DJ AI menemani anda. Sehinggalah tutup kedainya pukul 12.30 malam untuk hari ini. Dan apapun, terima kasih untuk teman berteman kita di hari ini, hari Selasa. Dan insyaAllah kita jumpa lagi menerusi segmen Anggun di minggu depan, hari Ahad dan juga Isnin. Kan? Ada yang rasa macam terkecil hati dengan DJ Ila ke, tak sempat nak siar lagu ke, kan? Kita jumpa lagi di segmen yang seterusnya, hari yang lain, insyaAllah DJ Ila, kalau ada rezeki, ada berkesempatan, kita akan siar lagu-lagu permintaan anda. Jangan berkecil hati tau, kan? DJ Ila minta maaf lah kalau ada yang tak sempat. Sekali ini saja kita, teman-teman, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، pertamanya alhamdulillah, semoga Allah merahmati kita semua. Dan perbincangan kita ini adalah berkaitan dengan korban akikah, mana yang patut kita dahulukan. Allahu akbar. Jadi mana yang patut kita dahulukan ini, sebenarnya baiknya kita tahu dulu apa itu akikah, apa itu korban. Lepas tu barulah kita boleh menilai ataupun kita boleh menentukan mana yang patut didahulukan. Baik, dia akikah, kita ambil akikah dulu ya. Dia akikah ni disebut akikah, dia sempena dengan cukur rambut bayi yang baru dilahirkan, terutamanya pada hari ketujuh. Hari ketujuh ya, selepas dilahirkan. Dan rambut yang dimaksudkan itu rambut yang tumbuh dalam perut ibu tu dan rahim ibu, dipotong dan dicukur pada hari ketujuh. Itu makna maksud akikah. Kemudian tak cukup itu lagi, kemudian disembelih kambing ataupun yang seumpama dengannya bagi anak perempuan, disebut satu ekor kambing. Kalau anak lelaki, afdolnya dua ekor kambing. Nah, itu dia. Dua ekor eh. Cuma para ulama kata ada juga riwayat, maknanya kalau tak mampu bagi mungkin nak buat dua ekor ni, mahal juga eh. Buat seekor pun mahal. Jadi kalau apa dia nak buat, anak lelaki nak buat satu ekor pun boleh juga. Ada riwayat menyebut demikian eh. Jadi boleh satu ekor kambing untuk anak perempuan, satu ekor untuk anak lelaki, terutama bagi yang kurang kemampuan. Nah, itu dia. Tapi kalau tak mampu beli kambing, boleh je pun ambil apa dia, satu bahagian daripada lembu ataupun unta. So bila sembelih ini dan sebagai tanda syukur dengan dapat anak, maka dibuat jamuan, diberi makan kepada orang ramai, terutamanya fakir miskin. Mudah-mudahan dengan makan mereka, dan mereka mendoakan kebaikan, berkat untuk siapa? Untuk si bayi tersebut. Itu Allahu Akbar. Jadi itu antara makna akikah. Dan sebab itu hukum dia, hukum akikah ini khilafun fuqaha. Biasalah kan ulama' dia khilaf kat sini. Sebahagian ulama' menyebut sunat mu'akkar, sunat yang dituntut. Malah ada juga kaum di kalangan ulama' menyebut dia menjadi wajib pun ada juga. Ada di kalangan ulama'. Tapi jumhurul ulama' dia sunnah saja. Sunat mu'akkadah. Cuma afdhalnya pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh. Kalau tak boleh, mungkin boleh hari ke-14. Ataupun hari ke-21. Mana gandaan tujuh. Ataupun yang penting sebelum baligh. Sebelum baligh. Maknanya bila kalau dah baligh, anak bayi dah sebut dah baligh, dia dah habis dah waktu sunat dia. Waktu afdhal dah habis. Tapi kalau nak buat lagi, boleh je pun. Hukum boleh saja. Tak apa, boleh saja. Itu dia.
Cuma satu lagi maknanya binatang untuk dibuat akikah itu dia sama juga macam korban. Konsep macam korban juga, seekor kambing ataupun satu bahagian daripada lembu, kerbau, unta, satu bahagian boleh ya. Dan malah cara pembahagiannya pun hampir sama juga. Mana boleh bagi macam sedekah 1/3, bagi hadiah 1/3 dan makan 1/3 pun boleh ya. Di konsep sama juga. Cuma dia agak beza sedikit keafdolan bila bahagi daging tersebut. Kalau akikah dia afdal dimasak dulu dibahagikan. Tapi kalau korban ya afdal apa? Bahagi yang mentah itu lebih afdal, lebih banyak pahala, itu maksud dia. Itu dia. Cuma bila akikah dia sebab itulah disunatkan. Maknanya dituntut bila tulang-tulang dia tu kalau boleh jangan banyak sangat patah-patahkannya. Dituntut ya, dipanggil dia kalau boleh kita buang dagingnya, kalau boleh tulangnya kurangkan, dipatahkan. Ini sebab apa dia dipanggil tafa'ul. Mudah-mudahan bayi ini tulang-tulangnya pun macam tu juga konsepnya ya. Dipanggil tafa'ul, dia panggil. Tafa'ul ni macam ambil berkat lah, begitulah konsep dia. Kalau dibahagikan macam korban juga, bagi semua, sempurna akikahnya. Dikira sempurna akikah. Baik, cuma dalam bab akikah ni juga, kalau orang tu memang dia tak mampu. Dia tak mampu nak sembelih kambing, tak mampu lagi contohnya. Tak apa kalau dia terus menamakan anak tersebut dan dia buat apa? Dia tahnik.

Ha, itu dia. Supaya apa dia? Dia panggil berkat. Dia mungkin maknanya guna kurma ni maknanya dia panggil apa? Eh? Sebab tafa'ul dengan manisnya iman, halawatul iman. Nampak tak? Baik. Dan satu lagi pun dengan orang soleh. Dan orang yang bersoleh ni banyak berzikir. So, bila dia banyak berzikir ini, contoh bila banyak berzikir, air liurnya. Ha, jadi air liurnya maknanya mungkin ada kesan zikir. Ataupun kalau orang ahli Al-Quran, dengan sebab dia baca Quran banyak, dia baca Quran banyak, jadi air liurnya mungkin maknanya kalau bahasa kita apa? Ada kesan daripada Quran itu. Jadi bila masuk dalam mulut bayi tersebut, dia ada berkah dia. Mungkin dengan berkah air liur ini, zikir ini, dia boleh merawat. Kata ulama ya, dia boleh merawat sebarang penyakit. Boleh merawat sebarang penyakit dalam dia. Wallahu alam ya, mungkin penyakit air dan sebagainya. Sebab tu dalam berkait dengan anak kecil anak ini, dalam bab akikah ni dia ada empat perkara, jangan miss empat perkara. Yang pertama apa tadi? Namakan yang baik-baik. Yang kedua, tahnik. Yang ketiga apa? Yang ketiga cukur rambut. Yang keempat apa? Sembelih. Baik, itu akikah ya. Tapi asalnya akikahnya yang berkait dengan kita nak bicara ni sembelihan itu. Baik. Itu yang pertama ya. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua berkenaan dengan kita nak sebut juga di sini, supaya yang nak bicara di sini juga, ialah berkenaan dengan korban. Korban ataupun udhiyah. Udhiyah. Apa makna udhiyah? Udhiyah ni maknanya sembelihan binatang yang dibenarkan, binatang macam sebut tadi, macam lembu, kambing, kerbau, unta, pada hari raya Aidul Adha dan hari-hari Tashrik. Hari-hari Tashrik ada apa? 10 Zulhijjah, 1 hari raya, 11, 12, 13. Sebelah 12, 13. Mana sehingga sebelum maghrib. Sehingga sebelum maghrib 13 itu. Dan dibuat ini, disembelih ini kerana apa dia? Untuk dipanggil taqarruban ilallah. Untuk apa dia? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu alhamdulillah, maknanya kita boleh mendekatkan diri dengan Allah dengan buat ibadat dan buat taat. Nak dekat dengan fizikal tak boleh, mustahil. Dan hanya boleh dekat dengan buat ibadat. Siapa tu orang buat ibadat, orang buat taat pada Allah, dia makin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu kita faham konsep tu ya. Dan dinamakan udhiyah ini juga sebab permulaan daripada nak sembelih ni dah pada waktu duha permulaan. Nah, itu dia permulaan. Dan kalau kita tengok dalam dalil dia banyak ya, macam ayat yang kita baca selalu dengan mudah, ayat apa tu? Inna a'tayna kal kautsar, lagi fasalli li rabbika wanhar. Maknanya apa dia? Fasalli, sembahyang dulu. Pas sembahyang hari raya tu, ataupun qadarnya, bagi tak tempat dan sembahyang, lepas tu barulah wanhar. Wanhar mana apa? Barulah sembelihan. Dan sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok daripada hadis berkaitan dengan sembelihan ni, Masya Allah, tengok Nabi sebutlah hadis. Sebab tu orang nak sangat berkorban, luar biasa ya. Lepas tu Nabi kata, ma'amila adamiyun min amali

0: يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم. يعني ما شاء الله hadis ni. Lepas tu Nabi menyebut tidak ada amalan anak Adam daripada amalan hari nahar. Hari nahar ni hari apa? Hari raya tu. Maksud hari tashrik itu lebih Allah kasih. Mana lebih banyak pahala daripada menumpahkan darah. Menumpahkan darah mana persembelihan, buat sembelih. Lepas sembelih tu, jamu orang makan. Allahu Akbar, besarnya pahala Allah yang Maha Tahu. Ha, itu Nabi sebut dalam hadis ini ya. Maknanya tidak ada amalan yang special daripada amalan menumpahkan darah ini, sembelih dengan binatang yang disebutkan tadi. Jamu orang makan, ya Allah. Ha, sebab itu jangan kita, jangan miss ya, kalau boleh teruskan, teruskan berkorban. Baik, walaupun bagaimanapun para ulama dia ada khilaf juga. Korban ni wajib ke, sunat ke? Itu dia. Apa dia ni? Kalau ikut jumhur ulama, kita ambil jumhur ulama. Jumhur mana apa? Kebanyakan ulama. Kebanyakan hatta Asy-Syafi'iyah dan sebagainya. Kebanyakan ulama menyebut korban ini dipanggil sunnah muakkadah alal kifayah. Nah, ini pendapat yang kebanyakan ulama. Mana apa dia? Sunnah yang sangat dituntut. Dan memang kalau tengok pada Nabi sendiri pun, Nabi tak pernah miss melainkan Nabi akan berkorban. Korban sama ada Nabi di Madinah, hatta Nabi bila pergi buat haji pun Nabi akan berkorban juga. Sepanjang hayat Nabi akan berkorban. Baik. Maknanya sunnah mu'akkadah alal kifayah maksud apa? Maknanya kalau dalam sebuah rumah kena ada juga walaupun seorang. Manakala ada sebuah rumah tu ada seorang yang berkorban, maka memada dah untuk sebuah rumah tu. Mana kalau yang mampulah maknanya. Tapi kalau mampu semua tak berkorban juga, ya Allah, ruginya tak cukup. Soalan macam tu . Baik, tapi mazhab Hanafi kita nampak lagi kuat, lagi keras. Mazhab Hanafi apa dia? Wajib bagi yang berkemampuan, yang mampu, yang boleh beli korban, daging korban tu madakilah, mungkin sebahagiannya wajib. Maknanya kalau tidak korban, apa hukum dia? Dosa. Allahu Akbar. Kalau tengok pendapat mazhab Hanafi ni, kalau realiti kita ni berat juga tu. Tapi nasib baik ada jumhurul ulama, sunnah alal kifayah. Mungkin rumah mak korban, kali ikutnya ayah korban dah memadai dah. Tapi kalau anak nak berkorban juga, semua nak korban, lakana afdal. Dalam mazhab Syafi'i secara umumnya korban ini dia tidak wajib. Dia menjadi wajib kalau apa? Bernazar. Kalau bernazar pada dia wajib. Bernazar ni maknanya dia melafazkan. Dia nazar ni mesti dilafazkan. Contohnya kalau anak saya dapat masuk universiti ini, contohnya saya bernazar korban tahun ini, jadi wajib. Ataupun wajib atas saya berkorban, jadi wajib, jadi nazar. Kalau tidak, jadi sunat muakkadah al-kifayah. Tapi sunat muakkadah ni pun Allahu Akbar, jangan kita ambil macam tak semangat. Kalau dia bersungguh sikit, sebab apa dia? Sebab berkorban ini dia merupakan sunnah siapa dia? Sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tu Nabi kata innahu sunnati abikum Ibrahim alaihi salam. Sebab dia merupakan sunnah bapa kamu dulu, Nabi Ibrahim alaihi salam. Malah riwayat menyebut bila seorang tu berkorban dia dapat pahala bikulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu-bulu pada binatang tersebut dia dapat pahala bilangan bulu-bulu binatang tersebut. Agak-agak kalau lembu tu agak-agak berapa berapa bilangan bulu dia tu ada tu? Ha? Ada berapa berapa bilangan? Kalau kambing seekor banyak mana? Ya Allah, Allahu Akbar. Pahala banyak dan terlalu banyak, Allahu Akbar. Malah disebut dalam riwayat yang lain, maknanya apa yang kita korbankan itu nanti di hari kiamat dia akan datang untuk memberi syafaat kepada siapa? Kepada orang yang berkorban. Allahu Akbar. Satu lagi maknanya sebab kita buat perbandingan dia, korban ini dia satu benda yang bukan satu benda, satu perkara yang apa orang panggil ni berlaku pada Nabi Ibrahim AS dan anaknya Ismail. Nah, kita nak korban lembu 700 sebahagian, berfikir nak korban, nak korban, nak fikir nak duit banyak. Contoh Nabi Ibrahim, Allah perintah dia korban anak kesayangan dia. Ya Allah. Eh, bayangkan Nabi Ibrahim umur dah lanjut dah, tak ada anak. Ha, berdoa mencecah, kata setengah ulama kata mencecah 90 tahun dah. Ya, tak ada anak. Doa, ya Allah, kurniakanlah zuriat. Dengan ada zuriat ini dia boleh memberi nasihat, boleh memberi apa dia pengajaran kepada umat akan datang. Begitulah, ataupun keluarganya. Akhir sekali Allah makbulkan doa dia, maka dapatlah anak. Maka diberi nama Ismail. Maka diberi nama nama Ismail. Allahu Akbar. Dan dalam itu dia dapat anak pula. Anak dah boleh, dah besar, dah boleh berjalan, boleh maknanya mana dah, anak dah besar dah, boleh bersama berjalan. Tiba-tiba Allah perintah suruh sembelih anak. Allahu Akbar. Bayangkan sembelih anak, sebab mimpi para anbiya ini walaupun dia tidur tapi hakikatnya hatinya tak tidur, semua para anbiya. Sebab tu para anbiya ni kalau dia tidur dari segi fiqh dengan semata-mata tidur tak batal wuduk, sebab hati jaga. Waktu bila turun wahyu dalam tidur itu wahyu yang benar. Waktu bila diwahyukan, bayangkan bila diwahyukan dan tiga kali, maka mimpi yang benar. Dan bila saya, kita terus sambil macam mana perasaan kita, bayangkan, cuba kita bayangkan Nabi Ibrahim, macam mana perasaan Nabi Ibrahim bila nak sembelih anak tu, macam mana agak-agak kita tengok anak kita, anak yang tidur, siang kat dia, betul tak, tidur sejuk, nampak kita terus selimutkan. Ha, kalau dibuka ekor sejuk, tutup, tolong tutup siang. Allahu Akbar. Itulah, kalau kita dah tua-tua macam ni, tengok cucu pula. Sama lah. Ha, lebih kurang juga, ya Allah. Macam mana perasaan Nabi nak sembelih? Sebab tu digambarkan sedikit. Waruwiya macam mana dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Macam mana dia? Ada diriwayatkan. Sebab tu bila ada diriwayatkan, bila Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia tu, mungkinlah perasaan Nabi Ibrahim, kita tak tahu tapi bila nak sembelih itu, bila nak sembelih, bila nak sembelih, tiba-tiba Nabi Ismail, Allah wahyukan kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail bercakap, ayah dia tak bercakap dah. Mungkin hati dia, perasaan seorang ayah, ayah pun orang, kan? Lepas tu bila nak sembelih, dia kata, Abah, bahasa kita Abah Abah, kalau Abah nak sembelih saya, sembelihlah kerana Allah. Cuma, tolong ikat saya. Tolong ikat. Sebab saya takut nanti bila Abah mula sembelih saja, bila saya sakit, saya akan bangun bingkas lari. Maka kita tak boleh laksana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat. Maka dengan sebab begitu Nabi Ibrahim pun ikat tangan, ikat kaki. Allahu Akbar. Diceritakan demikian. Kemudian disebutkan lagi, bila nak sembelih Abah, kalau Abah nak sembelih saya, silakan sembelih. Tapi apa dia? Jangan tengok muka saya. Ha, tengok muka. Sebab kalau tengok muka, Siang pula. Takut mari rasa belas kasihan. Takut tak sanggup untuk melaksanakan perintah sembelihan ini. Allahu Akbar. Sungguh. Kita pun tengok anak. Oh dahsyat. Tengok anak anak kecil. Dia jatuh. Bengkok. Allah kasihan dia. Betul tak? Allahu Akbar. Maaf. Lebihlah lagi. Ha, Allahu Akbar. Baik. Kemudian apa lagi? Dia pun maka Nabi Allah Ibrahim pun baringkan, mengiring, mengiringkan. Lepas tu disebut lagi, Abah, kalau Abah nak sembelih saya, silakan sembelih. Tapi tolong, tolong apa dia? Asah pisau tajam-tajam. Supaya apa dia? Bila saya, bila disembelih, saya tidak begitu derita sakit. Allahu Akbar. Ada sebut begitu ya, dalam riwayat. Maka disembelih tajam. Baik. Kemudian, apa lagi disebut lagi? Dia kata apa lagi? Allahu Akbar. Apa asal tajam-tajam? Kemudian kata Abah, tolong pastikan darah saya tidak terpercik pada baju Abah. Jangan percik baju Abah. Nanti bila Abah balik ke rumah, bila tengok darah, nanti ummi tengok. Ibu tengok. Darah. Ini darah Ismail. Mungkin perasaan mereka macam mana eh? Allahu Akbar. Dan satu lagi, Nabi Nabi Ismail kata apa kat dia? Abah, bila saya dah meninggal, bila saya dah meninggal, apa dia? Kirim salam kepada ummi. Allah, kirim salam kepada ibu. Allah, tuan-tuan bayangkan macam mana perasaan perasaan Nabi Ibrahim kalau begitu, dan mungkin lebih dahsyat lagi. Alah, tapi perintah Allah. Sebab itu Allah menyebut falamma aslama. Allah sebut falamma aslama watallahu lil jabi. Maksudnya bila dah semua berserah diri dah. Nabi Ibrahim dah siap semua dah. Nabi Ismail pun bersiap dah. Watallahu lil jabi, dan mereka dah nak tarik saja. Pisau tajam, tarik sekali, putus. Allahu Akbar. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Dan maka diseru, wahai Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi kamu, dan kami jadikan kamu di kalangan orang yang muhsinin, orang yang muhsin. Ada setengah ulama dia kata Nabi Ibrahim baru nak start. Dia ada juga riwayat riwayat yang lain daripada ahli sunnah, dia kata ni dah ni dah mula menghiris tapi tak luk. Orang Terengganu kata tak luk. Allahu Akbar. Mana dah buat dah, cuma tidak dengan izin Allah. Maka lepas pada itu bila Allah kata dah selesai dah, maka Allahu Akbar, mereka berpelukan, ayah dan anak. Salah macam dah mati dah. Dah mati dah. Sebab hukum dia bila dah buat, dah dapat pahala ganjaran dapat dah. Itulah konsep, konsep korban. Konsep sembelihan korban. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

0: macam mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk tak tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk sebab dia
2: kan? Wah, baru ke lembu semua. Kegian nak pun nak kahwin, nak bini, nak boleh lembu juga.
3: Aku tahu dah, lembu mu ilah. Bapa mu nak marah kok reanya.
2: Benda kau mu bola, mu tak boleh lembu, mu tak kala benda.
4: Benda? Mu tahu? Tahu benda pula? Kok emak? Ha, lembu ni lembahan orang pun ni. Kat sekandang.
5: Oh, mana yang mama
4: itu? Oh, mana yang mula punya batu? Allah, eh.

0: Okey, Gigi, okey, guna gamuk orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam, ya teh.
0: Allah.
1: Wah, ya teh perlu pajuk ke semua, ya teh?
0: Bukan, baju ni
1: baju basuh,
0: dia, dia serak, dia serak air.
1: Oh, serak air.
0: Lepas tu,
1: oh,
0: bila nampak air nitik, ya, dia serak. Nampak macam
1: bukan
0: basuh.
1: Bukan cuma belu tu, ya teh?
0: Bukan.
1: Ingat baru lepas brisk walk ke apa dah, Bukan boleh kira, ya teh. Ya, brisk walk daripada atas bukit ke atas.
0: Okeylah, terima kasih kepada sayang kita tadi. Triple H. Ayah panggil, ayah dia panggil dia Triple H.
1: Oh, Triple H. Oh, bukan Mai Gusti tu kan?
0: Bukan, bukan. Okay, tapi okay. Hajah Hazilah Hashim. Triple H lah. Ya, jangan main-main. Dia buat buah dia lagi.
1: Dia
0: buat buah dia. Habis, 1, 2, 3 habis.
1: Oh, ada buah dia?
0: Ada. Warna mak ada.
1: Tapi hari ni cuaca, nak kata panas sangat, ya teh, dok juga. Nak kata jokong sangat pun dok juga, eh. Tapi jadi, hangat tu berasa
0: betul lah. Ya teh, cuma gini je lah. Ya teh hari ni baru balik daripada Cenering.
1: Ada hal lah.
0: Dan balik tadi, on the way dalam perjalanan balik, ada orang accident depan ayah teh. Depan mata ayah teh. Dekat
1: kat
0: rumah.
1: Dah
0: ayah
1: teh tengok
0: tu. Tolong dah ayah teh. Sebab dia duduk atas jalan tu, ayah teh nak tolong. Sebab bila kita sesuatu kemalangan berlaku dah.
1: Accident.
0: Dia duduk atas jalan tu, kita nak akat dia takut dia ada patah-patah.
1: Dia takut. Masa tu aku mengamal dah ke mana?
0: Baru depan mata. Dah mulai.
1: Tapi kadang-kadang ada orang, ada orang macam orang anxiety ke orang jenis fobia ni. Kalau dia tengok tu, main teringat-teringat tau.
0: Betul.
1: Tapi ayah teh ni jenis kuat semangat tau.
0: Walaupun kata kau,
1: walaupun muka baby face.
0: Yang kita tunggu kepang lagi tengok darah.
1: Boleh tengok.
0: Boleh ada.
1: Okey.
0: Tapi gitulah.
1: Baik.
0: Biasanya ayah teh dengan
1: Cengo. Okey, hari ni gitulah. Gitulah ayah teh dah.
0: Yang pergi benda yang pergi mungkin akan kembali satu hari nanti. Ni bukan pergi
1: ayah
0: tak kembali.
1: Ayah teh curhat ke ni gua ni?
0: Bukan pergi dok kembali, mungkin betul. Satu hari nanti dia kembali sebab ada perubahan yang berlakulah di sini.
1: Yalah.
0: Kita akan menerima DJ baru pula. Kita
1: kadang-kadang
0: ialah tengok DJ duduk joget, nampak DJ baru.
1: Kita merancang. Ya teh, Allah Ta'ala yang menentukan juga.
0: Betul.
1: Okey, baik. Jadi oleh kerana kita hari ni berapa Zulhijjah tu?
0: Hari ni kita berapa
1: Zulhijjah dah ni, ya teh?
0: Betul dah. Dua Zulhijjah dah.
1: Masih
0: lagi ni.
1: Tak bosa hari ni. Amar geng.
0: Sebab hari ni kita buat polak tu, tak bosa.
1: Polak tu benda, ya teh? Tidak ada kena dengan popping, pop Melayu lah, pop Murukan, eh.
0: Jadi hari ni 2 Zulhijjah dah hari ni.
1: Baik.
0: Dalam 9 hari, 10 hari kita akan menyambut.
1: Dah lama dah kita.
0: Jadi tajuk kita.
1: Ada bulan nampak dah? Nampak dah?
0: Nampak.
1: Okey. Baik. Jadi hari ni oleh kerana kita masuk Zulhijjah dah dan kita pun dekat dengan benda Raya Haji. Bila Raya Haji ni dia akan kata orang tu memang sinonim dengan pengorbanan.
0: Yalah.
1: Okey. Semua orang pernah melakukan pengorbanan, sekecil-kecil pengorbanan hinggalah sebesar-besar pengorbanan.
0: Betul lah.
1: Pengorbanan seorang ayah, pengorbanan seorang isteri, pengorbanan seorang tok lelaki, seorang anak, seorang ibu, seorang guru, seorang semualah.
0: Macam dalam diri kita ni memang ada pengorbanan dalam belaka lah.
1: Banyak. Sangat banyak. Kadang-kadang sampai tak terhitung. Tapi hidup tanpa pengorbanan ni, Yote, dia macam makan dodo tak ada gigi.
0: Dodo tak ada gigi?
1: Kalau kita makan dodo tak ada gigi, kita makan-makan dok kunyah-kunyah, kita telang je. Ada rasa ni impak kan?
0: Tapi kalau tak ada gigi pun kita makan macam makan cuigang lah.
1: Cuigang. Lekat langit, Yote.
0: Lekat langit boleh buat belong kok.
1: Ya, biasa buat belong. Tapi kat cik tak jadi belong tu, Yote.
0: Doti lah. Doti. Macam bersiur, bukan semua orang boleh bersiur.
1: Bersiur. Macam tu lah, Yote.
0: Dah jadi.
1: Ha, orang tu marah,
0: Yote. Ulang naik tak rumah, Yote.
1: Apa? Dia pandai-pandai bersiur ni, jenis tu, eh. Ni kuat ngorak, Yote. Dok, tengok tu anda tu kan. Okey, jadi hari ni kita...
0: Tapi kalau piwi, Yote anda.
1: Piwi, tu abu. Benda, Amy tau. Amy. Okey, Yote. Jadi hari ni kita nak tanya adik kakak saya, sobat kita lah. Semoga pernah melakukan pengorbanan. Antara pengorbanan yang mungkin terbesar.
0: Terbesar. Tak kira lah.
1: Yang paling berharga. Sama ada orang untuk kita ataupun kita untuk orang.
0: Tapi gitulah. Kita nak cakap pasal pengorbanan ini bersama dengan pendengar-pendengar kita lah. Pengorbanan apa yang pernah dia buat pada orang. Mungkin pada keluarga dia. Pada masyarakat dia.
1: Ataupun orang pernah berkorban untuk dia. Dia boleh juga.
0: Tapi kalau boleh, diri dia. Jangan diri dia.
1: Jadi Kak Cik teringat kisah ada dekat je. Kisah baru ni kan jadi dapat liputan luar, ya teh, kan? Kisah Duang. Hok dekat Bukit Besar tu kan, yang anak dia tu kakak. Duang tu yang dia derma hati kakak tu.
0: Duang, ingat Duang.
1: Sedih,
0: ada anak-anak budak hati yang seorang tu.
1: Oh, tu Duang juga dah. Duang tu lain sikit. Okey, dia sanggup kakak tu anak dia derma hati kepada seorang adik.
0: Betul, Duang.
1: Pengorbanan seorang kakak kepada seorang adik derma hati tu Yote. Yote macam mana Yote? Yote sanggup ke kalau dia membuat pinggang ke kalau adik keluarga Yote?
0: Kalau kita fikir betul dok. Kita tak mampu. Kita tak mampu bukan kita tak
1: berani
0: Tak berani. Kita tak berani.
1: Hebat dia.
0: Kita tak berani.
1: Hebat ni.
0: Fikir kalau kita derma-derma hati kat gitu kena beloh habis. Hilanglah sikit barang kita. Macam-macam.
1: Tapi kenapa ada orang tu dia sanggup berkorban sampai tahap gitu? Kerana kasih sayang. Ya betul. Ya jadi gitulah.
0: Betul lah.
1: Jadi bila jadi sedih sikit bila sebut raya aja kita akan ingat pengorbanan, kisah pengorbanan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kita tak mampu setara tu ya teh. Tapi gitulah.
0: Tak layak pun gitu kan bukan tak mampu, tak layak pun.
1: Yalah jauh lah.
0: Jauh sekali.
1: Tapi gitulah jadi bagi cerita pengorbanan bukan kita nak ukik-ukik, ada orang katakan jadi ngokik ya teh, bukan ngokik dok. Sekurang-kurangnya menjadi panduan untuk kita ke gua ya teh.
0: Betul lah. Okey. Cakap pasal pengorbanan ni, kita boleh telefon lah. Sayang-sayang kita boleh telefon lepas ni. Ataupun menerusi kita. Kegi, ayah tiba ke WhatsApp 010-344-6632. Kegi kalau dalam TikTok dalam 2.5 lagi.
1: Boleh. Atau ayah tiba ke?
0: Dia gebar gini.
1: Ayah tiba gebar kan? Anchor.
0: Boleh lembu takut.
1: Oh, gitu takut ya teh? Tengok dah aku pun takut juga.
0: Tak ada masalah. Tapi okey, itulah. Ayah tiba dah susun-susun lagu dah ni.
1: Lagu hari ni, lagu ayah tiba ni memang dia memang bertema.
0: Tema hari ni.
1: Tema hari ni. Ini melihat kulit.
0: Duet.
1: Oh tu lagu sandarkan pada kenangan tadi.
0: Tadi tu lagu sandarkan pada kenangan. Tadi lagu asal nyanyi yang Jamal dengan Oji. Dengar-dengarkanlah lagu kita hari ni.
1: Tahu lagu duet. Ayu teh susung tu lah. Okay. Ini susung lagu duet belaka ni.
0: Lagu berduet. Jiji okey, gua dengar mak orang kita hari ni. Ayu teh dan juga
1: Kak Cik.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Musang berbulu ayam, maksudnya orang jahat yang menyamar sebagai orang baik-baik. Contoh ayat, jangan percaya padanya, dia nampak sahaja baik, sebenarnya musang berbulu ayam.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Warna gamuk orang kita. 2:26 minit petang. Warna ada hok atau kuk ni WhatsApp dengan
3: ni. Setakat ni Kak Ayoti ada, tapi Kak Acik tak ada tu.
2: Tak ada kau.
3: Dia kena ada. Dosing aku ni ada. Ayoti buat lawak ke?
2: Di Cikgu CKY 79. Dia atur
3: mesyuarat lah. Mesyuarat PPG ke benda tu.
2: Pemukiman Pendidikan Madani Sektor Pembelajaran PPD Kemaman.
3: Terbaik Cikgu. Terima kasih Cikgu. Inilah juga pengorbanan seorang guru je tu.
2: Yelah.
3: Kadang-kadang. Betul tak Ayoti? Kadang-kadang anak-anak rumah bukan tak tahu kan. Maksudnya lebih fokus.
2: Dan cara pun anak rumah. Dia cara anak murid dia.
3: Ya. Macam cikgu kedai kopi juga itu. Ha? Macam cikgu kedai kopi tu.
2: Cikgu kedai kopi? Hidup kau abang mana? Baik dah layankan menak.
3: Tapi itulah Kak Cikgu cukup. Hidup kedai omoy tu.
2: Dah gusur dah pantau dia. Kedai kopi. Okey.
3: Tak apa, menjaga memo ke dia.
2: Menjaga hajuk pun. Kalau menjaga dah hajuk lah.
3: Okey. Jadi hari ni boleh telefon 235-330.
2: Ataupun 638-330.
3: Okey.
2: Awang duduk kedai sama.
3: Jadi kita nak cerita pasal pengorbanan ya tadi.
2: Okey. Tapi yang penting kalau nak telefon, bila telefon lagi, cakap pasal diri sendiri dah. Diri sendiri.
3: Tak jadi macam agak unsur riuk ke apa tak ada ya tadi.
2: Dah apalah. Kalau tamu sebut nama.
3: Bukan riuk sebenarnya. Tak apa. Sebenarnya.
2: Untuk apa? Pengajaran.
3: Pengajaran. Ya betul. Ada panggilan okey tadi?
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ayah
2: Kak Acik. Hari ni hamba berkorban dengan awang hari ni.
3: Dia don't often knock on office dengan tau. Pasal rela ke kawan ni?
2: Dia sebenarnya dah awang dengan Kak Acik.
3: Apa pula?
4: Dia
3: apa awang cara awang aja teh cara yoteh tau.
2: Dia popular dia lain sikit.
3: Kita hormati yang tua.
2: Abang Haji. Oh Abang Haji.
4: Ya,
3: Abang Haji.
2: Abang Haji pernah apa pengorbanan yang terbesar Abang Haji pernah buat?
4: Berkorban apa saja.
2: Itu bukan korban tu. Sebab sakit linga.
3: Dosa. Pengacau pun marah. Okey, Abang Haji sendiri lah, Abang Haji. Abang Haji.
4: Dengan berkorban dari atas anak-anak, bini-bini apa semua. Berkorban pecah. Macam-macam lah kita kira.
3: Tak kira eh?
4: Tak kira kalau anak-anak nak buat rumah. Ya. Dia apa? Sama ada pecah lah. Ya, RM10,000 lah. Ayah pun ada pecah juga. Tapi uwi lah macam mana pun.
3: Tak cari juga kau kat anak-anak ni.
2: Tapi kalau gitu lah, kita boleh pecah ke anak-anak kita. Adakah kita yang akan menderita?
3: Apa pula ayah
2: kan? Dapat kira ada pernah berlaku tau. Dia berkorban untuk orang lain sampai dia.
3: Tapi itulah hakikat pengorbanan. Dia maknanya dia kadang-kadang ayah teh pengorbanan tidak mesti dihargai, betul tak pada Abah Haji?
2: Lain orang buat curhat tu kan.
4: Kita kita jadi video. Amba bayar tak apa bayar bila-bila. Tapi lama akan masih.
2: tapi kita sebagai seorang ayah, kita tak minta apa?
3: Tak minta ya teh.
4: Ambo tak minta pun orang.
3: Yelah.
4: Bagi abang ni.
3: Betul. Kita tak ambo anak-anak susah kan? Abang Haji tak ambo anak-anak susah Abang Haji dok. Kita susah tak apa.
4: Tapi anak-anak tak bukan balasu kepada mak ayah.
3: Sudah. Ayah berasa hati dah.
4: Itu yang masalah. Ambo tak berasa hati tapi yang mereka buat begitu lah.
3: Ya, faham.
2: Dan kalau anak dengar tak eh?
4: Kalau dia dengar pun biar benda kata orang dia kecil.
3: Yelah, kadang-kadang bukan ayah ni dia akan kabur ya. Sepatutnya anak ni faham sendiri lah eh.
4: Faham sendiri lah.
3: Baik.
2: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Abang Haji.
2: Bila dah dia gebang nak belanja kita?
3: Benda belanja.
4: Boleh.
3: Abang Haji gebang ke tahun ni Abang Haji?
4: Tahun ni hamba tak gebang lah ni.
3: Yelah.
4: Sebab lembu ada tapi lembu tak cukup. Umur tak lepas tu. Kalau banyak umur, lebih banyak umur, insyaAllah.
3: Dua-dua, agak-agak dua-dua panjang umur lah ya. Okey, baik-baik.
2: Okey, baik. Assalamualaikum,
3: Abang Haji. Terima kasih, Abang Haji. Terima kasih, Abang Haji.
2: Betul lah.
3: Dia cerita pasal pengorbanan ni, kadang-kadang gitu. Ada orang macam bukan ngukik, ya, Teh. Dia kata, dok apa, aku berkorban macam-macam. Tapi dok reti, dia dok hargai.
2: Tu kata,
3: dia ikhlas dok situ, ya, Teh.
2: Dok ikhlas.
3: Saya yang ikhlas tu maknanya ikhlas itu kan gaji kan?
2: Tak ada, bukan. Macam Abang Haji kabur tadi.
3: Dia bukan ada ikhlas tu. Cuma di luar perasaan dia.
2: Ibu bapa kita tau. Ibu bapa duduk kita. Dia tak pernah minta pun.
3: Tapi ada orang kata, dia tu memang tanggungjawab mak ayah.
2: Memang tanggungjawab mak ayah membesarkan kita.
3: Menyediakan tapi, untuk anak-anak pendidikan semua-semua.
2: Abang Haji kabur pintar-pintih tu. RM10,000, RM20,000 pinjam. Tapi tak bayar tak bayar, belakang kira. Adakah itu pengorbanan ibu bapa? Tak.
3: Tak tahulah nak kata. Tapi bolehkah anak-anak berkorban seperti mana mak bapak berkorban untuk mereka? Ya, Teh?
2: Yalah.
3: Okey.
2: Kita ambil sambut ni.
3: Ambil. Sambut yang ada sambut.
2: Hello. Kipah.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello. Hello. Assalamualaikum. Sudah. Mana ya, Teh? Ini telefon orang lain kot, ya, Teh.
2: Hello.
5: Hello.
2: Ya, siapa ni?
3: Ya, siapa dia ni?
5: Amy, dari pergi.
2: Dari?
3: Amy?
5: Dari Perlis.
3: Dari Perlis?
2: Perlis.
3: Beris. Beri toko ke?
5: Beri ke Mama.
3: Oh, beri ke Mama. Meraga beris?
5: Ya, yeah, betul.
3: Macam bonok sikit, Amy.
2: Ingat macam dari Paris.
3: Amy, di mana ni, Amy? Bunyi bonok sikit, Amy.
5: Bonok
2: sikit. Dah, dengar dah.
3: Dengar, okey dah. Okey, Amy.
5: Dengar dah.
3: Okey.
5: Yeah.
3: Amy, ya, adakah Amy seorang isteri?
5: Saya seorang ibu.
3: Ya, okey. Antara pengorbanan Amy lah, Mi. Kita bukan unsur riak ke apa. Mungkin kalau ada cerita pengorbanan ni, dia boleh jadi contoh. Kenapa dia boleh berkorban, aku tidak boleh berkorban.
2: Amy, pernah telefon ke kita kan ni?
3: Jarang-jarang, Mi, dah.
5: Kita jarang-jarang
3: telefon Kak Cik. Kak Cik pasal nama dah. Kalau Kak Cik on air dengan Kak Cik duet dengan Yote, akan ada pemanggil baru. Mubisa, Yote.
2: Okey. Apa?
5: Ya, gini Kak Cik. Pengorbanan ni tak kisah apa-apa pengorbanan. Macam saya, satu pengalaman pengorbanan saya pernah buat. Menjaga orang kata mak saudara abang, walaupun tak ada orang kata sabit sahaja, tapi kita menjaga dia macam ke ibu kita.
3: Okay.
5: Sebabnya dia dok kahwin, dia sakit, dia mata dok nampak, dok boleh jalan. Orang kata satu pengorbanan. Masa tu anak kecil, anak sekolah, dia duduk hospital, memang tak ada orang jaga, orang buang dia, Kak Cik. Ya Allah. Memang, betul. Satu pengorbanan dengan abang, orang kata, tak apalah abang, kita jagalah dia. Sebabnya, dia tak ada orang, itulah mak jaga kita.
2: Dia dah pergi dah ke?
5: Bulan awal-awal tahun ni, dia meninggalkan kita lah.
2: Awal tahun ni, baru je lah.
5: Baru lagi.
2: Berapa tahun Amy jaga dia?
5: Amy jaga dia dah lama, mungkin sampai setahun kan. Amy jaga dia setahun. Dengan keadaan Amy baru dapat kerja, dengan anak, dengan Amy dah cuti kerja. Orang kata kita di hospital tu berulang.
3: Betul.
5: Amy jaga malam, abang jaga pagi.
3: Hebat betul eh.
2: Hebat Amy.
3: Dan Amy, Amy bertuah sebenarnya dapat suami yang sangat memahami.
5: Alhamdulillah. Okay. Betul. Walaupun mak dara tu mak dara abang, tapi Amy anggap dia macam mak dara Amy.
3: Macam mana Amy kata-kata tu ada kekuatan ataupun rasa macam ketulusan untuk nak berkorban tu, Mi? Tenaga lagi, masa lagi tu, Mi? Macam mana, Mi? Ada ketulusan hati tu?
5: Saya fikir Kak Cik, kita ni hidup sekali je, Kak Cik.
3: Okay.
5: Kalau Amy buat benda tu, anak Amy nampak, oh rupanya mak aku ni buat gini, akan datang dia akan buat. Dia akan buat untuk kita.
3: Hukum hidup itu betul.
5: Macam ronda.
2: Macam ronda lah.
5: Walaupun kata adalah kejauhan mulut yang kata kita ni nampak dok comel lah apa, tapi tak apalah. Orang kata demi
3: abai
5: orang
3: kami.
5: Untuk keluarga kita jaga.
2: Masa tu Amy dengan cik abang Amy ada mak ayah masa tu?
5: Saya dengan abang, mak ayah saya ada, abang pun ada mak dia. Maknanya
2: mak dengan ayah dua-dua ni tak ada kata apa?
5: Mak saya, ayah saya alhamdulillah, dia bagi semangat. Dia kata tak apa, akak buat je.
3: Mesti mereka bangga dengan Amy.
5: Dia gini, dia kata kalau macam akak buat, akak tolong abang, akak tolong keluarga akak, dia akan tunjuk yang terbaik untuk anak-anak. Okay. Apa? Kerana Allah ada di khabar.
2: Dia pergi meninggalkan Amy pada awal tahun.
5: Ya, awal tahun dia
2: pergi. Amy ada rasa tak? Tiba-tiba dia Amy rasa something. Amy mendapat, orang kata benda tu Kak Cik?
3: Mendapat.
2: Orang kata
3: dapat benda tu,
2: dapat balasan benda yang baik ke
3: benda panggil waktu kifarah lain. Kifarah tu benda duduk benda
2: ada tak ni rasa sebab pada tu
3: rezeki
2: dapat
5: rezeki lebih arwah tinggalkan abang satu rumah satu tanah. Alhamdulillah dah mak abang.
3: Tapi bukan itu yang Amy nak sebenarnya,
5: bukan,
3: kan?
5: Sebenarnya kalau ikut sebenarnya memang kita orang tak pernah tahu pun. Kita pun tak pernah tahu pun sebenarnya benda tu. Kata bila saat-saat akhir dia tu, walaupun Amy tak ada dengan dia saat akhir, tapi perempuannya, kata Amy berhati, Amy jaga dia.
3: Baik, terima kasih Amy.
2: Terima kasih banyak.
3: Okey, terima kasih banyak Amy. Terjumpa lagi Amy. Assalamualaikum.
5: Salam.
2: Okey, sebenarnya
3: Ayatik, kita ada ni Ayatik. Kita ada taklimat krisis sebekalan global sekarang ni.
2: Okey, baik. National FM. Baik.
6: Ekonomi utama dunia yang lain, yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif, kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis berkelan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106 dan 16 sen setong bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109 dan 85 sen setong. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105 dan 62 sen setong hingga $112 dan 15 sen setong. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG, untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131 dan 50 sen per ton metrik. perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan.

Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara, sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026,
sebanyak lebih 368,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini, sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan, tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, Terengganu FM masih ceria. Kak Cik, kita baru saja dengar krisis bekalan global tadi.
1: Talimat tadi ya, tidak? Okey, bersama-sama dengan jurucakap yang berhormat Encik Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
0: Okey, ya? Kita dah pukul 2.56. Baik. Kita sambung balik kita punya
1: kisah selepas, pengorbanan.
0: Kisah lagu ni. Lepas lagu ni.
1: Lepas lagu ni.
0: Dan
1: lagu
0: kita sedang pun lagu duet. Dan kita dah pun live menerusi TikTok.
1: TikTok. Okey, dia masuk dah.

0: bumi tenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Okey, Kak Chi.
2: Ya, ya, Teh.
1: Tengok jam berapa dah kita?
2: Tengok jam pukul berapa, Teh?
1: Dua.
2: 4:59 dah.
1: 4:59. Tengok betul.
2: Kak Chi tengok pukul 2, pukul 14 tu.
1: Tu, tengok tu.
2: 2:59 minit petang. Dah pukul 3 dah kita.
1: Pukul 3 dah kita.
2: Jadi kita nak ucapkan kalau tengok-tengok kata orang tu berjualan, ya, Teh, eh?
1: Apa?
2: Berjualan ni semoga dimurahkan rezeki. Ada yang nengung, ya, Teh. Dia kata hari ni kurang sikit, Kak Chi, ya, Teh. Dia ada lah, ya. Kadang-kadang kita
1: biasalah
2: juga.
1: Tua
2: naik, eh?
1: Ada kawan, ya, Teh, baru start niaga.
2: Oh, ya. Kadang-kadang gini, Yote, dia ada apa-apa pun ada risiko hidup
1: memang
2: ni.
1: Memang, tapi bila Yote pergi kat dia, tengok orang tak ada. Tapi dia tetap sabar.
2: Dia kena sabar, Yote.
1: Tenang je.
2: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Ada jadi, masa kita masuk bison, eh?
2: Bag. Tak ada masalah, Yote. Jadi kalau kita tak support kata orang tu, sayang sahabat kita, siapa dia lagi ke kau, Yote?
1: Baik.
2: InsyaAllah. Ni, Jang Warung Al-Kosang ni. Mana? Yote, boleh masuk dia bison air ni?
1: Mana?
2: Jang Warung Al-Kosang ni. Buat bagus, Yote.
1: Mana dah apa?
2: Dia jual nasi goreng katung ni. Sungguh.
1: Nasi goreng kemang katung.
2: Kemang katung.
1: Kemang katung ke?
2: Tapi orang-orang kita dulu kemang.
1: Kemang katung dia panggil ayat dia. Okey.
2: Wamde tu.
1: Kimi batu rakit ni, Kimi batu rakit.
2: Ya, ya, baik, baik.
1: Layang TFM kat Ulu Terengganu, program kat SMK Menderong.
2: Baik.
1: Okey, ni kosong siapa ni? Fantasia untuk lagu. Ajira Mahajawali. Kak Cik Ayateh, Guana Gamok, orang kita Ajiran Mahjawali, Kampung Sungai Uloh. Pengalaman hamba jaga orang tua selagi masih ada.
2: Okey, baik-baik. Hai Kak, Ika Rosa, Asli Ika Masri Rosa. Kita ada Wawa Desa di Bulu Gading. Dia kata, Ayateh, Kak Cik, pasal korban pada tanggal 27 hari bulan 5 2019.
1: Mana nang 7 tahun dulu lah.
2: Saya telah korbankan darah saya kepada adik sepupu. Setitis darah sangat berharga, ya, Teh. Nampak setitis je. Masa tu kekurangan darah sepupu, adik sepupu tu sebab di Kemalangan. Lagi dia perlukan darah jenis O. Ayu Teh, darah yang benda, ya, Teh. Ayu Teh, darah pahlawan tau.
1: Ya, darah merah yang penting.
2: Lagi pun dia perlukan darah jenis O. Saya memang darah jenis O. Jadi sebanyak dua
1: banyak, beg plastik. Tapi biasanya saya katanya kita hanya layak dapat satu je, rasa. Satu beg je, kan?
2: Aku tak pasti. Tapi hebat Wawa Desa ni, ya, Teh.
1: Dapat dua. Mungkin hari yang berlainan kau.
2: Tapi itu pengorbanan dia, ya, Teh. Dalam darah adik sepupu tu ada darah dia, ya, Teh. Tu dia.
1: Kemang mulut. Kemang mulut. Bukan kemang katung.
2: Baik. Okey, ada panggilan ke?
1: Okey, ni baca dah, kan? Ajar macam ni, baca dah. Okey, kalau siapa nak panggil, boleh panggil lah.
2: Ya.
1: Panggil, hello. Panggil.
2: Boleh keluar dia, 6235330, 6238. Hari ni kita cerita antara pengorbanan yang pengorbanan terbesar lah, ya, Teh, bagi kita. Setiap orang pernah melakukan pengorbanan, ya. Kita ada Piju di live TikTok kita, Zahara, Ika Rosa.
1: Okay. Masuk join, sebab kita baru buka.
2: Kalau nak tulis, kalau di TikTok ni, ya, Teh, nak tulis panjang-panjang, dia kena atur ke WhatsApp.
1: Yelah, betul. Sebab dia degah sangat naik.
2: Kita ada Makcik Pulau Rusa, sampai petang buat semua geng dengan FM. Baik.
1: Tak ada pemanggil lagi. Tapi lagu yang Aite susung mungkin lepas lagu ni kok dia orang nak telefon.
2: Biasa gitulah.
1: Lagu yang Aite susung ni adalah lagu-lagu duet belaka deh.
2: Duet.
1: Kalau lagu ni kita dengar lagu Terengganu lah pula deh.
2: Baik. Duet kok.
1: Duet kok. Kita dengar.

0: Okey, Gigi, okey, guna kamu orang kita.
1: Ya, itu.
0: Tiga sembilan minit petang dah. Tadi kita masih lagi cakap pasal apa ni?
1: Pasal pengorbanan. Ya,
0: jadi siapa-siapa yang nak telefon boleh telefon lah. Dan sekarang ni kita dah live menerusi TikTok dengan ni FM. Banyak dah masuk. Tok Mi Gong Gemia pun masuk kau ni. Selamat petang Kak Cik Ayute, selamat bersyarah. Terima kasih baik. Kami Nur Asia, waalaikumsalam, salam dari Kuantan. Okey, kepada mereka yang nak telefon boleh telefon setakat ni ataupun boleh menghantar menerusi WhatsApp dengan FM
1: 0103446 32. Cerita pasal pengorbanan. Ada yang kata banyak sangat lah Ayute, kalau cerita pasal pengorbanan dalam banyak-banyak tu boleh kita cerita.
0: Yang kita ambil yang satu lah, yang paling kita rasa terkesan.
1: Betul.
0: Terkesan
1: Ayute. Ada panggilan kan Ayute?
0: Ada. Hello,
1: Assalamualaikum. Sengaja tambah uji kan? Terkesang.
0: Hello.
1: Ada orang, ada orang ya teh.
0: Hello.
1: Kau off salo. Oh,
0: salah tekan. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, saya Kak Cik.
0: Selamat petang.
1: Ya, Kak Roh ya?
2: Ya, Kak Roh Kak Cik.
1: Baik, Kak Roh pula lagu mana Kak Roh?
2: Kak Cik kata saat ni tu kan? Masa Kak Roh masa tu, anak Kak Roh sakit. Masa tu dia sakit, dia kena sarah Kak Cik dengan
0: sakit
2: dia.
0: Apa?
2: Dia kena sarah.
1: Sarah. Okey.
2: Lepas tu dia masuk di hospital Nazahiyah. Dua malam, tiga hari. Lepas tu balik tu, balik tu macam dia, masa tu dia tak tahu satu, tak lagi sekolah Kak Cik, nak pegang kalang pun tak boleh, nak pegang peng.
1: Okey.
2: Nak makan, nak mandi, situ belakang Kak Cik. Kita urus diri daripada kepala sampai ke kaki.
1: Okey.
2: Tapi macamnya nak pakai hot dada dalam tu Kak Cik, ayah ke kita belaka lah. Nak mandi, nak apa, semua kita nak makan nasi. Nak pegang tudu pun tak boleh Kak Cik, ayah ke dia jadi ketong di tangan ni. Masa tu ayah dia kadok dah, ayah dia meninggal dah. Masa tu Kak Ruh pun sedih dah Kak Cik.
1: Yelah.
2: Sebab anak kita kena gitu kan.
1: Betul dah.
2: Dengan apa ni, dengan
1: jadi Kak Roh lah cara berlaku dia.
2: Kak Roh cara berlaku
0: Kak. Jadi dia rasa Kak Roh, rasa pengorbanan Kak Roh dari segi mana? Pengorbanan
2: macam Kak Roh ni, pengorban ni macam je, kita macam je terpaksa kita kena jaga juga anak kita jana-jana. Kita memang ibu ni memang kena berkorban untuk anak kita.
0: Memang dah, itu memang
2: kalau kita tak buat
0: wajib, kewajipan kita.
2: Memang kewajipan kita dah.
1: Tu kan nak suruh korang lah yang anak kita dah.
0: Iyalah.
2: Anak kita kan, bukan nak suruh.
1: Mak dia piti-piti pun banyak cukup lah habis tu buat ke dia dah.
2: Masa tu dok kat CA. Masa tu sebab dia macam je apa ni kat hospital tu dok kena bayar.
1: Okey.
2: Lepas tu kita ada temu janji buat terapi dekat hospital Nazaira. Memang kena giah. Waktu tu pun memang kena keluar duit kot. Tak cik kasi banyak lah.
1: Yelah, betul lah.
2: Kita ambil kereta, isi minyak kereta orang. Lepas tu belanja makan. Dok lah kasi habis ribu-ribu. Dok lah kat cik.
1: Yelah.
2: Memang keluar jugalah duit kita.
1: Yelah.
2: Lepas pada tu kat cik, kita dok urut tak apa, makan obat je.
1: Pengorbanan tu ya teh. Pengorbanan masa, tenaga. Baik. Anak sihat dah ni kak?
2: Ni sije dah ni.
1: Alhamdulillah.
2: Ranu dah, alhamdulillah dah.
0: Okey.
2: Tak boleh dah
0: kat sini. Jelah pengorbanan seorang mok kepada anaknya lah.
1: Yalah.
0: Terima kasih Kak
1: Roh. Baik.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tengok dia mari sebok tu.
0: Mari sebok, ingat balik tau. Kita ingat balik. Gitulah. Tapi sebenarnya itu satu kewajipan pada kita. Kita tak memang macam Kak Cik kata, ataukah kita nak biar tau, ataukah kita nak ikut orang.
1: Tapi anak boleh tak berkorban untuk mak ayah ni?
0: Tu kata. Kita biasa dengar omong seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak. 10 orang anak dah tentu boleh jaga seorang ibu.
1: Berkorban ni banyak benda, berkorban masa, tenaga,
0: PT, wang
1: ringgit. Ada orang tu dia sanggup berkorban kok tu, dia tak sanggup berkorban kok ni. Kenapa kita sanggup berkorban untuk orang ya teh?
0: Mungkin
1: atas dasar apa?
0: Atas dasar kewajipan.
1: Kewajipan, lepas tu
0: janji.
1: Keikhlasan.
0: Keikhlasan. Janji ada kok janji.
1: Lepas tu tulus ikhlas ya teh.
0: Tulus ikhlas
1: ya teh. Cakap boleh belakang, aku sanggup berkorban untuk mu, betul tak ya teh?
0: Lepas tu dah 2-3 hari naik angin. Betul kan? Ramah nampak depan mata.
1: Ah, tu.
0: Okey, okey, siapa boleh telefon boleh telefon lah.
1: Tapi bla bla gitu ya teh. Kak Cik nak khabar juga ya teh eh. Ni, benda jualan Rahmah Madani kalau di Terengganu ya teh.
0: Ada belum?
1: Ada 21 bulan ni kami kan.
0: 21 bulan.
1: 21 bulan kami. Hari ni 19. 21 bulan. Di untuk kat mana Parlimen Kuala Terengganu ya teh, di Sejik Ataqwa Dua Burung.
0: Sejik Ataqwa
1: Dua Burung. Buat situ, buat situ. Buat di sejik tu daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari.
0: Jadi ada tak benda-benda yang murah-murah situ?
1: Makan sebut jualan Rahmah Madani memang murah.
0: Ayam apa sekilo?
1: Bukan yoteh kat biasa kalau mana-mana jualan Rahmah. Tak yoteh?
0: Gika yeah. Jualan Rahmah di Kampung Rahmah.
1: Baik, ni Sulung bin Ahmad Kampung Peris makan daging lembu Kampung Menerung. Oh, makan daging lembu. Awal. Dok gebah makan dah.
0: Oh, you makan daging.
1: Oh, makan daging. Yeah. Okey, okay, baik.
0: Okey, siapa lagi yang boleh telefon pasal pengorbanan? Boleh telefon lagi.
1: Cerita pasal pengorbanan,
0: eh. Dah pun Ayatik pasang lagu, kan?
1: Ayatik bugul lah tu. Pasang lagu, kan? Kadang-kadang bila Ayatik main lagu, dia mertelepon. Tak boleh kita nak ambil. Jadi, cerita pasal pengorbanan ni, itulah. Macam tadi ada...
0: Okey, ada telefon. Ada, lalu. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abi, terima kasihlah sebab aja madu. Abi lah madu.
3: Gini. Waktu kita cerita mula.
0: Oh, boleh cerita mula.
1: Kenapa? Oh, okey. Ada deal dengan Abi lah ni.
0: Berkorban.
3: Bicara dengan awang.
1: Ingatkan awang seorang je. Rupanya ayah teh dia juga. Okey.
0: Awang bermadu juga dengan Abi. Rupanya. Boleh bermadu pula. Beli madu.
1: Galak ya teh.
3: Ada pun mandah
1: ni. Berani. Okey, Abi. Cerita pasal pengorban Abi.
3: Berkorban ni banyak pasal lah. Berkorban jiwa, raga, rohani, jasmani.
0: Rohani? Apa kena rohani tu?
1: Okey.
3: Baik. Cakap dengan Abi ni, Rani Hussein. Sebing lah dengan Abi. Abi pun Abi Hussein.
1: Adik-wadik.
0: Ayah
3: lain. Tapi saudara dalam Islam lah.
0: Okay. Alhamdulillah.
1: Baik, Yuti.
3: Okay. Korban ni ada macam-macam korban lah. Jadi Abi ni korban banyak sangat lah.
0: Yang Abi paling ingat sampai sekarang, apa dia?
3: Oh, ingat paling ingat apa sekarang?
0: Satu je.
3: Pengorbanan kita terhadap orang lain lah.
0: Tak kisahlah.
3: Macam kita kata, pengorbanan kita bukan pengorbanan mak kita tu, kita bincang dah 4,000. Jadi ginilah, korban kita untuk anak-anak lah. Anak-anak ni, kita beri pengajaran kepada dia bagaimana keadaannya, sesuatu keadaan tu kalau dia susah, kita berkorban mengikut tahap dia. Contoh sekarang lah. Tapi saya takut pula nak cakap macam dia. Kacik kan
1: kacik
3: kan
1: kacik kan bon kan riok pula. Tapi nawa itu kita ya teh.
0: Kita tak kena. Abi tu kau nama Abi.
1: Bukan sekuatnya akan jadi kata orang tu panduan itibar untuk yang lain.
3: Senduduk putih.
1: Senduduk putih.
0: Okey, senduduk.
1: Bukan senduk putih, senduduk ya teh.
0: Senduduk.
3: Senduduk saja. Baik. Gini, contoh sekarang ni Abi anak Abi yok sulung tu dia tidak berkemampuan daripada anak-anak yang lain.
1: Okey, baik.
0: Yang secara betulnya apa benda tak kemampuan tu?
3: Dia berkemampuan dari segi pendapatan.
1: Kewangan itu, kewangan.
3: Okay. Jadi orang lain ni ada yang kerja gini-gini. Tapi walaupun macam mana pun, orang kerja pun Abi buat juga rumah dia. Jadi Abi buat sekarang ni rumah yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima yang kenang dah ada ni. Yang kenang untuk anak lah. Jadi berkorban ni sebab dia tengok kemampuan dia tak mampu. Jadi yelah masalah lah sekarang ni. Kalau kita mampu dah kan kita nak tengok anak kita duduk dalam keadaan.
1: Dok boleh.
3: Maksudnya
1: makan dia jatuh perut ya Abi. Kalau tengok anak-anak susu Abi eh.
3: Masa anak kita kecil, kita rela anak makan dulu daripada kita makan.
1: Betul.
3: Jadi bila kita senang ni, kita ingat rezeki ni dikongsi bersama lah.
1: Ya, cantik.
3: Yang paling dekat. Lepas tu baru saudara-saudara kita lain. Lepas tu barulah dengan Ayatik kuasi madu contoh.
1: Ngelah-ngelah dah tu.
3: Pengorbanan kita bukan nak untuk
0: yang kamu orang.
3: Dah. Tapi orang dengar belakang dah ni. Bagi Abi gitulah pengorbanan ni atas dasar keikhlasan dan kemampuan mengikut keadaan masing-masing.
1: Betul.
3: Jadi Abi cabang ni orang lain cabang ni macam ke sahabat kita diberi meraga tadi. Dia jaga mokdara dia walaupun bukan mokdara sabit pun.
0: Betul.
3: Ada balas. Kita buat bukan nak agak balasan tu hari dengan tidak terduga.
0: Betul.
3: Jadi sekurang-kurangnya gitulah bagi Abi pengorbanan paling besar untuk anak-anak.
0: Betul.
3: Setelah moral bagi cakap ni ialah pengorbanan untuk anak-anak. Walaupun anak belum tentu lagi untuk berkesan. Tapi kita doa sama untuk anak ni lah. Keluarga Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun Wajah Anna lima sakti nak imamah dah tinggal tu. Lima kali sahwi.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi kitalah bagi Abi untuk 2 minit ni. Wallahualam, jumpa lagi deh.
1: Terima kasih Abi.
0: Dapat ilmu dari Abi sikit.
1: Betul. Alhamdulillah.
0: Terima kasih Abi. Walaupun dah banyak pun sikit pun.
1: Betul sikit. Ni kita ada polis 913. Polis kata ya teh. Pengorbanan kena bayar COD. Orang lain order kita hok kena bayar.
0: Itu betul berkorban.
1: Cuba khabar.
0: Jadi kalau poli. Kalau boleh lah. Saya nak jadi jirang poli.
1: Sebabnya?
0: Poli tolong bayar COD.
1: Cuba ya teh bagi cuba macam ni. Perincikan benda apa yang
0: dia gini,
1: Takut kan, ada orang tak faham.
0: Dia beli barang melalui online.
1: Okey.
0: Jadi dia
1: beli, dia yang beli barang.
0: Dia beli barang, bayar di bila barang sampai. Jadi dia orang tak ada, jiran tak ada rumah. Dia tolong bayar dulu lah.
1: Tolong bayar dulu ibaratnya gitu
0: ibaratnya gitu. Okay.
1: Sebenarnya yang ada juga pengorbanan yang orang buat. Kita ada setengah daripada kita Yote. Dia buat pengorbanan tanpa orang tahu.
0: Betul.
1: Kak Cik pernah hari tu seorang guru, iaitu hebat guru ni. Dia dah tahu dia telah masuk di bank kepada anak murid dia orang susah, iaitu bayar jurang anak murid dia. Siapa sudah orang tak tahu. Siapa sudah budak tu tak tahu. Sehinggalah cikgu tu kembali maknanya menemui pencipta. Barulah orang tahu sebenarnya cikgu ni lama imbah tu hebat deh.
0: Dia tahu macam mana tu?
1: Tak tahu tapi rasanya tak tahulah kaedah dia. Tapi akhirnya memang tahu juga. Memang hebatlah pengorbanan dalam diam ni Yote.
0: Betul.
1: Ke
0: Kak Cik tengok drama Hari Guru.
1: Sinetron Yote.
0: Hari drama Hari Guru kat TV 1
1: Kak Cik nak cerita cikgu pulau benda lima nipis gitu ya. Kak Cik bahaya macam tu.
0: 2-3 hari ni cerita pasal cikgu aja. TV 1, TV 2.
1: Sebab dia pakai cik pun cikgu juga.
0: Dan juga TV okey.
1: Yote cikgu benda Yote.
0: Dalam kedai kopi. Nanti kita mula. Okay.
1: Baik.
0: Kita pukul 3.20 lagi. Kita dengar lagu. Lagu-lagu duet lah. Ni rasa ni kat. Ni lagu ni ibarat macam Kak Cik nyanyi dengan Awang.
1: Lagu benda

0: Ada pengorbanan yang tidak terlihat oleh mata. Ada perih yang disembunyikan demi sebuah kebahagiaan. Ada air mata yang tumpah dalam diam demi ketaatan dan kasih sayang.
1: Oh, rupa-rupanya promo kita nak dengar Kak Cik ya, suara dia. Serak-serak suara macam tadi.
0: Tak boleh, Yote. Tak boleh. Dia tak mari, Yote.
1: Tak mari.
0: Tak mari, kena minum madu.
1: Okay.
0: Pandang kat Yote.
1: Ramai dah hantar kat WhatsApp ni. Dia tanya Amba bila nak pecah. Amba berkorban lah untuk bekerja
0: cinta
1: dulu.
0: Cinta dia tanya rambut betul ke rambut palsu?
1: Mana?
0: Ni. Dia tanya rambut Yote. Rambut betul.
1: Rambut betul.
0: Cuta tarik memang betul.
1: Tunggu madu tu lah masih baru dah.
0: Baik-baik. Kita ada nota suara lah Yote. Siapa? Daripada Cik Mi Sejik Haji Kadir. Cuma kita dengar sekejap.
2: Nak dengar?
0: Kena dengar kot. Bukan nyanyi tau. Kita dengar ya.
1: Kalau tiba-tiba nyanyi kan dah kerja.
0: Tak nyanyi marah bukan copor.
3: Assalamualaikum. Ayati dan Kak Cik.
0: Assalamualaikum Tok Mi.
3: Macam Cik Mi, pengorbanan Cik Mi. Dulu masa tu umur Cik Mi 30 tahun. Waktu ditinggalkan suami dengan anak-anak 7 orang. Tu lepas dia berpisah tu. Ini adalah orang masuk meminang 2-3 orang jugalah, tapi Cik Mi tak nak. Cik Mi rela berkorban demi anak-anak, nak menjaga anak-anak yang 7 orang tu. Dan alhamdulillah sekarang ni anak-anak Cik Mi semuanya berjaya dan ini alhamdulillah lah anak-anak semua apa ni jaga Cik Mi dengan penuh kasih sayang. Itulah pengorbanan Cik Mi masa dulu. Gitulah. Terima kasih Yote dan Kak Cik. Assalamualaikum. Selamat menghabiskan konti jam 6 petang nanti.
0: Itulah pengorbanan seorang wanita Yote. Yeah. Walaupun macam Cik Mi ni dia juga nak bahagia, betul tak Cik Mi? Betul tak Yote? Tetapi betul. Demi anak-anak dikorbankan kebahagiaan dia.
1: Itu kita tak inafi.
0: Tidak macam
1: tak ada ibu yang tak sayang.
0: Tidak macam orang lelaki Yote. Ambil orang rumah kubur merah lagi Yote. Apa suka?
1: Kena tanya awang.
0: Kata awang. Awang lah eh, kata.
1: Tapi ni sayang kita ni. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa dia ni?
0: Kak Amah ke?
4: Kak Amah ni.
0: Ya, Kak Amah apa ke?
1: Kak Amah sihat, Kak Amah, hari ni?
4: Sihat.
1: Okay, pengorbanan Kak Amah, apa benda yang Kak Amah paling?
4: Kak Amah pengorbanan bakal kerja tu banyak. Kata betul? Ambil dua dah. Pertama, untuk anak Kak Amah dulu, masa tu dia umur 6 tahun. Lepas tu, eksiden. Kak Amah jaga dia, siapa ke? Sembuh molek sekarang, alhamdulillah, boleh kerja molek lah.
1: Okey, yang kedua?
4: Kata lagi anak saya pinjam duit. Sampai hari ni pinjam banyak, kadang bayar separuh, biarlah nak buat rana. Anak saudara kita juga ada orang lain.
1: Gitu je lah.
4: Bayar tu kadang sikit-sikit lah. Kita yang nak berdebok kita bagi.
1: Yalah, tak apa, tak apa. Okey, terima kasih Kak Amah deh.
0: Sebab tu Kak Cik apa tu Yote, semua orang pernah berkorban. Sama ada kecil atau besar.
4: Kak Amah dulu orang mana tahu masa dia kena isi dia.
1: Sekarang ni sihat lah.
4: Sekarang alhamdulillah boleh kerja.
0: Jadi anak-anak kena kenang lah. Kenanglah pengorbanan mak ayah tu.
1: Okey, terima kasih.
4: Kadang masuk kita tu keluar hospital, berulang ke anu ke mamang.
0: Ya, baik-baik.
1: Terima kasih.
0: Yote, macam lagu Tan Sri Perombli lah Yote. Macam nyanyi sikit Yote. Nyanyi sikit Yote.
1: Nabuh, tak ada. Hello.
0: Cengah macam nyanyi sikit. Okay. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa ni?
5: Kak Ayu, orang pada Mama.
0: Kak Ayu, lama tak dengar cerita. Lama tak dengar suara Kak Ayu. Kak Ayu sihat ke?
5: Sihat je tu lah.
0: Kak Ayu Semayor tak? Kak Ayu tak?
1: Ha?
0: Kak Ayu daripada Semayor.
1: Spanyol.
0: Spanyol ke Mama.
1: Spanyol ke Mama.
0: Semayor.
5: Okay. Lagu raya lah, Kak Cik.
0: Apa dia?
5: Lagu raya, Kak Cik.
0: Lagu raya. Yote, start hari ni main lagu raya, Yote.
1: Betul, Kak Gia, Kak Gia.
0: Main molek, Yote, kan sebut ID Fitri kan, Yote.
1: Lepas kedai kopi kita pasal.
0: Yote, pala agak dah ingat lagu raya, Yote.
1: Ya, sungguh. Berkorban.
0: Kak Yote nak makan madu lagi.
1: Sapu-sapu.
0: Okey,
1: ni, gua ada cerita pasal pengorbanan.
0: Pengorbanan ni,
5: Ni, pengorbanan ni 31 tahun, Kak Cik. Orang raya pun kita nak raya.
0: Sebabnya?
5: Puasa pun kita nak puasa, Kak Cik. Puasa tu puasa, tapi buka tu tak macam gerorang sepenuhnya, Kak Cik.
0: Sebab?
5: Sebab suami Kak Yoh ni sakit 31 tahun.
0: Maksudnya 31 tahun Kak Yoh jaga dia?
5: Wah, 31 tahun, Kak Cik. Bukan 31 hari, 31 tahun.
1: Sakit apa tu?
5: Sakit bawa tu orang hospital dia kata sakit. Oh, sangat kalau pergi kat orang tu lah kapur-kapur dia kata. Orang capur-capur dia tahu.
2: Wah, berobat dah kak eh.
5: Habis dah kakcik eh. RM100,000 lebih dah kamu. Untuk berobat kakcik eh.
2: RM1 tenaga masa dia kat eh.
5: Dah 3 bulan kakcik dah tidur. Malam dah tidur siang 3 bulan. Malam dah tidur siang dah tidur 3 bulan kakcik.
2: Mana orang rumah kak ya?
5: Ha.
2: Dah dengar Kak Ayah, Kak Ayah lah dah tidur juga. Dah jadi ke mana tidur lah kita kan?
5: Mana Kak Ayah dah tidur dia. Dah tidur bulan posi orang buka kita minas tegak. Lepas tu sudah lah. Sebab tu dari sakit kat dia. Nak tengok tak sapati.
2: Betul.
5: Hebat. Tak sapati. Kaki.
1: Baik.
5: Bulan posi gitu lah raya. Tak tahu posi.
2: Besar pengorbanan Kak Ayah ni sebagai seorang isteri ni.
1: Sangat besar lah tu.
2: Besar insyaAllah.
1: Alhamdulillah.
2: Kata orang tu, Kak Ayah ni insan terpilih sebenarnya, betul tak? Tapi itu kena kuat sabar lah tu. Dia pengorbanan dia kait dengan sabar, betul tak? Dia ada kait situ.
5: Macam kalau kita dah sabar kat Cina lah, gimana memang kita sabar kat Cina. Orang cakap berapa sabar kat Cina. Tapi kata saya tengok 2-3 orang dah, lelaki sakit semua lari.
2: Ya, betul.
5: Tapi 3 orang dah kat kapung kita, sakit semua lari. Ada kat Cina.
1: Tak apalah, itu dah.
5: Kita dah sapati kat Cina, nak lari, kita dah sapati lah tengok dia.
2: Susah senang bersama kak, ya.
5: Tapi kalau laki kakcik, kalau tersakit 2-3 bulan, saya lain tu kakcik.
2: Setuju yang tu, betul.
5: Tapi
2: kalau kakcik, dia tak tahu.
1: Ya, Teh, kau pala dah. Dah, betul lah pengorbanan. Tapi ginilah, apa benda ni.
2: Apa, ya, Teh? Bolak sekali.
1: Kak Ayah, Kak Ayah. Kak Ayah, kita jangan tengok orang. Kak Ayah, kita tengok kita.
2: Terbaik, Kak Ayah.
5: Tak, kalau kita tengok orang kita tak jadi terbunuh.
1: Betul dah, daya cerita orang.
2: Betul.
1: Kita tengok kita je, kekuatan kita je.
5: Kak Cik A tak ada dia. Bulan-bulan ni 2 tahun.
2: Oh, orang rumah Kak Ayah tak ada.
1: Lepas tu tapi masih tengyang-nyang orang kata tau.
2: Tapi itulah.
5: Bulan 12 Kak Cik, 2 tahun.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah kata puas. Satu kepuasan sebab Kak Ayah dapat jaga sekian lama tu Kak Ayah. Dapat berbakti, dapat kata-kata tu mengutip pahala tu, betul tak ya Teh?
1: Betul.
2: Bukan semua orang dapat saham gitu.
5: Tidak puas.
2: Terbaik Kak Ayah.
1: Baik Kak Ayah, terima kasih banyak.
2: Kak Ayah. Assalamualaikum. Jadi kasus. Okey, sama ayah Kak Ayah. Jadi sebenarnya kisah Kak Ayah ni ya Teh, dia akan menjadi inspirasi kepada wanita-wanita ataupun isteri-isteri di luar sana, betul tak?
1: Isteri-isteri.
2: Isteri. Pada syurga di wajahmu ya Teh. Apa yang Teh garuk pada dia? Tapi bukan dia garuk.
1: Kalau boleh tu, kita cerita pasal kita je lah. Gitu lah.
2: Dia memang Kak Ayah cerita pasal dia.
1: Okey, kita kopi kejap deh.
2: Okey.
1: Mungkin pahamnya nak lagu raya nanti. Amba pun takut salah.
2: Ayah Teh, ayah badai.
1: Apa-apa kita dengar kedai kopi
2: dulu. Okey, baik.
1: Kita dengar lagu raya.

0: tak bila lah nak siap baru undang menduk kedai punya orang bisingnya.
1: Aku rasa lepas raya haji kot persengai.
2: Raya haji kot aku tahun depan kot eh.
0: Banyak pula dah bangunan kita kampung
1: ni. Banyak.
0: Banyak bangunan apa benda nak buat hotel ke benda nak buat baca pula.
2: Tapi aku tengok beliau lain ni bukan beliau orang-orang kita ni.
1: Oh ni mana? Hok ni. Hok ni seana.
0: Kira kau majulah kampung kita. Kau fikir banyak benda lah aktiviti kampung kita.
1: Banyak. Ni aku dengar ni benda. Suara. Bukan bangun ni duk ketang-ketang rasa nak buat gelang ke futsal. Budak-budak nak main situ pula rasa.
0: Aku pula cakap dengan geng-geng belia.
1: Memang suara bangun ni tau. Aku dengar duk heboh-heboh.
0: Tapi tanam timur Cina. Alah tengah pandai dia.
2: Projek tanam timur
1: Cina. Tenuk istik lah. Tenuk istik ke itik sekati ke apa-apa. Tuyuh ke apa ke.
2: Tapi hok baru sekali. Dia mesyuarat baru ni dia nak tanam tebu di bibi bibi.
0: Tu sok mod doktor. Mu lah banyak mulut manis je.
1: Aduh, lama jangan buat gitu.
2: Gurau je.
0: Rasa macam banyak pula dana nak kena buat doktor.
1: Aku dengar baru ni dok ni nama dia ni lah orang kuat belia kita main minum air sini. Aku dengar dok sembang-sembang ah. Dia kabum dah apa? Sejati madani aku dah faham sikit
0: sembang. Sejati apa, madani. Tu ini setiap kerajaan lah tu. Dia nak bagi orang kata benda. Macam geran lah. Projek.
1: Ya kata. Tapi dia bukan perseorangan kan?
0: Bukan. Dia komuniti tu. Kata cakap pasal kampung ni. Kita bukan cakap pasal personal. Pasal individu.
1: Muka kau kuat beli ya, sayang?
0: Kuat.
1: Saya nampak gini.
0: Of course lah.
1: Awal
0: lagi kau etik dia banyak cakap. Walaupun dah faham.
1: Awal bahagian mana kau beli ya? Ke buat bahagian awak air?
2: Bahagian ni. Benda susu kuih-kuih tu lah.
0: Dok. Aku masuk dengan musyawarah dia. Ada banyak cadang macam benda.
1: Bagus dia nampak.
0: Tapi pihak dalam aku cakap dengan kawan-kawan beli aku juga. Kata memang sekarang dong gunalah yang
1: sejati madani ni. Dia maknanya ini sejati kerajaan.
0: Ya, orang kata geran tu dia bagi sampai 100,000.
1: Banyak
0: untuk itulah untuk pelaksanaan komuniti.
1: Dan no project dia sayang.
0: Macam-macam dia offer tau untuk sejati madani ni. Dia ada pertanian. Nah, macam tu aku nak buat timur Cina tu. Pertanian, makanan, apa tu kraf tangan, jahitan.
1: Tu boleh juga.
0: Banyak.
1: Set ibu tunggal.
2: Sipo tu boleh lah.
0: Mula buat majung tu herbal kesihatan boleh. Ni aku rasa ni hak yang dok buat-buat bangunan pang kedai mu nak kuasa pelancongan kuasa dia lebih pada macam nak buat.
1: Tapi kena ginilah, kena ada ketah kerja dulu. Janganlah cakap di mulut saja, mesti ada planning nak buat benda ke apa-apa ke. Bijak juga tu. Cukup aku hanya buka peluang kepada ni orang kampung pada benda pakat lagi Kuala Lumpur belah kecai kerja. Kita perlu orang
0: ni. Kita cakap pasal benda individu-individu je. Sekarang ni kerajaan bagi sekarang untuk komuniti tu kampung.
1: Tapi aku rasa seng ada ramai lagi tak tahu pasal sejati madani. Dia tahu lagu sejati.
0: Dah kuasa ni kau buka ni laman web ni. Laman web dia portal rasmi madani tu. Dia tulis sejatimadani.icu.gov.my.
1: Maknanya berkendor lah.
0: Akulah. Aku akan baca.
1: Mula-mula sekali lagi saya. Sekali lagi.
0: Sejatimadani.icu.gov.my.
2: Kena check.
0: Tengok lah. Memang aku tu juga ke set-set beli aku ni. Orang kata nak bagi kemajuan. Aku kata nak bagi kemajuan sikit ke apa.
2: IKS pun gitu lah.
0: Yes, betul.
1: Kalau tak ada daripada inisiatif orang kerajaan, we nak cari dana di mana kita.
0: Betul.
1: Projek besar ni kan. Tapi bagulah nak mana kita mesyuarat dulu. Kita tengok dulu kenapa nak buat kita rujuk dulu. Kalau nak pertanian ni, kita kena cari orang pertanian ke apa kan.
0: Betul.
1: Tak boleh cakap mulut saja. Kena ada pelang tindakan tu ke guana.
2: Temu Cina.

0: Dah anggap lagu raya se.
1: Yeah.
0: Tak apa, sekarang dalam kopak lebih kan ada pula lagu raya se.
1: Ada.
0: Ada, insyaAllah.
1: Oh,
0: dan kita yang ni,
1: kita ada Anzam Drama,
0: Anzam Drama kata benda.
1: Dia kata, moga luahan pendengar pengorbanan bertahun-tahun tak luput dari lisan yang dok sedar keluar. Dia kata, pengorbanan yang hanya Tuhan dapat balas ganjarannya. Elak daripada kita mengata orang, ya. Kalau boleh kita cerita pasal diri sendiri, begitu. Ya, gitulah. Terima kasih Pak Mak, Pak Mak Ruzal. Cuma bila pengorbanan tu diceritakan, dia akan menjadi insya-Allah inspirasi kepada orang lain, ya. Betul.
0: Itu Azlan kata balik tu, kadang-kadang lancang lisan bimbit, kita tak terkawal.
1: Ya, betul lah, kita manusia biasa. Baik,
0: okey, ada lagi kalau yang nak telefon boleh telefon 6235 330 ataupun 6238 330. Sebenarnya banyak inspirasi yang kita dapat tahu yang Kak Cik penuh kabarkan, bahawa ada yang penuh menderma hati dia. Dulu, daripada dulu lagi, ingat satu cerita seorang insan ni, abang saya tidak ingat nama dia apa, dia
1: yang baru ni, yang jadi hero yang tidak didendang.
0: Apa?
1: Ada yang di Hospital Sultan Hanoi Zahira, sedih pula. Kisah pemuda yang berjiwa besar, jadi arwah ni
0: derma organ. Tiga organ ni yang didermakan kepada orang yang memerlukan.
1: Hebat. Itu pengorbanan, itu pengorbanan. Jadi semua, setiap daripada kita pernah melakukan pengorbanan, betul tak?
0: Ya, betul.
1: Okey, baik.
0: Ada pemanggil
1: yang tidak mengharapkan balasan, ada. Okey.
0: Banyak.
1: Baik.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa dia di talian kita ni?
2: Long Geliga.
1: Ayolong Geliga.
0: Sihat dah Ayolong kita ni? Sihat dah.
2: Alhamdulillah.
1: Panah ya long dah. Panah. Ya balik kebun ah. Ya balik kebun ke nanti?
0: Suara tu seruk je suara.
2: Dah saya dogi.
1: Dogi?
2: Mana ada dek sini.
0: Dah ke mana kisah pengorbanan yang Ayah Long boleh dengar, boleh cerita pada kita lah.
2: Dia nak cerita pengorbanan Ayah Long ni.
0: Boleh tutup radio kejap tak Ayah Long?
2: Jadi kita nak cerita pengorbanan ni. Kadang-kadang kalau kita, kalau pengorbanan kita ke orang tu, kita takut orang tu dengar macam kita macam
0: Ayolong tutup radio kejap boleh?
2: Nanti kejap lah.
0: Tutup radio kejap deh. Gitu dia. Lepas tu. Hello.
1: Hello, Ayolong.

0: Yang dia tu dengan macam ke atau alung tak alung.
1: Dia tu wari-wari ke ataupun dia tak ada pertalian darah ya dong?
0: Dia pertalian darah dah.
1: Ada pertalian darah. Okey, baik, baik.
0: Lepas tu
2: cakap ada pagi pah hai.
1: Panah ya teh, panah.
2: Oh, tu.
0: Jadi kalau kita apa ni, kita dia tak bayar, kita tak tahu yang mana ni. Dah lama dah, baru kita tonggok kan berpuluh-puluh ribu dah. Kemudian tu ada orang di kaca semua tempat kerja dia tu.
2: Tadi ayah long tolong bayar hutang tu lah. So bayar semua ke bayar sikit?
0: Lagi kita tak bayar tu, bayar sungguh. Lagi kita tak bayar tu, dia di kaca semua.
1: Nak jadi tanya, atas dasar apa ayah long bantu dia, tolong dia?
0: Darah-daging kita.
1: Okay, baik.
2: Tapi gitulah pengorbanan ni, adakah pengorbanan dia dikenang? Ayah.
0: Insya-Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Siapa ya, ada apa ya long, insya-Allah keikhlasan ya long tu ya. Insya-Allah Allah Taala tahu tu.
0: Jadi kalau kita okay, kita satu persatu jadi sebidang ikutlah kita.
2: Yalah, betul lah. Tapi alhamdulillah lah kalau dia menghargai pengorbanan ya long kita. Okey, alhamdulillah. Itu kita nak dengar tu. Baik, happy baik. Ending orang kata. Happy ending.
1: Agak-agak gitulah tapi biasa drama jarang happy ending. Tapi in reality.
2: Ni kalau Hindustan cerita ramai happy ending.
1: Ya. Terima kasih ya long.
2: Terima kasih ya long.
0: Assalamualaikum.
2: Betul tak kalau cerita Tamil, cerita Hindustan kok?
1: Kena tanya Tamil. Awang je loh.
2: Tak, cerita Tamil ni ayat cerita Tamil.
1: Kacik biasa tengok cerita K-pop.
2: Sebab hero ayat apa? Vijay dah jadi ketua menteri sekarang ni.
1: Dos. Dasyang.
2: Vijay.
1: Dia nama stay ya.
2: Cerita Tamil itu pernah berlaku di India. Cerita Tamil satu filem dia, hero mati ujung-ujung.
1: Ada kan? Tapi jarang tau. Kalau cerita Tamil tau, jarang.
2: Hero yang mati ujung-ujung. Tahu tak apa yang berlaku?
1: Tahu.
2: Berlaku rusuhan di India.
1: Hero
2: mati.
1: Hero mati dah. Dia punya fanatik dia.
2: Pengorbanan tu.
1: Tapi tengoklah. Tapi mungkin kadang-kadang benda-benda gini kan, bila kita teringat balik lah macam tadi. Kadang-kadang kita ni, bila nak melakukan pengorbanan tu, kadang-kadang tak fikir. Mungkin itulah namanya keikhlasan. Kita tak fikir. Dah kalau ia tak bayar, dah kalau ni macam teragak-agak tu, macam kita rasa macam tak ikhlas sangat kan?
2: Tak ikhlas. Tapi kalau kita dengar daripada Ayah Long kan buat dia ikhlas tu. Dia nak melihat apa benda ni.
1: Tambur.
2: Wari daging dia. Dia tu apa orang kata, tak duduk dalam ketakutan.
1: Betul.
2: Tak?
1: Ya, sayangnya.
2: Jadi dia sayang.
1: Betul. Okey, kita ada apa tu? Ni terima kasih Pak Mak. Pak Mak ada tu gambar ni. Minum air dengan Pak Lee, dengan ilham kita. Bagi. Terima kasih Cikgu Zuang.
2: Aki, lama tak minum air dengan Yatih. Boleh Aki telefonnya gambar kita pergi minum air lalu.
1: Baik.
2: Sihat tak Aki?
1: Ya, baik. Okey, jadi gitulah. Ada panggil lagi ke Yatih?
2: Setakat ni ada.
1: Ada lagi
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa dia talian kita ni?
3: Cikgu Mamak, bukan nama sebenar.
2: Mamak bukan nama sebenar.
1: Bukan nama sebenar. Okey, buat apa?
2: Mamak pandai buat suara lain ni. Okey, Cikgu Mamak kita.
3: Okey, dia sebenarnya cerita, kalau nak cerita pasal pengorbanan ni, saya kira tau. Dia lebih pada benda Allah tu sebenarnya kadang. Kadang-kadang kita nak cerita pengorbanan ni jadi macam ikhlas tau. Tapi sebenarnya bila fikir-fikir balik, sebenarnya tu sebenarnya ujian kita sendiri.
1: Pengorbanan ni adalah ujian untuk kita, betul?
3: Apa ni, Allah saya atau saya ni banyak sangat mana.
2: Tapi
3: saya dah anggap benda tu pengorbanan. Saya anggap benda tu macam hadiah.
2: Tapi sekurang-kurangnya Cik Mamak boleh cerita yang satu yang Cik Mamak teringat.
3: Macam saya sendirilah, mana saya mok meninggal rasanya masa saya baru habis sekolah gitulah.
1: Jadi
3: adik duduk dengan saya, mana masa tu adik bos.
2: Berapa tahun umur?
3: Jadi banyak, 2 tahun lebih gitulah.
2: Umur 2 tahun lebih.
3: Kalau ikutkan benda hok dalam kepala kita ni, nak sambung belajar macam-macam lah.
1: Pengorbanan seorang abang ni.
3: Jadi itulah, kita jadi duduk rumah, kita jadi tukar masuk, jadi apa sebab benda, jadi kita kena buat benda tu. Jadi benda tu kadang kita tak kira, tak panggil pengorbanan pun, saya rasa benda tu
1: tanggungjawab.
3: Tanggungjawab tu.
2: Tanggungjawab betul dah. Hmm.

0: Jadi banyak-banyak juga lagi atas pada tu. Saya ingatkan benda tu habis itu. Rupanya masa dalam kehidupan ni ada lagi orang berat-berat lagi. Tapi
1: yeah,
0: semua
1: dalam
0: cerita lah.
1: Betul.
0: Dalam cerita lah benda tu lah pasal kalau kita cerita, kita kira macam macam kita dah ikhlas. Bukan dah ikhlas tapi jadi
2: dari
0: yok ke apa ke.
2: Tapi waktu lah sekadar. Tapi bila Amat dengar tadi Cik Mamat kata ia jadi tukang masuk kepada adik-adik dia. Yeah. Sampai sekarang Cik Mamat jadi chef buka restoran.
0: Jodoh lah. Dia kerja biasa je. Kerja pomen-pomen gitu je.
2: Okey, baik.
0: Sampai ni pun adik ayah pun abang pun kata kita ada beradik lelaki zaka.
1: Okey.
0: Kalau tanya ayah-ayah pun jiran-jiran pun apa semua yung masa yung hal gitu. Jadi bukan kita pandai, kita dah pandai. Tapi bila dah tanggungjawab tu rasa kita bikuk, jadi kita kena belajar. Jadi
1: benda
0: tu jadi satu hadiah
1: pula
0: pada kita.
1: Hadiah, menarik itu. Ibaratnya dalam satu bungkusan yang cantik ada hadiah yang istimewa dalam tu, eh?
2: Betul.
0: Ya, itu saya kira gitu lah. Bukan ada orang kata pengorbanan, bukan pengorbanan sebenarnya. Hadiah dah Allah Ta'ala patut kita. Saya rasa lah pendapat saya.
1: Terbaik.
2: Cik Mamat kita. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Cik Mamat, bukan nama sebenar, ya. Terima kasih Cik Mamat kita.
2: Assalamualaikum. Macam Kak Cik kata kan,
1: dia gini kata.
2: Hadiah dia nak comel, tapi dalam ni.
1: Dia satu bungkusan yang indah, yang kita tak tahu dalam tu, yang sedang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Itulah ganjaran. Yote, eh? Dia gini Yote,
2: dia besar ke kecil hadiah tu?
1: Hadiah tu dalam buku, dalam kotak tu ada kotak lagi Yote. Dalam kotak tu ada kotak lagi Yote.
2: Tapi kalau gitu baik Yote terima yang dalam siapa surat je.
1: Apa?
2: Boleh muat warna macam-macam.
1: Tapi dalam siapa surat, siapa surat tu kosong Yote.
2: Tak apa. Tapi kena ada warna.
1: Warna pula, materialistik. Tapi Yote betul, Kak Cik setuju dengan dia kata. Sebab dia sebenarnya pengorbanan, dia datang sekali dengan tanggungjawab. Betul tak Yote?
2: Betul.
1: Dan dia sekali datang dengan ujian.
2: Macam cerita Spiderman.
1: Dia datang dengan tu, datang dengan tu.
2: Apa? Our responsibility come with, dia kata tak ingat.
1: Bagus. Tak, betul. Sebab tapi sekurang-kurangnya kita ada rasa tanggungjawab tu. Tapi sebenarnya orang-orang yang melakukan pengorbanan ni adalah orang-orang yang terpilih. Betul tak?
2: Ya, betul.
1: Baik.
2: Okey, kita pukul 3.49 kita mari semula.
1: Mari semula. Kami tak balik lagi. Mari semula.
2: Okey.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Okey,
2: Kak Cik nak khabar yang ni, pasukan pertahanan Israel IDF ni, mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tahu, ya, Kak Cik dapat berita ni 53 minit yang lalu, sumber dari berita RTM telah memintas sebuah lagi kapal yang dalam perjalanan menuju ke Gaza, yang merupakan sebahagian daripada misi Global Sumut Flotilla, selepas didakwa cuba melanggar sekatan laut pada malam Isnin baru ni lah. Jadi menurut Global Sumut Flotilla, sekurang-kurangnya 31 buah kapal telah dipintas sepanjang hari Isnin. Dan apa tu yang pentingnya untuk GSF 2.0 ni, Pak rakyat Malaysia selamat dalam pelayaran ke Gaza. Jadi kita harap perjalanan mereka dilindungi, selamat, insyaAllah. Itu adalah pengorbanan, ini pengorbanan ni
1: demi
2: misi kemanusiaan, dan kerana kita berpegang pada akidah yang sama, betul tak,
1: Betul. Yang banyak kot WhatsApp ni pun ada, Malaysia Book of Record pun masuk dengan kita kot. Dia cerita ni, RTM tamat keluar daripada ni lah,
2: start 1 Julai
1: 30 tahun dah. Maknanya kita akan menonton, kalau menonton RTM tak boleh menengok kot ni dah. Tapi kena itulah ke kot TV ni lah, TV apa lagi?
2: Mana
1: tu? Ini kod ni lah.
2: TV ni lah.
1: TV ni pun tak ingat.
2: TV benda tu?
1: Dah pun dapat temu lah.
2: Kacau tengok TV tak mahu tu?
1: Tengok. Tengok rumah apa?
2: Ayu tu tengok TV tapi tak buka TV tengok.
1: Tadi ayat tu kabur tadi benda apa? Jalan cerita Spiderman tu dia kata. Dia kabur.
2: Benda tu?
1: Great with great powers comes great responsibility. Maknanya, kalau kita ni ada tanah kuasa contohnya, kita kena lagi bertanggungjawab.
2: Betul. Tanggungjawab, betul. Okey, kita ada makcik pelawusa, dia kata berkorban, makcik ni sendiri berkorban jagaan OKU. Perlu kekuatan mental yang kuat dalam mendidik dia supaya boleh belajar dalam kehidupan seharian, dalam mengurus diri. Hantar ambil dari sekolah pendidikan khas yang jarak daripada rumah jauh, dia rasa penat hilang apabila dia berjaya. Kacik teringat ni, baru ni ada podcast Nakyu, penyanyi ya.
1: Nakyu, dia
2: sedih,
1: ada
2: anak. Dia ada anak istimewa. Dia katakan
1: anak dia punya
2: Kacik dah masuk. Dia kata
1: autism ke?
2: Tak pasti. Tapi dia kata dia gala anak dia pergi dulu daripada dia pergi dulu. Sebab kalau dia pergi dulu, dia tahu anak dia siapa. Siapa nak jaga. Kalau maknanya dia dengan isteri dia lah.
1: Biasa gitulah.
2: Oh, sedihnya,
1: mak ayah yang ada anak macam tu, biasa dia mikir gitu.
2: Itulah.
1: Dia mikir gitu.
2: Tapi itulah. Hebat ni, cik.
1: Tapi kalau kita tengok podcast ke YouTube ke, dalam tu banyak, ataupun TikTok ke, banyak menceritakan ibu bapa yang menceritakan dia ada masalah anak-anak autism.
2: Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul.
1: Netizen macam Zarina Zainuddin ni. Siapa lagi yang seorang ayah yang terpaksa berhenti kerja, yang dulu memang kerja dia bagus, gaji ribuan. Tapi terpaksa berhenti kerja kerana anak dia.
2: Dan
1: dia buka restoran atas nama anak dia yang autism tu. Banyak lagi cerita-cerita.
2: Itulah pengorbanan sebenarnya, ya. Sebab bahagian kita duduk sama, kasut kita duduk sama, kasut ayah dengan kasut kaki duduk sama.
1: Kasut tak ada tu.
2: Tapi dia tegak kat dia tegak tadi kasut tu tinggi. Dia tegak kasut tu tinggi yote. Kak Cik.
1: Dadang.
2: Kaki besar dia.
1: Okey.
2: Kita ada 3 minit je lagi.
1: 3 minit lagi.
2: Patut ambil dah ambil panggil anak eh.
1: Ni kalau ada pemanggil.
2: Ngelah ni pasal kaki kita nak masuk zon lain ni pukul 4. Kita ada kapung benda pula lagi.
1: Kapung benda. Lagi kapung benda kita kabur kat gigi lah.
2: Okey. Hari ni kita cerita pasal pengorbanan sesuai dengan kita nak sambut raya haji. Hari ni pula ada 2 Zulhijjah.
1: Basuh rasa rambut sambut raya puasa rasa baru dua minggu lepas.
2: Lepas gaji ajar orang kata cikgu, nak puasa pulut, nak raya pulut lah kita. Oh, cepat masa lah ni yang main.
1: Tapi okay, itulah, lepas habis raya puasa baru ni, mikir down tau, aku jumpa puasa lah lepas.
2: Jumpa dengan Ramadan ya. Itulah Mek Nujum, terima kasih semua. Ika, terima kasih Ika, Tok Mi. Jadi hari ni kita cerita pasal pengorbanan lah, pengorbanan masing-masing.
1: Ada ke yang tak boleh typo?
2: Ya, kita tengok.
1: Kalau tak ada typo, tak apalah. Kita terus masuk ke apa?
2: Dua minit kapan kita lagi? Kapan benda kek gira
1: Kapan benda lagi. Jadi kita mari itulah pasal pengorbanan, kita habis lah. Kita sambung ke kapung
2: Menda.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggan.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Okey, gigi okey guna kamu kita.
1: Gigi okey?
2: Gigi lah.
1: Ah, kat saya tengok gigi ni. Gigi ayat dia okey eh?
2: Okey, baik.
1: Baik eh.
2: Okey, kau sok muari hari. Okey, pukul 4 minit petang
1: baik.
2: Kita sama dalam segmen orang panggil Kapur Menda.
1: Kapur Menda. Hari ni nak kapur yang nama burung ya teh?
2: Ada nama kata burung lah. Jenis burung.
1: Kalau boleh kapur dekat gua mana? Sebab kan semua orang tahu eh.
2: Betul dah. Kalau apa ni? Kalau dah ayat teh Google je lagi.
1: Jangan. Kalau boleh nak nama kalau boleh kapung dalam Terengganu saja
2: dah. Dalam Terengganu.
1: Kalau ada sejarah nama kapung pun okey juga ya teh dah.
2: Setakat ni.
1: Sekarang ni kita ada Tok Umi, dia kata kapung durian burung.
2: Durian bird.
1: Durian burung ni Kuala Terengganu kan?
2: Kuala Terengganu.
1: Lepas tu Cik Kuan ni kata kapung gong pipik. Burung pipik.
2: Okey, jangan tu lagi. Biar kita nak tahu bersama dengan pemanggil kita. Mungkin ada pemanggil kita yang boleh telefon
1: 6235330
2: 6238330.
1: WhatsApp pun boleh juga.
2: 010-344 6632. Orang kata tak banyak orang kata tapi rupanya kalau kita
1: dah menjelajah ya teh.
2: Cuma jelajah kita tahu lah. Keluar tu burung ke?
1: Keluar men. Keluar. Rancang aku kemarang apa? Ya teh.
2: Betul tu.
1: Bayi tengok cerita keluar men ya teh.
2: Oh, bayi dulu.
1: Acik bayi kau.
2: Dulu tengok keluar men masa tu. Dengan dia pipik men ke apa?
1: Mana ada pipik men?
2: Kawan dia tu.
1: Kacik dah ingat. Kacik ingat usut-usut riang je gitu. Kampung gong. Bukan Nurul, kita nak nama kampung yang nama burung. Benjok tu benda burung ke?
2: Benda.
1: Kampung gong benjok. Tapi kita nak nama yang kampung nama burung. Susah kan ya teh? Tak susah. Jangan
2: reka
1: eh.
2: Susah sekok. Tapi kalau kita kabur.
1: Tak apalah ya teh. Tak apalah sebab exam kan. Dia tak semua soalan senang kan. Soalan susah dia kat mi. Waalaikumsalam mi sama.
2: Lang orang untuk jiring.
1: Kampung tiung. Kan burung tiung. Burung tiung. Yang ajuk kita cakap tu burung apa ya teh?
2: Burung tiung lah.
1: Burung tiung. Ayah tu cakap. Ayah
2: tiung. Burung gembala kerbau kan.
1: Gembala kerbau. Hilir tu kan. Gembala kerbau ya. Ni kampung Batu Tiung. Betul. Kat mana? Kalau boleh kabur lah kat mana?
2: Kata Tiung tau.
1: Kampung Tiung lain kan?
2: Kampung Tiung lain. Kampung Tiung sini ya, daripada Kuala Terengganu ni je tau.
1: Tapi Batu Tiung ni rasa dungung ya tak? Rasa area tu lah. Okey, jadi kalau boleh kabur lagi. Yang nak telefon boleh 6235330 6238330.
2: Mungkin ada nama tu kita tak pernah dengar. Tapi rupanya kita mikir-mikir. Ya sungguh.
1: Ni kampung Bukit Kuang ya teh.
2: Baru ni abang buat cakap dengan ayam dia.
1: Cengok.
2: Bukit. Dah tabuk datang bukit Pak Api.
1: Ya, tapi ini bukan kampung ya teh.
2: Tapi sama je.
1: Ya ke? Kampung Batu Tiung kat Dungung dekat dengan Tanjung Jara mi.
2: Okey, 6235330 ataupun 6383330 ni.
1: Okey. Ada panggil lah eh.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Siapa Siapa dia?
3: Baru.
2: Siapa dia ni?
3: Ni Abel.
2: Abel duduk mana be?
3: Duduk kat Marang.
2: Duduk Marang. Kampung dia tadi?
3: Kampung Burung Baru.
2: Kampung Burung Baru.
1: Dah aje dengar apa? Gong Baru aje dengar kat mana tu be?
3: Dekat Binjai.
1: Binjai mana? Binjai ke Mamang?
3: Dungung.
2: Kampung Burung Baru.
1: Kampung Burung Baru. Dah aje dengar lagi setakat ni. Bukan perkampungan baru. Itu memang lama dah kampung dia lah. Best. kampung Burung Baru eh?
2: Betul. Terima kasih banyak dah be.
1: Terima kasih be. Okey, Kapur Raja Wali, abang pu kata ya teh.
2: Abang pu, Kapur Raja
1: Wali. Burung Raja Wali kat mana tu? Dekat Dungung. Dekat dengan Pulau Seram ni kabar. Bagi mi.
2: Ni siapa ni? Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam tu. Siapa ni?
1: Haji Mang ke?
2: Haji Mang ke?
4: Ini ada orang dari Nusu
2: lah. Okey, kapur
1: Haji.
4: Kapur Bukit Murah.
1: Bukit Murah. Kat mana? Dari mana?
4: Saya rasa Dungung juga.
2: Dungung juga.
1: Bukit Murah. Okey.
2: Jadi apa ni?
1: Burung Murah ya?
2: Abang Haji pun Raja Gigi kat situ?
4: lalu-lalu gitu ya.
1: Yang okay. Yang
2: Kampung Bukit
1: Murai. Oh, Kampung Bukit Murai sila hadir, betul ke tidak?
4: Tengok dia awak ni.
1: Abang pun kata dungung, betul abang pun kata dungung. Baik-baik. Terima kasih. Terima kasih Jimang. Kita
2: tapi
1: ada
2: kalau,
1: ni.
2: Kalau murah ni dikenal orang cakap banyak ni.
1: Murah deh.
2: Macam murah.
1: Apa yang cik tengok kat cik? Ayuh cik tengok kat cik. Kata kat cik ya? Ni Kampung apa tu? Kampung Burung Baru di Dungung ya? Ada.
2: Ada, ada.
1: Lepas tu Kampung Bukit Kuang. Burung Kuang kan?
2: Betul.
1: Kimi waktu akhir kata benda ya?
2: Kampung Gong
1: Kampung Keruak. Keruak ni burung ke deh?
2: Oh, ya, yeah, tak tahu.
1: Agaknya burung kok. Kita pun tahu. Dah tahu
2: siapa,
1: cuba.
2: Siapa yang tahu tu boleh kabar.
1: Betul ke Keruak atau burung? Burung macam mana?
2: Ni Kampung Gong Pipik dekat Pekalang Stor.
1: Okey. Kampung Gong Pipik dekat Glugu dia tu.
2: Glugu.
1: Oh, lain ke? Glugu dengan Kal sama je.
2: Sama
1: je. Dapat yang sama.
2: Itu. Ni okey, sebelum kita dengar lagu kita nak ambil ni.
1: Ambil benda.
2: Hello. Assalamualaikum.
5: Hello.
2: Okey, nama kampung siapa dia ni?
5: Kak Mah ni.
1: Kak Mah, okey, okey, okay, Kak Mah.
5: Kampung Gong Pasir.
2: Ha?
5: Kampung Gong Pasir.
2: Kampung Gong Pasir.
5: Dekat Dung.
1: Kita nak nama burung Kak Mah. Kampung yang ada nama burung.
5: Burung.
1: Baik-baik. Semula okay, deh. Okay. Terima kasih Kak Mah. Okay. Cikgu Ani kata kampung merbau patuh. Burung merbau.
2: Burung merbau.
1: Terbang merbau. Tinggi di awan.
2: Jadi sebenarnya bila kita buat nama gini, kita sendiri tak tahu rupanya. Ah, burung.
1: Burung dia burung merbau. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu Ani apa tu?
2: Burung merbau.
1: Sing pun ada juga. Lepas tu kita ada ni. Dia kata kampung mana tah? Ada orang tadi.
2: Kampung Gong Tiong.
1: Kampung Pasir Gagok ya teh. Kampung Pasir Gagok di Dungung. Kam. Okey, banyak dungung ah.
2: Dungung belaka.
1: Banyak dungung belaka.
2: Banyak burung duduk di dinung banyak.
1: Tahulah baik-baik.
2: Okey, kita mari semula lepas ni. Kampung benda kita banyak cakap pasal. Kampung yang ada burung.
1: Nama lah. Jadi, burung. Nama burung. Okey, baik.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Okey, Gigi, okey, gua nak gamong kita. Abang Ayati nak baca bak azang dulu kejap,
1: So, hari ni,
2: So, 429 bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeru. 431 Besut Setia, 431 Ulu Terengganu dan Kemaman Dungu juga, 429 minit petang. Okey, tadi ada orang kata pasal
1: merbau tadi.
2: Merbau.
1: Merbau bukan burung, eh?
2: Bukan burung.
1: Kat cikgu, Google pun dia ada sini pokok rupanya.
2: Merbau merujuk pada pokok merbau.
1: Oh, yang tu sebenarnya mala kubah. Gembala kerbau.
2: Okey, tadi ada orang kata pasal dalam WhatsApp ni. Terima kasih ni sebab satu ilmu, satu yang benda baru yang kita belajar.
1: Aha.
2: Dari Rosmawi.
1: Okey.
2: Dia kata Kampung Gong Dohuk Jabi Setiu.
1: Dohuk.
2: Kampung Gong Dohuk.
1: Dohuk aja.
2: Dohuk.
1: Okey.
2: Bila ayat teh Google. Dan dia pun khabar dalam ni.
1: Okey.
2: Dohuk ialah sejenis nama sejenis burung.
1: Okey, burung punya.
2: Gong ialah tanah tempat tinggi, maknanya satu ketika dulu tanah atas gong ini di sini banyak burung dohu. Ayat Google.
1: Tak ada dohu, dah dengar dohu ni
2: ke? Tapi bila ayat Google memang ada. Kampung Gong Dohuk di Jabi.
1: Okay. Oh, maknanya Dohuk. D-O-H-U-K itu adalah sejenis burung.
2: Sejenis burung. Tapi carilah burung guana tu.
1: Terima kasih untuk info dan ilmu yang kita dapat hari ni. Miss Ahmad kata yang tadi kan keruak tadi kan.
2: Uh-huh.
1: Sebenarnya burung keruak tu ada dia kata. Hok jalan kaki macam burung puyuh. Tapi warna kelabu hitam. Okey. Baik-baik. Kapur titik. Titik tu gong ketitir.
2: Ketitir.
1: Daripada perkataan ketitir.
2: Burung ketitir.
1: Baik,
2: ada lagi ke yang burung-burung? Memang agak suka sikit lah. Payah sikit. Tapi sebenarnya.
1: Ada je?
2: Ada.
1: Okay.
2: Tapi mungkin kita tak tahu sebab mungkin dia ambil jenis burung yang pendek-pendek dia ambil.
1: Tapi kita keliru situ. Macam tadi ada hook tadi. Kita tak tahu pun burung rupanya. Ada ya, teh?
2: Cuba ni ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dia ni?
3: Kita nak tanya apa? Warna makcik bagus tak ada ni? Warna makcik.
2: Dah apa. InsyaAllah kita cover mula deh.
3: Cover lalu bermula berapa?
1: Bagai.
2: Baik, akan ada balik tu insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, terima kasih. Tak apalah, tu ayat kena sesal lah ya teh.
2: Kampung Batu Tiong dulu.
1: Baik. Khairul Musa, terima kasih Syed. Okey. Kampung banyak ke Bukit Titik semua. Ada lagi ke kampung-kampung lain yang kita dah tahu? Mungkin di Eros Tiu ke ya teh? Ulu Terengganu Kuala Pegang tak ada nama kampung yang nama burung ni.
2: Kalau
1: ada lah, jangan reka. Joe, terima kasih Joe Zahara. Okey, baik. Mana teh?
2: Kampung Lang. Bukan Lang
1: Tengah.
2: Lang Tengah bukan kampung.
1: Itu bukan tu. Pula lah teh. Pula Lang Tengah.
2: Oh, Lang
1: Pula Tengah. Pula. Lang kampung Lang jabat kita pun ada juga.
2: Tu Lang lain di atas juga.
1: Ya, kampung burung baru tadi di Dekor Dungung. Betul.
2: Huh?
1: Kampung tadi ni Zuzu kata.
2: Tapi Lang tu nama dia sama-sama orang ni tu.
1: Mende.
2: Wei.
1: Nodding Ahmad, terima kasih.
2: Nodding Ahmad.
1: Alus Titi, ya.
2: Alus Titi, burung baru.
1: Okey, Awang Palu, Kampung Gong Pipik, orang sebut belah kedah tu. Alus Titi, Gong Pipik, dua burung, semua orang sebut belah kedah tu. Selain daripada tu, ada lagi tak? Tapi orang tadi yang Gong Dohuk tadi lah, ya tengok.
2: Gong Dohuk.
1: Gong Dohuk di Setiu.
2: Setiu.
1: Rupanya Dohuk tu, di Setiu tu, Dohuk tu adalah nama burung.
2: Ni mana Amzan Rahman kabo. Rasanya burung keruak, wak-wak, tak kelabu. Burung wak-wak, hitam, dada putih.
1: Ya ke?
2: No.
1: Ni dekat Moh Yoteh kan?
2: La ilaha illallah.
1: Yoteh macam mana mu terlupa? Yoteh kan bukan Yoteh biru. Biru keceriaan. Lorong terkukur. Kapung ah.
2: Kapung kat tu.
1: Terkukur burung terkukur. Okey.
2: Burung terkukur. Betul lah. Dulu orang panggil lorong Mok Pe.
1: Situ?
2: Lorong Mok Pe.
1: Ada dengar. Okey, baik.
2: Mok Pe.
1: Baik, okey.
2: Ni ada mungkin ada pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Mula.
2: Mula.
1: Ya, baji kita, ha.
4: Kampung Tiguk.
2: Tiguk?
1: Tiguk bukan nyamuk, ya, Teh? Apa, Haji?
4: Burung, Tiguk.
1: Ya dah.
2: Burung tiga.
4: Burung tiga ramai situ. Mungkin musim hujan. Jadi dia ada tanah dan baruin dan kau pada terkata.
1: Okey.
2: Ya tengok, ya betul tak?
4: Kalau kita nak ingat dia, cari galah sebatang
1: pun. Kak cakap kat sini, kalau tiga ni nyamuk. Nyamuk dan jenis alat yang menikam ikan.
4: Burung tiruk kau bagi.
2: Burung tiruk.
1: Mungkin ada kok. Mungkin ada. Mungkin burung tiruk ni di Terengganu saja pun tak tahu lah.
4: Ya, kalau kita makan.
2: Dia kena igat kau Abang Haji ni sekali.
1: Kedok. Ya. Burung tiruk deh. Okey.
2: Baik-baik.
4: Untuk raya.
2: Untuk ha?
4: Untuk raya tu burung tiok raya.
2: Oh, tu. Tiok raya.
1: Okey.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Abang Haji.
4: Okey.
2: Kita mari semula lepas azan lagi tau.
1: 4.20 asal, Pak Dusina. Lepas asal kita ada rancangan terbitan Ain kalau merobi. Jumpa semula dah lepas tu.

0: الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan pelepasan dari azab api neraka.
1: Aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 4:29 petang masalah waktu bangsa bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Negeri.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Amin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid." Yang maksudnya, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripada dia. Kerana kematian ini datang tidak terduga. Orang yang mati mendahului kita, dia dah pun merasai sakitnya sakaratul maut. Kita hari ini boleh bercerita, boleh bagi tahu, tetapi kesakitan itu kita tidak merasai sendiri. Orang yang dah mati, dia dah rasa sakitnya kematian itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mati ini, kata Nabi, dia telah pun tahu di mana tempat dia di akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu kematian datang mengejut. Ada orang sakit, ada satu kisah saya nak kongsi. Orang ni sakit, dia sakit lama, dia duduk dengan isteri dia. Suami sakit, dia duduk dengan isteri, isteri yang duduk bagi makan, duduk jaga dia. Sampai satu saat dia hampir dengan kematian, dia bagi tahu pada isteri dia. Dia kata, siapa yang datang tu? Dia kata kat isteri dia, siapa yang mari tu? Isteri dia jawab, mana ada bang, mana ada siapa yang mari pun, tak ada orang pun yang mari. Dia kata, ada orang bagi salam. Isteri dia tidak dengar siapa pun yang bagi salam. Tetapi suami dia tu, yang hampir dengan kematian, yang saat sakaratul maut dia hampir tiba, dia dengar siapa yang bagi salam. Isteri dia tidak dengar. Maka tahulah dia bahawa yang datang itu ialah malaikat yang nak jemput dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain, dia nampak macam-macam. Itulah orang yang hampir dengan kematian. Dia tak boleh cerita dekat kita. Dia dah nampak benda tu semua, dia dah rasa saat kematian dia. Kita orang biasa yang belum lagi ni, kita tidak nampak apa-apa lagi. Itulah orang yang mati dan kematian itu datang dengan tidak terduga. Inilah hal yang kita semua tidak dapat larikan diri kita ni darinya, daripada kematian, dan tidak dapat pula kita elok daripada dia. Kematian yang kita selalu lari dari dia, sama ada dekat ataupun jauh, makin jauh kita lari, makin dekat dia kejar kita. Kini sampai masa, sampai ketika, kematian itu pasti akan datang. Wallahu a'lam.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur purung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Okey, kita dengar tadi. Yeah. Lepas hasil ni.
1: Ada lebih kurang 15 minit je lagi.
2: Tapi banyaklah kita dapat ilmu tadi pasal jenis-jenis burung. Yeah. Tapi
1: kapur sekati dok ya, Teo. Sekati bukan nama itik.
2: Itik sekati.
1: Itik tu burung tak?
2: Burung lah. Kalau kita kira dalam keluarga mamalia. Ya kan, mamalia ada. Reptilia. Burung, ikan.
1: Sepupu.
2: Tapi sebenarnya kita panggil sekati. Orang luar panggil serati.
1: Oh, patut pun kacau dengar ada sebut itik serati. Oh, gitu.
2: Itik serati. Okay, kita panggil itik sekati.
1: Itik sekati. Baik.
2: Oh. Okey, kita masih lagi cakap pasal.
1: Burung tiruk memang betul lah, Yoteh. Ha? Memang ada tiruk burung.
2: Ada?
1: Burung sawah ni kata, kuru sedap goreng garing. Anzar dengan Amang siap Google lagi. Main.
2: Mana dia? Dia burung tu besar mana? Kena sembelih juga. Kena makan tu pun.
1: Memang kena sembelih, Yoteh.
2: Mana tahu?
1: Tak tahu kok. Selik kabar kapung Batu Tiung, burung tiruk memang ada. Amba selalu takak. Dulu-dulu dia muncul apabila hujan. Bukit Murai memang ada. Sebelum dengan kapung Tok Kah Dungung. Terima kasih.
2: Ya, yeah, burung tiruk. Maknanya adalah burung tiruk tu.
1: Hari ni sebenarnya Kak Cik dengan Yoteh ni cakap pasal hari ni kapung Menda, kapung yang ada nama burung.
2: Tadi ramai lah orang sebut kapung durian burung.
1: Betul.
2: Benda
1: Bukit Kuang. Titik. Ha, tu kan nama burung
2: kapung,
1: belakang
2: kapung
1: tu.
2: Kapung Tiung. Kapung Baru Tiung kan benda nama?
1: Kapung Baru.
2: Baru.
1: Okey.
2: Ada lagi ke yang...
1: Selain daripada yang kita sebut tadi.
2: Yang kita tak perasan lagi pasal... pasal nama burung ni. Ada tak?
1: Kita ada semut merah, kita ada maklang acik. Tapi kalau boleh nak kapung di Terengganu sajalah. Tapi awak tadi lah, awak rest sekali kapung Dahok tadi.
2: Kapung Dahok. Dahok ke apa?
1: Dahok ke benda?
2: Bukan Dahok tadi. Ni.
1: Benda tak? Dia rare sikit nama dia. Pelik sikit. Okay, baik. Terima kasih Seli.
2: Ke hilang dah.
1: Hilang dah kata. Siapa diri lah? Kapung Payuh kata. Cik Long kata Payuh. Payuh ni nama burung ke?
2: Mana?
1: Ke you nak sebut Puyuh jadi Payuh cik, Yuteh?
2: Tahu.
1: Kapung Payuh. Kak Cik je dengar nama Payuh. Takut orang-orang dulu kan nak sebut Puyuh jadi Payuh.
2: Payuh kalau kat Singapura ada lah.
1: Boleh ke? Payuh ni nama burung ke? Tapi kalau Puyuh memang burung lah. Rosie Ibrahim. Waalaikumsalam. Okey. Kita ada IR Zulkifli. Terima kasih. Okey. Lagi-lagi. Durian burung ada orang sebut dah, Zee.
2: Durian burung
1: Jalan Terkukur kapung ni. Rumah Yuteh.
2: Jalan Terkukur.
1: Kalau raya pergi lah. Saya megang situ lah, Yuteh.
2: Tadi kapung ni.
1: Benda, Yuteh?
2: Kapung Keruok.
1: Keruok memang burung. Okay.
2: Siapa ambil gambar kapung tiruk ?
1: Amzang. Bagus ya.
2: Terima kasih, Amzang.
1: Terima kasih, Madu Lebar. Terima kasih. Kalau tak ada dah ni, Fiza ada lagi ke? Album Zamim. Kalau you nak call boleh. Ada 2 panggilan lagi, 6235330.

0: 0377108330.
1: Kampung Dohuk. Ah, Kampung Dohuk.
0: Kampung Dohuk.
1: Jabi tadi.
0: Dohuk tu burung rupanya. Okey. Kita ada Kak Poh dah Abedi. Kita ada lah Rozi pernah kata insyaAllah benda. InsyaAllah lagi mahu ya teh. Sudah.
1: Sudah. Kena sapu awak benda.
0: Sapu benda?
1: Sipang sapu dulu lah.
0: Oh, Nazri kata Kapu Dohuk Jabi tadi. Rupanya ramai cukup yang tahu eh. Dohuk tadi tu.
1: Dohuk. Okay. Ayati pun tahu.
0: Rupanya
1: ada
0: cukup.
1: Nama kampung Dohuk.
0: Okay.
1: Dan Dohuk tu rupanya burung.
0: Kak Cik.
1: First time Ayati tengok.
0: Pertama kali. Kak Cik ingat burung tu burung hut-hut. Tak ada kan? Burung hut-hut memang ada kan? Sebut dalam Quran pun ada. Ke tak Ayati?
1: Ada. Tanya sama. Itu hut-hut.
0: Album Zami kata kampung burung baru. Betul lah. Yang di dekat Dungung tadi. Ramai cukup yang tahu eh. Okey, baik-baik. Tapi walaupun dok banyak mana, tapi ada sebenarnya. Banyak juga itu ya.
1: Ada banyak.
0: Kita
1: banyak
0: ada. Okey, Yusuf Hassan lagi. Kalau ada nak kongsi lagi sebelum kami not end live dan sebelum kita nak habis dah untuk
1: mungkin ada yang nak telefon lagi pasal ni kampung-kampung ada orang nak telefon dalam satu nafas. Sebut nama kampung burung.
0: Oh ni, Yote, dia kata Kaidil ni, dia kata Kampung Sarunlang.
1: Kampung Sarunlang?
0: Kat mana ni Kampung Sarunlang ni? Dia tengah typing. Lang tu bukan pukul lang eh?
1: Lang Sarang.
0: Sarunlang.
1: Kampung Sarunlang kat mana?
0: Dah tahu kat cik ni.
1: Kampung Sarunlang. Dah berapa gitu sebab ada pemanggil ni. Kat cik. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa ni?
0: Pak Usuk kita ke?
1: Pak Usuk ke ni?
2: Siapa? Ya, saya.
0: Ya, lama dah dengan Pak Usuk ni pandai masak ya teh.
1: Kampung Jebok Puyuh, Besuk.
0: Okey.
1: Okey, Pak Usuk ke mana? Ada nama kampung yang...
2: Ada dah orang sebut ni. Takut ada orang sebut dah tahu.
0: Ada apa tu Pak Usuk?
2: Kampung Tiung.
0: Kampung Tiung ada dah tadi.
1: Tak apa.
2: Lorong Pipik.
0: Lorong Pipik ada.
1: Lorong Pipik.
0: Ada dah.
1: Lorong Pipik kat mana?
2: Ngada baru.
0: Oh, Ngada baru. Ya, betul. Lagi minta dalam pilihan retro.
1: Lagi?
2: Lagi, Pak Sul dah tahu lah.
0: Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Sul.
0: Kak Mai Susi kata tadi kampung Jebok Puyuh.
1: Jebok Puyuh, Besuk.
0: Baik.
1: Ni kampung Saranglang. Saranglang ni di Kemasik.
0: Kampung Saranglang di Kemasik, eh?
1: Mamat Dungung ni kampung burung baru Dungung.
0: Baik. Waalaikumsalam, Daisy. Kita ada Zahimah.
1: Dari Kemamang. Kampung Merpati Jaya. Merpati Jaya kat mana?
0: Merpati Jaya kat mana?
1: Kak Boh kita. Kat mana? Merpati Jaya.
0: Kampung Merpati Jaya ni kat mana? Macam kalau sebut Jaya-Jaya ni macam kata Tamang Jaya tak? Aku Zamri kata kampung Cicok Joget ada. Ngaku. Bermain ke?
1: Cicok Joget.
0: Stik pun tahu ya, Teh. Okey, ni dia atur gambar ni, Teh.
1: Nanti kejap. Kita kena...
0: Suhu. Kejut kita. 32 dia ajar saya.
1: Okey, kampung Sarang Kemasik pernah menang kampung terbaik RM1 juta. Bagus, terima kasih. Inilah awak nak tahu kampung Merpati Jaya ni kat mana? Siapa tahu? Kampung apa ni? Kampung Gong Pipik. Ada dah tadi kampung Gong Pipik. Okeylah, rasanya ada lagi ke? Kampung Benda. Kampung Gong Lingai. Lingai tu benda.
0: Lingai ni burung ke? Gong Pipik betul. Zaini ada orang sebut dah tadi Gong Pipik. Rahimah.
1: Kampung Perling. Perling tu burung ke?
0: Apa dia?
1: Kampung dia? Kampung Perling.
0: Tak tahulah.
1: Burung tu.
0: Kita nak memang burung. Tapi dah tahu sebab memang nama kampung burung sungguh tahu lah. Kita ada Acik Si. Ada lebih kurang 9 minit lagi sebelum kami nak end live. Jadi Yote rasa tak ada dah kot, Yote?
1: Tak ada dah rasa.
0: Awak apa, Yote? Yote okey dah.
1: Kampung burung perling hitam.
0: Apa burung-burung?
1: Di dalam tu.
0: Lingai tu burung lah, Yote.
1: Mana?
0: Nazri kata lingai tu burung enggang.
1: Burung
0: enggang. Ya, tak? Kau cingatkan lingai ni macam buah ke apa?
1: Burung tu.
0: Betul ke? Siapa yang tahu? Lingai ni. Kata Nazri ni, lingai ni. Gong lingai memang kacik kat nge, Yote aja dengar. Tapi tak tahu pula lingai tu adalah burung. Burung enggang ya?
1: Nanti kejap. Kita tanya pok sedara kejap.
0: Cik pok sedara. Cik GPT ya, tak?
1: Ni ada bakal cik GPT lah ni. Lingai. Enggang. Lingai.
0: Enggan berterusan tu lah. Enggan ke? Itu enggan pun jelatih.
1: Okey, enggang lingai, betul?
0: Betul eh? Betul ni Yote, ada kata perling tadi. Dia kata perling tu adalah burung perling hitam, mata dia merah. Oh ya ke? Oh, yang Kaidil kabur tadi.
1: Okey, enggang lingai ni dia termasuk apa ni, merujuk kepada habitat semula jadi dan kawasan tumpuan burung enggang di Kampung Lingai, Batu Rakit, Terengganu.
0: Betul lah. Jadi banyak benda yang kita tahu hari ni deh, ya teh. Terbau. Kampung terbau. Terbau ke terbaik?
1: Ha?
0: Terbau ke terbaik?
1: Terbau. Betul lah terbau.
0: Terbau. Terbau ni burung ke, ya teh?
1: Tak tahu, tak tahu.
0: Nak nyalah kamu ya. Cari-cari, ya teh. Cari-cari.
1: Terbau. Apa itu terbau?
0: Terbau burung ke?
1: Terbau merupakan perkampungan tradisional Melayu yang terletak di daerah Kuala Besar.
0: Bukan burung eh?
1: Kejap.
0: Okey.
1: Apa maksud terbau eh?
0: Kampung merbuk. Merbuk ya? Ya, betul. Mahlan kata kampung merbuk yang di Dungun. Okey, baik. Kampung Merpati Jaya di Gong Limau Kemaman. Atuk, terima kasih Atuk. Okey, jadi ada kita nak mungkin habis sampai sini dulu ya, tidak?
1: Sampai sini je lah.
0: Untuk kampung Menda hari ini.
1: Saya rasa, rasa macam terbuka pintu hati ya, Cik.
0: Terbuka pintu hati
1: eh? Tak, bukan. Kita belajar banyak
0: minda benda. Minda kita terbuka ya, tidak?
1: Benda yang kita tak tahu, penyelingai itu burung.
0: Betul. Perling tadi.
1: Perling tu burung apa?
0: Mati hitam. Perling tu mati hitam dia kata.
1: Lagi banyak oi.
0: Betul. Perling apa tu? Aziz Zambo kata perling memang spesies burung. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih semua.
1: Rupanya baru tahu.
0: Yo, baik. Sama-sama ya, ucap terima kasih ni kampung terbau tu dia tadi. Okey, baik. Terima kasih. Jadi untuk kampung Menda hari ni sampai sini dululah.
1: Sampai sini jelah. Terima kasih banyaklah.
0: Okay.
1: Sebab kongsi sesuatu yang kita rasa memang baru tahu.
0: Betul. Baik. Terbaik semua eh.
1: Terbaik semua. Okay,
0: baik. Jadi, pukul 5 ya teh.
1: Kita akan ke Angkasa Puri.
0: Ayat jangan lupa end live ya teh.
1: Okay.
0: No.
1: Kata media untuk untuk ikuti utama 5 petang.
0: Baik.
1: Kita panggil semula dalam pilihan retro. Dan dalam pilihan retro sekarang kita ada
0: macam-macam.
1: Beast on Air.
0: Kita ada Lapor The Way.
1: Lapor The Way. Beast on Air hari ini. Lapor Dawi hari ni kita pergi makan nasi ayam.
0: Nasi ayam.
1: Kat bandar.
0: Oh.
1: Kat bandar Kuala Terengganu.
0: Ya teh, kat Cik hari tu pergi makan nasi ayam tapi tak ada ayam ya teh.
1: Ha?
0: Makan nasi ayam tapi tak ada ayam.
1: Ya makan ayam saja kok. Okey. Terima kasih semula deh. Terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Dalam Gigi Okey Kuala Gamak orang kita dalam
0: dalam dia. Kapur Menda.
3: Kapur kenapa boleh isi makanan?
0: Kapur pinggang.
3: Salah.
0: Kapur burung.
3: Salah.
0: Dah.
3: Kapung Mangkuk. Macam-macam nama Kapung Hot Plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
0: Kapung Menda.
3: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam JJOK warna gamuk orang kita.
0: Kapung Menda.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Assalamualaikum, saya Ramla Ram.
2: Hai, saya Rita Raini.
3: Hai, saya Dayang Lepak Izzah.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul.
11: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
0: Terengganu FM, mesra ceria.
11: Mesra ceria.
0: Mesra ceria.
11: Terima kasih.
0: Kemaman 90.7.

Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: dah. Oh. Ada orang oh. Yeah. Benda kecil je pekik kepala dah.
1: Oh. Dah biasa, dah biasa.
0: Dah biasa.
1: Lepas macam ibaratnya kita orang kapulu. Tiba-tiba dia mengajak ke jalan Kuala Lumpur.
0: Tak ada apa dah lah.
1: Ada benda lah.
0: Oh, pagi Selangor baik Kuala Lumpur juga.

0: dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
2: Okey, hari ini kita bersama dalam Lapor Dah Weh.
3: Kita lagi di mana ni hari ini?
2: Hari ini Bandar Kuala Terengganu ni je.
3: Dekat je eh?
2: Dekat je. Kedai ni dia baru buka tapi kedai dia kedai lama.
3: Kedai lama.
2: Tapi
3: okay.
2: Dia baru buka tempat baru. Dekat dengan belakang Tanjung tu lah.
3: Okey. Rasa nampak dia tu, nampak dia gambar orang tu. Weh dah ni.
2: Dia panggil Pok Awi Nasi Ayam.
3: Okey.
2: Kan dia makan situ?
3: Haji makan sekali lagi.
2: Dia baru pindah situ.
3: Tapi kedai ni lama dah ya tengok. Tahun 1997 lagi.
2: Dia muncul balik lah.
3: Okey. Nasi ayam Pok Awi ni. Pok Awi nasi ayam.
2: Kedai legend ni.
3: Okey, baik.
2: 1997. Nasi ayam Pok Awi. Kedai ni memang lama dah lah.
3: Dulu tutup sekejap.
2: Lepas tu buka balik. Tapi sekarang ni kedai ni kembali. Orang kata beroperasi. Diteruskan oleh anak dia, generasi yang kedua.
3: Okay,
2: second generation.
3: Tempat dia ya teh, lokasi dia senang nak cari. Dia betul-betul dekat kawasan Letok Kereta. Parkir belakang Maya Mall tu.
2: Baru ni.
3: Kau lama ni. Dekat tu kan, Jalan Petani tu.
2: Ya, situ.
3: Okay, baik.
2: Kena cakap pasal
3: menu dia lah. Kau sebut nasi ayam tu, akan ada nasi itik pula. Mesti nasi ayam kan?
2: Nasi ayam.
3: Okay.
2: Menu dia rekah je.
3: Okay.
2: Dia memang fokus kepada nasi ayam lah.
3: Baik.
2: Tapi, apa yang buat kedai ni lain daripada yang lain, ayam dia jenis hot dipanggang.
3: Roasted. Ayat-ayat Gen Z sekarang ni, roasted ya teh.
2: Roasted.
3: Dipanggang.
2: Kira kalau kita makan tu, kita rasa
3: minyak lah.
2: Sihat lah sikit, okay. Kata tau. Sebab dok bergoreng, guna minyak.
3: Bergoreng,
2: dok guna minyak lah. Jadi penangan Pok Awi nasi ayam ni bukan... Ramai customer, hok pelanggan-pelanggan ni, hok makan nasi situ, makan nasi ayam tu.
3: Bukan nasi ayam biasa lah ni.
2: Dia cakap benda sama je.
3: Sedap.
2: Dia kata makan nasi ayam kosong pun sedap.
3: Kosong saja. Maknanya makan nasi tu saja pun sedap deh. Apa rahsianya? Okey. Tapi dekat Pok Awi ni Yote, dia selain tu dia ada sup kaki ayam kat Cik Buhai. Kaki ayam ni sumber kolagen terbaik ni Yote.
2: Nasi ayam. Nasi ayam pula kaki ayam. Sup kaki ayam.
3: Lepas tu pai tea ni sedap dia macam ni, dia sedap sikit. Kacau nak tengah apa payah pai tea ni.
2: Pai.
3: Bukan tu kuih. Ni pai tea. Lepas tu ni ada pak choy bawang putih.
2: Pak choy.
3: Okey.
2: Macam makan Chinese je kan, tapi
3: nasi ayam kan, dia ada sup-sup kan. Okey.
2: Dan hari inilah kebetulan kita ada pesanan sikit lah daripada owner pemilik Pok Awi nasi ayam ni lah.
3: Baik.
2: Katanya sebenarnya dengan pembukaan semula kedai dia, dia tambah lagi dengan menu baru.
3: Okay.
2: Jadi kita nak dengar ni, cakap sekejap kita buka ni kejap. Kat mana duduk sini. Okay, kita dengar apa kata anak dia, nama Adang anak dia ni.
3: Anak Pok Awi.
2: Kejap.
4: Awak-awak hok tengah dengar tu, saya Adang Pok Awi, owner Pok Awi Nasi Ayam. Kita nak khabar ni, kita ada buat menu terbaru. Menu benda, menu nasi ayam gepuk oleh Pok Awi Nasi Ayam. Sekarang tengah trending kan nasi ayam gepuk kan? Jadi Pok Awi Nasi Ayam bersetuju untuk keluarkan menu baru. Kita buat menu trending ni sebab ramai sangat berahi nasi ayam gepuk. Cumanya apa beza nasi ayam gepuk kita dengan orang lain? Nasi ayam gepuk Pak Awi Nasi Ayam ni menggunakan nasi ayam. Kita tak guna nasi putih. Kita mengekalkan signature kita nasi ayam tu. Ayam kita menggunakan ayam crispy. Jadi jemput datang beramai-ramai ke Pak Awi Nasi Ayam, boleh try menu terbaru kita. Nasi ayam gepuk by Pok Awi Nasi Ayam.
2: Mangat lah.
3: Masya tengok-tengok TikTok je. Kan dia review-review tu kan.
2: Betul lah.
3: Bagus Adang ni, dia semangat-semangat. Orang muda je tu lagi tenok eh.
2: Tu dia kedai lama.
3: Baik.
2: Kedai lama. Tapi rasa tetap kekal sama.
3: Baik.
2: Sejak 1997 lah. Orang kata bila ada perubahan sedikit, tapi identiti asal dia dah hilang.
3: Tetap nasi ayam. Macam tadi ada nasi ayam gepuk, walaupun ada gepuk tu ya teh. Tapi dia tetap kekalkan nasi ayam tu. Baik, baik, baik.
2: Itulah membuatkan orang nak mari seumur kat dia. Kena mari dan nak mari dan kena mari lah kalau doktor gitu.
3: Deh. Okey, itulah cerita pasal nasi ayam Pok Awi deh. Bukan sekadar nasi ayam biasalah tu ya.
2: Jadi siapa-siapa hok ada dekat mana?
3: Dekat sekitar Maya Mall tu, lalu jalan tu boleh singgah lah.
2: Dekat Pak Awi nasi ayam.
3: Baik.
2: Kadang-kadang kedai lama ni bila dia kembali dibuka, dia memang kita akan teringat lah.
3: Yelah, dia lama dia.
2: Rasa mari nak mari pulak lepas tu. Mari sekali nak mari pulak.
3: Baik.
2: Jom. Kita pergi kedai sekali.
3: Nasi ayam. Nasi ayam Pak Awi dah.
2: Okey, kita bersama baru saja bersama dengan dalam rancangan Lapor Dawit.
3: Terima kasih untuk adik Yana.
2: Dengan adik Yana tadi ya.
3: Terima kasih. Baik.
2: Kita baru saja bersama dalam Lapor Dawit bersama dengan Pak Awi.
3: Nasi ayam.
1: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
5: Assalamualaikum. Hai, saya Nurlia Izzati atau dikenali sebagai Nurlia, owner dan
2: pemotor. Okey, ni. Lagi kita dengar ni. Apa benda ni? Kita ada pula Bisok ni. Tapi sebelum Bisok ni dia, kita nak tunaikan satu permintaan terlebih dahulu.
3: Oh, tadi bukan ni.
2: Kita baru intro sikit je.
3: Oh, pandai
2: Kita nak bersama pilihan seterusnya. Dari Cik No Geliga.
3: Cik No, minta lagu ni Cik No.
2: Minta lagu Meneka Dalam Kesamaran.
3: Meneka Dalam Kesamaran, Ibnu Rizal.
2: Dari Ibnu Rizal. Jadi, lepas Meneka Dalam Kesamaran tu, kita akan bersama dengan Bis on Air, Dapur Mokcik Tepek.
3: Dapur Mokcik?
2: Tepek.
3: Lepas ni dah. Baik.

0: Pertandingan sesi Jun 2026 Kedah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu KQT, pilihan generasi Al-Quran.
1: Ada orang tu benda kecil je pukit kepala dah.
3: Tak biasa. Lepas macam ibaratnya kita orang Kapulu, tiba-tiba dia mengajak ke jalan Kuala Lumpur.
1: Tak ada apa dah lah.
3: Tak ada benda lah.
1: Pagi Selangor balik Kuala Lumpur juga.
2: Anda sudah bersedia? Ya.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, GGOK, Guana Gamo Orang Kita dalam pilihan retro. Kita dah pukul 5.45 minit petang. Dan Ayati nak tunaikan satu permintaan dulu daripada Kak Bar. Dia minta lagu dari tu tahu Kak Cik Mario. Kita pilih dua lagu lalu lah.
2: Senang. Dua lagu Ayati
1: Dua lagu lalu. Okey.
2: Daripada dah, kau pipik ke mana Ayati?
1: Tak pagi. Lama je Gio. Okey, ni nak baca ni. Cik baca hok yang Kak Bar tu dulu.
2: Benda apa?
1: Dalam WhatsApp status tu.
2: Kaabah, WhatsApp status. Mana Kaabah?
1: Kaabah, atah.
2: Oh, Kaabah. Okey, atah tu. Dia kata gini, Yote. Dia kata, Assalamualaikum. Cuaca dong tak dia, tak dia ni. Dah pukul 4-2 minit. Pengorbanan, dia kata. Kaabah dulu tahun 1980. Jaga adik-adik zaman dulu basuh baju dengan tangan Kak Cik Yote. Weh, susah macam mana pun kita cuba buat yang terbaik untuk adik-adik. Dan ni Alhamdulillah bersebelah kedah. Leni, Kaabah dah berumah tangga, jaga keluarga pulak lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan Kaabah jaga anak istimewa yang seorang tu. Pengorbanan yang Kaabah pikul dengan rumah ni, walaupun tak berapa nak cegah doa dia dengan Kaabah ni. Kaabah doa anak-anak ayah, semoga Allah Taala permudahkan segalanya. Ada patung tu.
1: Ada patung. Gi pasar beli pisang berangang. Kerana dipesan oleh Kak Nita.
2: Okey.
1: Janganlah diungkit kerana pengorbanan. Biarlah jadi sejarah buat diri kita.
2: Diri kita. Kak Nita. Kalau tidak jadi Kak Nita.
1: Okey.
2: Oh, dah ada tepuk-tepuk ya, Teh?
1: Apa dah?
2: Teh, okey
1: dah. Saja ya. Okey, dia pilihan Kak Bar, dia minta lagu dari Dwayne. Suatu waktu dahulu
2: lagu-lagu lama ya, Teh.
1: Lagu lama.
2: Di waktu-waktu sore, di ambas sore gini, dengan lagu gini ya, Teh, dia macam sayu sikit lah.
1: Bukan pagi sore.
2: Pagi dengan sore, bukan waktu petang.
1: Ni pagi sore ni cerita pasal di Indonesia tu.
2: Okey. Ayuh,
1: tak, baca kemudianlah.
2: Itulah kadang-kadang benda-benda gini dia
1: sore.
2: Dia sensitivity ni sepatutnya kena jagalah kan.
1: Kalau kawan-kawan boleh tengoklah apa yang berlaku di sekarang ni, viral di Jakarta, Indonesia, di mana rakyat Malaysia dikatakan tidak bayar makan di sana.
2: Oh ya ke?
1: Tapi dapat boleh baca dalam boleh Google lah perkataan pagi sore tu lah.
2: Pagi sore ya.
1: Okey. Kita dah tunaikan dua lagu tu. Kak Teh pula. Kak Cik.
2: Ya.
1: Ni Kak Abah dia minta lagu dua suatu waktu dahulu.
2: Okey.
1: Dan pilihan daripada Atirah Kemamang.
2: Atirah Kemamang?
1: Atirah
2: mana minta lagu dulu ni?
1: Ada dah. Dia minta lagu ikut dari kumpulan Iklim. Bukan Niatku.
2: Bising Atirah. Bukan Gen Z dia. Dia minta lagu-lagu gini, bukan lagu K-pop. Okey, baik.
1: Okey, kita tunaikan dua lagu. Mungkin lepas ni lagu penutup ni kita tutup dengan lagu raya lah. Kita tengok lagu raya.
2: Baik, tengok lagu raya sesuai.
1: Okey, sampai sini sajalah. Tu Kak Cik.
2: Kak Cik dengan Yote. Tadi kita cakap pasal pengorbanan Yote deh. Jadi kalau cerita pasal pengorbanan ni, start daripada kita melakukan pengorbanan.

0: ada kecil atau besar. Jadi adakah pengorbanan ini perlu dihargai ataupun bagaimana sebenarnya? Kadang-kadang hidup kita ni, Yoti, kalau nak mengharapkan penghargaan orang ni, kadang-kadang kita akan jadi hampa. Hampa. Oh. Macam lagu eh.
1: Tapi kalau kita hampa, apa we hadiah ke?
0: Kenapa?
1: Hampa.
0: Tapi itulah yang penting sebenarnya, cukuplah kita ada tempat ataupun ada kategori itu dihargai oleh Dia Maha Esa, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi ikhlaslah kita dalam melakukan pengorbanan.
1: InsyaAllah.
0: Ya?
1: Baik. Lagi pukul 6 kita dengan berita. Aha. Nak kembali dengan, sama dengan Cik Ain lagi ni.
0: Hari ni dengan Cik Ain kita dah.
1: Cik Ain.
0: Dalam Nurani Nasmila.
1: Dan malam ni kita bersama dengan Ayi. Ayi di kabur. Mari susah kali. Apa? Nak, you kena buat rock malam ni.
0: Ayi pakai kaki tak malam ni? Ayi pakai kaki pala ke dekat kaki pala lutut?
1: Ya, yeah, lutut, pala lutut.
0: Pala lutut.
1: Kita dengar Ayi malam ni dengan rock.
0: Bisa Ayi deh. Rasa Ayi berubah. Berubah ni. Penampilan image malam ni. Tunggu.
1: Okay, kita
0: sempat. Tapi Kak Cina tunggu Ayi Teh je kalau rock arena.
1: Tengok Ayi Teh so lagu kan ni.
0: Kalau tengok selagu apa penampilan tu rasa dah kenal dah. Rock kapak ah.
1: Rock kapak.
0: Okey, baik Ayi Teh.
1: Tahu asal rock kapak
0: tu? Tahu dah. Masa tu dia duduk di parking out car park. Car tu kereta, park tu Ayi Teh kabur Kak Cik. Ke lima kali.
1: Okey, kita jumpa semula ni.
0: Baik eh.
1: Dalam GTOK, Gua Negamok kita.
0: Oh, kita insyaAllah.
1: Kak Ayateh dan juga
0: Kak Cik hari ni. Okay.

dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita.

0: Curahan Hati Aidiladha, kisah sebenar, emosi sebenar dari hati pendengar untuk pendengar. Curahan hati anda mungkin menjadi penawar untuk jiwa yang lain. Ada yang sedang belajar ikhlas, ada yang sedang belajar menahan rindu, dan ada juga yang sedang mencari kekuatan untuk memulakan hidup baru. Sempena Aidiladha ini, luahkan apa yang terbuku di hati bersama-sama kami. Hantarkan curhat anda bermula sekarang sehingga 17 Mei 2026. Hadiah menarik menanti anda, sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Hantarkan karya anda kepada kami menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Ikuti siaran khas Curhat Aidiladha pada hari Khamis 28 Mei 2026 9.20 minit malam di Terengganu FM.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
2: Nurani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani 69 kembali bersama-sama dengan anda di Terengganu FM pukul 6 petang hingga 9 malam. Pastinya suara penyampai-penyampai akan terus menemani anda. Dan untuk edisi petang ini, Ain akan temani anda untuk hari Selasa bersamaan dengan 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih untuk Ayu Teh dan juga Kak Cik menerusi ruangan GGOK Guana Gamuan kita 4 jam sebelum ini dan meneruskan tugasan. InsyaAllah Ain akan terus temani anda. Dan untuk anda, diharapkan semuanya baik-baik sahaja, tenang-tenang sahaja petang ini. Kuat Terengganu mendung. Mungkin ada tempat yang sudah pun gerimis, ada yang sudah pun hujan, ada yang sedang tengok kat luar jendela penat hari ya. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita, diberikan kelapangan hati, insyaAllah bahagia dunia akhirat. Amin. Kau

0: Dah. Hmm. Ada orang oh. Yeah. Benda kecil je pukit kepala dah.
1: Oh. Dah biasa, dah biasa.
0: Dah biasa.
1: Hmm. Lepas macam ibaratnya kita orang Kapulu. Uh-huh. Tiba-tiba dia mengajak ke jalan Kuala Lumpur.
0: Tak ada apa dah lah.
1: Ada benda lah.
0: Oh, pagi Selangor baik Kuala Lumpur juga.
2: Dalam urusan perbankan, kalau kita keluar duit menggunakan kad, berlaku proses pemotongan. Perkiraan itu tak ada masuk dalam riba atau tidak?
3: Bila kita beli barang-barang kemas, kita beri ke mak kita.
4: Yang kita sebutkan sini baru cah, itu adalah cah perkhidmatan atas sebab munasabah dan ada peredah timbal balah daripada cah tadi. Dia bukan riba.
5: Ikuti soal jawab agama bersama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang setiap Selasa 6.10 minit petang. Radio Malaysia
6: Okey, kembali bersama-sama kami Serangan FM Australia dan untuk anda pukul 6.15 minit petang dan seperti biasa hari Selasa, kita akan bersama-sama untuk ruangan Jom Tanya dan pasti dua talian kami sediakan untuk 6235330, 6238330 ataupun terus ke TikTok Serangan FM atau terus ke WhatsApp kami di 0103446632. Terima kasih yang mana memang menanti menunggu, yang telefon daripada awal boleh telefon sekarang untuk bersama kami. Lama saya tak bersama dengan Tok Guru saya ni bertemu kembali lah untuk saya nadah pada petang ni. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Sihat Ustaz eh?
7: Ya, alhamdulillah. Bila.
6: Nampak makin muda bertahun dah jumpa.
7: Lama dah. Raya dah, dah jauh dah. Dah seminggu tu sikit lagi ya.
6: Insya-Allah.
7: Dah hari ni dah 2 Zulhijjah, malam ni dah 3 dah. Maknanya 7 hari lagi ya.
6: InsyaAllah.
7: Dah capur dengan 3 malam ni, 10 Zulhijjah, 27 hari bulan 5, maka raya lah.
6: Temu tiket insyaAllah.
7: Itu pun telah diisytiharkan. Dia penyepak Amah Hubsa, raja-raja, hari raya dia ada jatuh pada 27 hari bulan 5 sama dengan Arab Saudi pun sama. Arab Saudi pun hari Arafah 26 hari bulan 27 ada hari raya sama
6: tahun raya Aidilfitri lah. Okey. Baik, untuk petang ini sebiasa kita akan ambil sedikit masa sebelum 7 malam. Anda akan bersama-sama kami untuk ruangan Jom Tanya. Soalan-soalan boleh diajukan kepada kami. Dan ada yang anda hantarkan kepada kami di WhatsApp pada petang ini. Dan boleh telefon juga 6235330, 6238330. Yang bersama kami di live TikTok kami alu-alukan untuk anda bersama-sama dengan kami. Kita ada Abi, kita ada Uden, kita ada Cikgu Zahra Semerang, kita ada juga kawan kita ni. Sekejap. Ya, kita ada Madu Lebah. Terima kasih Pak Keri. Dan kita boleh ambil panggil dulu pertanyaan Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Mak Ngah. Hello. Hello Mak Ngah. Assalamualaikum. Tenggelam suara dia. Assalamualaikum.
8: Ustaz.
6: Ya, saya Mak Ngah. Silakan untuk petang ni bersama-sama dengan Ustaz.
7: Waalaikumsalam.
6: Lubang untuk orang yang meninggal eh. Okey, baik. Terima kasih Mak Ngah. Okey, itu dia Mak Ngah kita, rebang untuk orang yang dah meninggal. Okey, untuk WhatsApp kita pada petang ini kita ada Rohani Bakar. Dia kata assalamualaikum. Bolehkah seseorang itu menganggap satu kifarah isterinya yang sakit kerana suami itu tak berlaku adil pada adik-beradik suaminya sendiri sebab tidak membahagikan dengan betul duit hasil jual tanah arwah suami itu? Faham Ustaz eh? Okey, itu dia. Dan seterusnya kita ada Pok Suarong Bukit Titi. Dia kata boleh tak solat fardu ikut imam yang sedang solat sunat? Okey, kita jawab tiga dulu sebelum kita bersama-sama kawan kita ni. Silakan Ustaz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Untuk mak ngah tanya tentaan reban orang hok dah mati dah. Memanglah mazhab kita ini kita tidak boleh buat untuk orang yang mati. Reban ni untuk orang hidup. Walaupun orang hidup tu budak lagi, ayah boleh buat. Walaupun dia tak boleh niat sendiri pun. Dia memang orang mati, dia tak boleh niat sendiri. Dia dah mati dah. Tapi boleh. Ayah buat atas nama budak yang masih kecil. Yang tak anda niat pun. Kerana apa? Kerana nak orang hidup. Biar akaun tu akaun hidup. Oleh kerana itu tidak dibenarkan kecuali mak ayah dan siapa-siapa dia wasiat sebelum dia meninggal dunia. Maknanya dia telah sediakan akaun tadi. Oleh sebab itu mazhab kita tak boleh buat kecuali dengan wasiat. Namun mak ngah dia nak tahu juga cara nak buat macam mana
6: pahala.
7: Pahala itu di sini bolehlah mak ngah buat atas nama dia. Mak ngah buka akaun dia. Buat atas nama akaun dia, pahala masuk ke akaun dia, baru dia doakan.
6: Maksudnya kita contoh nama orang tu Fatimah lah, yang sehidup ni.
7: Dia buat atas nama dia. Kemudian dapat dah pahala rebang itu, dia akan doa. Ya Allah Ta'ala transfer sama juga dengan dia dapat itu.
6: Doa untuk si mati lah.
7: Kepada si mati.
6: Okey, baik.
7: Begitulah caranya. Mana kita akan doa supaya Tuhan tu sama kongsikan pahala itu, hantarkan juga kepada orang yang kita nak. Dengan tidak mengurangkan yang kita. Itulah lipah kurniaan Allah sangat besar.
6: Mudah saja.
7: Mudah ya.
6: InsyaAllah.
7: Yang keduanya soalan daripada Puan Rohani. Dia tanya sini mengenai adakah boleh anggap satu kifarat. Suatu balasan lah. Isterinya yang sakit. Kenapa apa bini sakit itu? Kerana suami itu dah buat adik. Sama adik-beradiknya. Dia banyak sebab kita tak boleh nak menyelami kepada sakit demang ini. Ada kerana nak menghapuskan dosa. Ada juga mungkin sebagai ujian dari Allah. Ada juga untuk kebaikan akhirat. Menambah pahala kerana semayang tak banyak. Puasa pun tak banyak. Jadi melalui cara ini adalah di sana kita kata pahala tambahan. Kerana setiap ujian ada orang Muslim. Walaupun dengan langgar batu, sepak batu pun dibayar. Hatta walaupun apabila duri kena sakit dia tetap dibayar. Kalaulah semua ini balik ke akhirat dengan semayang dan puasa bankrupt tak banyak. Tapi hal-hal ujian beginilah yang menjadi topak pahala yang melipat kali ganda. Dan kita dah hal-hal sebegini bila kita kata untuk orang Islam ia ada suatu kebaikan. Ia ada satu kebaikan bila orang Islam diuji oleh Allah Ta'ala.
6: Maksudnya kita tak boleh hukum lah.
7: Tak boleh.
6: Contohnya kalau kita tengok orang tu kemalangan. Tu sebab ia buat khianat ke adik dia tu. Jadi kita tak boleh buat gitulah.
7: Cakap begitu tak boleh. Kita tupang juru cakap Allah Ta'ala tak boleh. Lidah kita kena bererti setakat tu. Tak boleh pandai-pandai
6: kalau
7: Tuhan.
6: Kalau kata istighfar mula lah.
7: Ya begitulah. Ya benda yang berlaku ini ada hikmat di sebalik. Yang balik pada hamba. Bukan balik pada Allah Ta'ala. Tak balik paedah pada Allah. Tak balik mudarat pada Allah. Itu yang dia ajak oleh Nabi pada Ibnu Abbas. Apabila kamu berada daripada dunia ini, apa benda sahaja hok muak itu, hendaklah mungkin tahu bahawa kalau semua penduduk muka bumi pakat nak menafaat kamu, tak akan jadi. Kalau semua penduduk bumi pakat nak mudarat kamu, tak akan jadi. Semua telah pun tertulis dan qada Allah dan telah pun kering dakwah tulisan itu. Ini yang perlu kita itikad dengan betul. Bahawa siap yang terjadi Allah saja yang mengetahui. Jadi untuk nak anggap itu balasan karma apa itu bukannya suatu yang positif.
6: Bukan
7: lah.
6: Bukan kerja kita lah.
7: Bukan kerja kita. Hanya benda segini patut dielakkan lah daripada ni. Kemudian untuk palsu. Palsu kata dia nak semayang fardu, nak ikut ti imam semayang sunat. Boleh. Tak ada apa. Boleh. Hanya terawih. Dia nak buat isyak. Boleh.
6: Tak ada masalah.
7: Dia dibenarkan. Orang semayang sunat, kita pergi ikut dia.
6: Okey.
7: Sama lah. Orang semayang fardu, kita sunat, pergi ikut dia pun. Boleh juga.
6: Pahala maksudnya
7: 27 tu lah. Dapat pahala berjemaah.
6: Okey.
7: Sunat, bayar sunat. Fardu bayar. Fardu tu eh.
6: Okey.
7: Wallahu alam ya.
6: Okey, baik. Seterusnya pemanggil kita. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Selamat petang.
8: Selamat petang.
6: Siapa tu?
8: Kak Nik.
6: Kak Nik. Okey, Kak Nik. Silakan.
8: Nik. Tak tanya. Kalau kita tak menyekoh, kita berjebel tu.
6: Macam mana?
8: Kalau
6: kita hakikah,
8: boleh
6: kau
8: kita
6: geban? Kalau dah geban tak? Okey, baik.
8: Kau kena kita hakikah dulu.
6: Okey, baik. Terima kasih Kak Nik. Okey, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
6: Ya, siapa tu?
9: Saya Taubat Dungu, Ustaz.
6: Okey, silakan Taubat.
9: Assalamualaikum, Ustaz.
7: Waalaikumsalam.
9: Saya nak tanya soalan sikit je ni. Kalau macam kita buat tahlil ni, Ustaz, itu imam tu mana, macam kita suara kata imam lah katanya. Kita baca doa biasa gitu je, Ustaz. Mana siapa doa tahlil, doa gitu kepada orang yang meninggal tu. Itulah yang Ustaz lah.
6: Terima kasih. Okay, seterusnya di live kita dengan FM, Cik Bunga ni dia kata macam mana status pemberian harta semasa hidup tanpa ada hitam putih, cakap mulut je. Okay, untuk tiga soalan ni sedang Ustaz.
7: Untuk yang pertama tadi, iaitu untuk
6: Kak Ni.
7: Apa Kak Ni lah.
6: Untuk Kak Ni,
7: dak ngekoh boleh kau rebang. Jadi kedua-dua ini adalah sunnah. Dia tak duduk dalam kelas wajib. Dua-dua ni adalah sunnah. Bila sunat dia tidak disyaratkan satu sama lain siap hak ni baru boleh hak ni. Dia tak ada. Dia jawapannya boleh rebang walaupun tak ngekoh. Dia benarkah? Karena tidak menjadi syarat sah rebang, mestilah selesai dulu ngekoh. Dia kerana itu boleh. Tak ada apa. Nak buat dua-dua budak apa. Nak buat sahaja budak apa. Tak buat langsung dua-dua pun tak apa. Kerana dia duduk dalam kelas sunat. Bila kelas sunat ini dia tidak wajib.
6: Tidak pasakan lah.
7: Tok Bak dia tanya tadi mulai tahlil doa biasa. Doa yang bawa pahmayang sokmo. Bana atina fi dunia hasanah. Itu maksud dia doa yang dibawa lepas semayang. Doa ibu bapa, minta apung, rahmat, kamarabayani, sawira. Semua itu adalah siapa. Itu sangat-sangat beriktikad percaya dengan penuh bahawa semua yang kita minta siapa. Kerana Allah Ta'ala berjanji gitu. Uji budak watadda' izada'an. Aku mustajakkan. Aku respon, aku jawab. Aku perkenankan. Apa yang didoakan oleh orang yang berdoa. Kerana itu siapa? Itu adalah janji Allah Ta'ala. Dia perlu untuk memperbaikilah, untuk lebih ikhlas lagi, minta bersungguh lagi. Itu semua tu yang penting siapa. Itu yang boleh kita iktikad bahawa setiap doa orang mukmin adalah siapa kepada Allah Ta'ala. Cik Bunga tanya mengenai pemberian harta
6: semasa hidup, tanpa ada hitam putih,
7: tanpa
6: cakap
7: ada
6: mulut.
7: Hitam putih, cakap mulut.
6: Lisan je lah.
7: Dia sebenarnya cakap mulut ni jadi dah. Tapi nak diteruskan lagi biar tukar nama apa kalau tanah apa. Dia bila nak beri ni, adakah jadi ke tak? Dari segi hukum jadi. Adakah dah jadi milik orang yang diberi tu, dia kena qobak. Qobak ni nak kena terima. Nak kena terima masuk dalam pangkuan dia dulu. Masuk akocek dia, masuk dalam akaun dia. Nama dia dah tukar, baru jadi milik dia.
6: Maksudnya kabur lisan tapi kena ada pertukaran nama.
7: Kena serohang itu berlaku. Kalau main kabur aja seroh dah wi dah
6: tanah ni mau kemung ni tapi kabur saja.
7: Jadi nak kena usahakan biar siapa ke nama tu,
6: tukar nama lah maksudnya. Faham.
7: Kerana mulut dalam Islam dah jadi
6: akad lah, maksudnya
7: akad
6: lah.
7: Mana orang tua kita dulu belum jabat ada nikah, tak ada surat nikah. Dia cakap dengan mulut gitu, aku nikah, aku terima. Dan jual beli pasal pun tak ada tulis-tulis.
6: Aku beli dengan sekian harga.
7: Kalau tu jawab aku jual lah. Mengemuluk belaka. Tak kira lah cerah pun mengemuluk.
6: Nafas tu ada.
7: Nafas tu. Walau tak ada tulis, tak ada apa pun, dia kira jadi dah. Kerana itu asal kita manusia dipegang pada lidah dia. Cakap pang dia. Kerana cakap tanda redha. Kerana seseorang itu nak tahu redha ke tak, dia cakap. Jadi sebenarnya bila dia dah beri dengan mulut, bermakna widau. Tapi qobak tidak berlaku. Itu penyerahan barang itu tidak berlaku. Alah tanah tukar nama. Alah kereta wia nak kuci gitu tukar nama.
6: Kalau orang kemas?
7: Kemas makna boleh tangan habis. Boleh tangan hak ya wia.
6: Kena beri, bukan kata contoh saya bagi ke ustaz tapi saya simpang bagi kemas tu
7: dah. Lah.
6: Saya kena bagi ke ustaz.
7: Kena wia. Gitu. Harus dipanggil penerimaan. Main duk law atas meja, dah ambil benda tu tidak berlaku lagi.
6: Okay, masih lagi mempunyai hak tuan.
7: Mempunyai hak tuan asal. Kerana perlu diusahakan supaya ianya tukar milik. Barulah kira jadi penuh.
6: Okay,
7: tak ada pun kena cari saksi pula supaya kita boleh pergi tukar nama.
6: Yelah, awal ni semua nak ada bukti
7: semua
6: dah.
7: Semua nak bukti, nak ketah hari
6: ni. Hitam putih lah senangnya.
7: Wallah.
6: Baik, Cik Dan Alima ni, kalau orang yang berniat buat korban tapi potong kuku, macam mana hukum dia? Dan juga kita ada ni Jauhar ni, hikmah tidak boleh cukur rambut dan potong kuku yang masuk korban. Okay. Di WhatsApp kita ni Ustaz, kita ada Mak Losong. Khabarnya soalan dia, biasa duk balas sokmo nak puasa hari Arafah sebab tarikh duk sama dengan Arab Saudi. Tahun ni sama, duk balas lah, bagi pencerahan sikit Ustaz. Tiga soalan ni, silakan Ustaz.
7: Jadi yang pertamanya ialah daripada Cik Dah. Cik Dah tanya apa kita nak potong kuku padahal kita ada niat untuk nak masuk gerbang. Jadi makruh je hukumnya. Makruh hukumnya. Tentang daripada itu, saudara Jauhar tanya hikmah apa benda. Ya bukan kuku je. Atau rambut,
6: bulu, semua kan?
7: Bulu kulit, daging, kemudian darah, kemudian tulang, tak boleh cabut belaka. Dia ramai orang faham bahawa kuku dan rambut ke. Dia tak. Nanya semua yang kita ada tu, kita nak biar sama dengan lembu gerbang yang kita masuk. Lembu gerbang kita ada bulu ke tak? Ada. Jadi kita nak biar kita ada juga.
6: Ada kulit, ada daging.
7: Ada daging, ada gigi. Apa kerana bila nak dibebaskan mengikut yang kita gerbang, body pun kita nak gitu juga. Kerana bila gerbang ni bebas dari neraka. Bebas daripada hanya menjadi ahli neraka. Dia adalah suatu pengorbanan yang mana bukan hanya diampung, dimaafkan saja. Dia seolah ganti kita. Untuk bebas dari api neraka.
6: Wakil lah.
7: Jadi kalau natang kita tu bebas dengan apa, kulit, bulu ke apa, biar kita bebas gitu juga.
6: Sama juga.
7: Sama. Sebab ia wakil kita. Jadi kalau kuku dia bebas api neraka, kita tak ada kuku. Jadi
6: kita kerap boleh ada.
7: Kerap boleh ada. Dia tak cover bahagian tu.
6: Faham.
7: Oleh sebab tu, dia nak supaya biar kalau kita masuk tu ada, biar kita ada kok. Sebab bila dia menjamin kepada pembebasan, biar kena ke kita lebih kurang macam gitu juga.
6: Faham.
7: Itu hikmat kenapa kita nak biar sama natang tu dengan yang ada di body kita.
6: Kalau AA lah.
7: Yang ada lah. Mana berada tanduk. Tak ada kita. Ekor tak suruh pergi pasang ekor.
6: Janganlah. Ekor kereta je ada. Ekor manusia tak ada.
7: Mana yang ada kuku, bulu, rambut.
6: Apa dah suka.
7: Semua yang berkait dengan ada pada binatang tu, kita nak habis rem biar jaga benda tadi.
6: Biar sama.
7: Biar sama lah. Kerana kita nak kira diwakili oleh binatang korban kita tadi.
6: Ni pasal puasa hari Arafah ni.
7: Mak Losong ni dia tanya mengenai sama tahun ni yang kita beritahu tadi. Maknanya bila Arab Saudi mengisytiharkan 26 hari bulan 5 adalah hari Arafah. Dan kita pun sama. Iaitu kita pun 26 hari bulan. Jadi dia sunatkan kita puasa lah hari Arafah. Boleh takbir dah pagi tu. Takbir raya boleh dah hari Arafah. Boleh baik sahaja kita semayang. Semayang subuh, semayang qabliyah apa boleh dah pada hari Arafah. Jadi bagi mereka ini sedang wukuf di Arafah pada hari itu, lepas pada Zuhur matahari dah gelincir. Kita di sini kita berpuasa lah kerana kita tidak disibukkan dengan kerja-kerja haji ni. Oleh sebab tadi ianya sebagai suatu yang sangat-sangat sunat mu'akkadah. Jadi kalau dilihat kepada data yang kita tengok pun pada baru ni, memang menyebelahi satu Zulhijjah pada 18 hari bulan. Jadi samalah Saudi pun sama. Walaupun terkata mereka ini menggunakan rukyah. Kita guna rukyah dan hisab. Kerana tempat kita ni cuaca tak berapa molek. Untuk nak pakai rukyah saja ni tak jadi. Itu kita tambah satu lagi bagai hisab. Jadi di sini kita kata sama kita dengan Arab Saudi. Kita masuk dulu hari Arafah biar awal lah. Kerana hak kita dulu. Maghrib baru hak dia garik pula. Hak kita subuh dulu. Barulah hak dia subuh
6: sebab
7: pula.
6: Perbezaan waktu.
7: Jadi apa-apa kok mana sunat untuk kita hidupkan hari Arafah. Ada 26 hari bulan hari Selasa depan lah. Ini sama dengan hari ni lah. Pada Selasa depan dengan
6: seminggu
7: amalan,
6: lagi
7: lah. Amalan seperti puasa sunat dan lain-lain lah.
6: Kalau orang yang orang puang lah yang datang bulan tapi nak merebut pahala juga, tak boleh nak puasa.
7: Untuk wanita ini dia bila dia uzur, dia nak kena beritahu pada Allah, aku patuh padamu ya Allah. Kerana tu aku tak puasa. Aku tak langgar kepatuhan tadi itu adalah sebagai pahala. Bila Allah Ta'ala mengadakan suatu halangan, iaitu halangan kerana mari darah, kita kena patuh. Itu hukum Tuhan juga. Mungkin hukum wadai. Hukum wadai ini hukum yang Tuhan tetap dah. Bila ada halangan, maka hukum tak boleh berlaku. Bila ada haid, maka semayang tak boleh jadi. Bila ada pembunuhan, maka saka tak boleh. Itu anunya dia buat dah halangan-halangan dalam hukum tadi. Kita patuh ya. Di situ pematuhan itu diberikan pahala. Di makna di sini kok mana wanita tidak perlulah untuk minta izin suami dia kerana barang sekali setahun. Untuk Isnin kami kena kena minta izin untuk puasa Isnin kami kerana barang kerek. Tiap minggu ada sokmo.
6: Isnin kami.
7: Ni barang ni sekali setahun. Ni dah ayah minta izin dia boleh puasa sunat hari Arafah. Walau tak kabur ke suami dia. Aduh, Allah lah ya.
6: Seterusnya memanggil kita, selamat petang. Assalamualaikum.
10: Mustahil.
6: Ya, siapa tu?
10: Ini Kak Ani ni.
6: Okay, sila Kak Ani.
10: Kak Ani tanya Ustaz. Ada ke lembu betina tu boleh buat kurban Ustaz?
7: Ya.
10: Tak dengar lagi. Tapi semalam adalah tazkirah malam dia kata boleh ke?
7: Ya.
6: Okey, baik. Terima kasih Kak Ani.
10: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
6: Okey, ni pasal korban lagi ni. Mak Sayuti dia katanya betul ke kena wakilkan niat dan wakil sembelih pada tukang sembelih kalau tidak hadir? Pada masa itulah korban tu. Seterusnya, Assalamualaikum.
11: Salam, Assalamualaikum.
6: Ya, siapa tu?
11: Abi.
6: Okey, silakan Abi.
11: Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam.
11: Saya ada dua soalan Ustaz. Yang pertama, masalah khairat kematian takafur tu. Bila si itu mencarung kemudian dia meninggal, adakah dia jadi faraid? Satu soalan dia. Yang kedua, soalnya yang biasa kita kedengar kat masjid lah. Bila ada musafir atau siapa-siapa yang semayang masbuk tu, imam tu diwiri. Terlalu jahat Ustaz. Apa kondisi Ustaz?
6: Terima kasih Abi. Okey, baik. Itu dia pemanggil kita untuk tiga soalan ni. Silakan Ustaz.
7: Yang pertamanya Kak Ani tanya mengenai jantina binatang korban. Adakah jantina ini menyebabkan tidak sah? Ataupun juga ianya dilarang lah. Jadi jawapannya tidak ada. Tidak ada masalah. Yang jantan pun boleh, yang betina pun boleh, yang khunsa pun yang khunsa pun boleh semula.
6: Maksudnya tak ada khusus pada jantina.
7: Tak ada khusus pada jantina. Maknanya ini disebut oleh Imam Nawawi sendiri. Mengatakan bahawa dia pernah melihat. Maknanya lembu yang khunsa. Dia pernah melihat. Maknanya ada binatang yang jantina, jantan dan betina diragukan tidak dapat diketahui dengan jelas. Jadi sah belaka. Semula hak jantan tuling pun sah. Sah juga semula hak betina tuling pun sah. Dan juga ya mana kita panggil belum dapat dipastikan
6: betulnya
7: identiti dia, right?
6: Yang ada ke binatang
7: ini? Ada. Di alam binatang pun ada. Dunia binatang pun ada. Itu disebut oleh Imam Nawawi sendiri. Dia melihat katanya binatang sebegitu. Namun dari segi abdur, memanglah jatang. Itu adalah pandangan ramah. Abdurnya jatang. Pandangan dua mengatakan kalau jatang terlalu banyak betina, maka menang anak dara betina. Itu ada pandangan begitu. Mengatakan jatang dengan syarak juga. Jangan terlalu banyak betina dia. Oleh kerana itu dia mengatakan abdur betina yang mana masih dara lagi. Itu ada. Jadi adakah kes jatang betina ini ada masalah ke pada daging ke apa? Ya, mereka mengatakan bahawa daging yang jatang ini lebih sedap daripada betina. Mereka melihat dari sudut kita kata kualiti daging lah. Jadi kok mana kita korban pertama sekali ranking satu ialah saya. Itu tak boleh lawan. Tak kira warna apa atas dunia mari lah. Yang penting saya besar. Itu saya tu. Karena orang nak daging kerabah ni.
6: Sebab orang tengok besar kecil tu.
7: Besar
6: orang nampak fizikal tu dah. Hitam putih dah tengok.
7: Dah tengok dah tu.
6: Sebab daging tu harga.
7: Harga. Melibatkan pada lagi banyak. Harga yang dikeluarkan lagi. Abdul. Yang kedua baru jatang betina.
6: Tu cek lah.
7: Yang ketiga baru pakai ranking warna. Warna duduk ke tiga. Itu dari sudut piawaian dia.
6: Maksudnya berat, cek jantina, lepas tu warna. Warna kulit dia tu.
7: Warna kemudian sekali daripada tiga kategori tadi. Yang kedua, Cik Mak Sayuti. Dia kata dia mengenai wakil sembelih.
6: Niat dan wakil sembelih.
7: Jadi bila kita beli dah haiwan tu, di situ lah kita boleh niat. Walaupun tak sembelih lagi, kita boleh niat dah dalam hati kita. Nak buat apa benda?
6: Untuk sampai kita waktu sembelih lagi, kita boleh niat dah.
7: Boleh niat. Jadi niat sama ada sebelum daripada hari raya atau masa orang meleh itu sendiri boleh niat. Tu bagi hak meleh diri molek masa meleh.
6: Biasa kan kita niat masa orang nak meleh tu kan. Kita duduk situ niat. Niat belaka orang nak meleh gitulah. Biasanya je meleh kamu.
7: Boleh. Belum hari raya pun boleh niat dah dalam hati. Ni lah rebang sunat aku ni. Tuan terimalah dari aku. Mana beritahu dalam hati. Bukan dengan mulut. Dalam hati dia. Pada dia dah niat dah, dia boleh wakil ke orang meleh. Tolong semeleh lah lembu ni. Tolong semeleh lembu tak apa, dia tak beritahu pun. Tuhan tahu dah niat dia. Apa benda bahagia.
6: Sebab niat nak semeleh.
7: Nak semeleh, je.
6: Bukan niat nak tengok.
7: Bukan nak tengok apa dia. Boleh dah.
6: Payah mama tengok.
7: Maknanya itu. Dia mungkin lah orang suruh nak meleh baru niat, dia takut dah ingat. Takut lepas pandang. Itu bagus juga. Pakat niat belaka.
6: Sebab ramah kat tengok kan. Jadi naling.
7: Dia ingat nak niat. Itu oleh kerana itu bagus juga.
6: Yelah.
7: Dia peringatkan korang.
6: Okey, baik.
7: Selera Nabi
6: Abi
7: dia kata sini akhirat kematian para

0: teriman wi salam, ia baru naik rakaat yang kedua. Jadi sini imam dapat menguatkan wiri. Ini tidak kenalah. Adat yang tidak kena di sini kerana boleh mengganggu. Masih waktu awal lagi. Ini makna di sini tuk-tuk imam dia kecilkan lah suara dia.
1: Slow lah.
0: Slowkan. Atau mikrofon atau riba ke anggaran. Masing-masing siapa maksud kau orang hok dengar sudah lah. Daripada senyap tak ada yang lari.
1: Senyap sunyi.
0: Jadi makna jangan sama naik dengan orang semayang. Jadi itu imam di sini naklah jagalah sudut adab tadi supaya jangan ganggu. Dua-dua pihak masing-masing menang-menang. Dia belah
1: sama-sama berilah.
0: Sama-sama berilah laluan.
1: Okey, menghampiri 6.45 minit petang. Terima kasih bersama-sama kami menerusi ruangan Jom Tanya pada petang ini. Ustaz Abdul Halim Awam bersama-sama dengan anda. Dan untuk petang ini kita ada dari Syah Nizam. Soalannya berkenaan dengan akikah masa kecil tak dapat buat sebab susah. Bila nak dewasa baru ada kemampuan. Boleh ke buat akikah bila dah dewasa?
2: Ya.
1: Okey, dan seterusnya makku getang kita ni. Apa hukum kita jual pokok kayu yang diambil oleh kerajaan sedangkan pokok tersebut telah diperga? Pendapat Ustaz nak tahu Awi Kuala Abang, korban di luar negara, macam mana kita nak niat semasa sebenarnya sedangkan kita ni macam Ustaz kata tadi dah tak, bila kita buat pembayaran tu boleh start niat dah lah tak.
0: Ni kita nak kena wakil bila luar negara kena wakil,
1: sedangkan kita tak ada situ dan tak nampak guana sah dok korban tu. Okey, silakan untuk soalan-soalan daripada rakan kita.
0: Dan untuk saudara Syah Nizam, dia tanya mengenai masa kecil tidak mampu. Ayuh dia memang tak mampu.
1: Susahlah.
0: Bila maksud tak mampu? Tak mampu ni ialah bila orang tua tak mampu dalam masa nipah. Masa berdarah tu. Bila tak mampu situ baru dipanggil tak mampu.
1: Itu istilah tak mampu.
0: Itu istilah tak mampu. Bila orang tua dalam nipah tak ada piti. Dah nipahnya 40 hari, dalam 40 tu tak ada. Bila tak ada, maknanya lepas pada tu dah kering dah, nipah apa, maka dikira tidak lagi wajib atau tidak lagi kena kepada mak ayah dia tau. Di sini maknanya dari segi nak berkerahnya gitulah. Kalau dia nak buat, maknanya kalau dia nak buat juga tu, dia ayah dia boleh jadi 40 hari ada projek PT banyak apa, tu dia. Tapi dari segi kemampuan diukur pada waktu nipah,
1: masa 40 hari nipah,
0: masa 40 hari nipah tu ada kos itu, ada PT ke tak. Lalu anak ni apabila dah balik, bila dah balik maka sunat dia buat sendiri. Dia ada kerja dah, PT pun ada income dah,
1: ada pendapatan
0: dah, pendapatan. Jadi dia tanya boleh ke buat akikah bila dah rasa? Ya, boleh buat. Bahkan mereka mengatakan Nabi SAW membuat akikah untuk baginda selepas menjadi rasul. Ini ada riwayat yang menyebut demikian. Jadi sunat untuk kita buat apabila kita dah balik ada kemampuan
1: untuk mengekoh lah.
0: Jadi untuk mak ayah tadi kita kata kalau lah dah waktu nipah tak mampu maka dikira tak mampu lah. Dia nak buat juga tak ada masalah, sebelum balik budak tu dia masih ada peluang untuk buat tadi. Makku getang aku tanya apa hukum kita pergi jual pohon kayu yang dah diambil oleh kerajaan. Sedangkan pokok tersebut telah diperga oleh kerajaan.
1: Maksudnya dihargakan.
0: Dihargakan. Mana kerajaan dah ubah masuk belah ke dalam papasan. Ambil tanah.
1: Okey, bayar papasan ada dah
0: harga dah. Widow ke dia.
1: Pokoknya ni harga sekian-sekian gitu.
0: Kita bayar tanah dengan pohon yang ada atas tu.
1: Segala pohon
0: ada. Dengan basah ada atas tu. Kita bayar habis ni. Rega ni.
1: Faham. Oh, dia perga.
0: Dia perga tau. Ayat lama tu. Perga tu.
1: Dihargakan.
0: Dihargakan. Pun. Kerajaan bayar habis tau. Mana kita pergi jual lagi. Di sini biasanya pihak kerajaan dia mendahulukan tuan tanah. Banyakkannya kalau yang ambil rumah yang ananya pitu boleh ambil, kemudian tikat boleh ambil, fering boleh ambil, biasa dia dahulukan kepada orang yang ambil. Jadi di sini perlu berurusan dengan pihak pengambil yang ada di tapak tu. Ni wakil pada pihak jabat. Wan dia bawa kayu ni wan ni. Mak ku ambil dulu belum. Kita nak perata ni. Biasa gitu lah. Mana dia yang berhak. Jadi kalau lah memang keizinan gitu memang dia

0: Baliknya berlaku maka dibenarkan ia jual. Bawa duku yang ada lagi. Riang dia ada lagi situ. Orang lain tak wani lagi kucak. Buat hak dia lama dah.
1: Sebab ada tanah dia.
0: Tak tanah dia. Walaupun kerajaan bayar dah. Kalau memang uruhnya dia amalkan begitu, gawak memang mendahulukan tuan tanah, maka boleh. Ada apa dia nak jual, boleh. Tadi kerana amalan di tempat kitanya begitu. Belum pada ni ambil rumah, ambil tanah apa, buat jalan raya, memang yelok. Mau nak ambil benda atas pun, kita bayar dah. Mau nak ambil apa pun. Jadi korban luar negara ni, dia kena akhirkan uruh je. Ya, tekan pada online itu. Ni saya wakilkan pihak anda untuk menguruskan satu bahagian korban sunat saya. Lepas tu masuk duit. Jadi orang tu lah yang cari lembu, orang tu lah yang niatkan untuk kita, dan orang tu lah wakilkan orang sembelihkan.
1: Atas orang yang kita bayar tu.
0: Yang bayar. Itu dia ada. Syarikat apa-apa. Dan yang menguruhkan.
1: Atas masjid ke surau ke kan.
0: Atas surau. Jadi kita hanya sekadar suruh dia uruhkan saja. Yang lain dia uruh belaka. Dia wak belaka. Dengan niat sekali. Untuk kita. Faham. Inilah korban sunat untuk Puan Fatimah binti Ali. Hanya dia mengambil atas dasar uruh yang orang. Bila dia uruh, maknanya dia bolehlah bagi duit yang dapat tu. Kerana dia dah tetap dah. Untuk buat satu korban 420. Dia uruh 200 pun, 200 lebih boleh lah.
1: Untung lah tu.
0: Untung
1: atas angin.
0: Kerana kerja.
1: Yelah.
0: Kerja.
1: Jom cari lembu.
0: Macam-macam situ. Kerja situ. Wallahualaikum.
1: Okey, baik. Boleh lagi Ustaz tak?
0: Ya, boleh.
1: Okey, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa ni?
2: Amir
1: tutup radio dulu, Amir.
2: Ya, tutup. Sorry, ya.
1: Okey, sila, Amir.
2: Okey. Bertanya soalan, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya ada tiga soalan, boleh, Ustaz?
0: Ya.
2: Pendek-pendek je. Ya. Nombor satu, itu ada pocik tu. Dia kata jiran dia duduk semayang. Jadi, pocik tu jadi sakit hati. Saya kata, buat apa dia nak basuh orang dan selak dan ibadatnya. Itu cuma patutnya bagi nasihat je. Pocik tu kata dia sakit hati. Dia segerang jiran dia duduk semayang lah. Nombor satu tu. Nombor duanya, saya nak tanya, benda masuk apa ni? Orang munafik tu dia ada penyakit syak dan juga ragu-ragu. Benda masuk syak dan ragu-ragu tu. Okay. Itu dah dua, Ustaz. Dua soalan je, Ustaz. Terima kasih.
1: Terima kasih, Amir.
2: Assalamualaikum.
1: Seterusnya pemanggil kita yang tak akhir petang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
3: Ini
1: Zizik Bayum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rahmatullah.
3: Saya nak tanya gini, Ustaz. Kalau kita mayang berjumaat dengan isteri kita, isteri kita outdoornya duduk belah kiri ke belah kanan, Ustaz?
1: Itu je lah. Okay, baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Okay, kita habiskanlah untuk dua lagi soalan, Ustaz. Kaabah ni untuk petang ni, kalau kita buat akikah tapi dok masuk bagi daging mentah je, boleh ke? Okay, dan Umar Kemaman katanya, boleh ke ibu paksa anak perempuan kahwin dengan pilihan ibu sebab risau anaknya dah umur 36 tahun tapi tak nak kahwin lagi? Dan soalan seterusnya, boleh ke anak dara ibu anak, kalau anak dara ibu boleh paksa kahwin, kalau tapi kalau anaknya janda ibu tak boleh paksa nak terima pilihannya? Okay, silakan Ustaz untuk ni soalan terakhir kita lah untuk petang ni.
0: Untuk Amir tadi, ada jiran yang tidak semayang. Dia sakit hati tengok jiran begitu. Memang lah kita tidak reda dengan mungkar ini. Dengan kemungkaran ini kita tidak reda. Dan memang bila kata mencegah mungkar mengikut kemampuan. Ada orang yang cegah dengan kuasa. Itu orang yang tinggi lah. Kelas tinggi. Ada orang cegah dengan mulut lidah aja.
1: Lisan.
0: Ada orang yang cegah dengan hati. Itu dengan rasa sakit hati. Tak reda dia kejadian gini berlaku tepi rumah dia. Orang yang gelewat hari-hari je tengok semua. Itu dia masukkan dengan cegah juga. Jadi dia adalah lemah dari segi iman dia. Jadi setiap orang perlulah menunaikan hak jiran dan lain-lain ini mengikut kemampuan dia lah. Dia kok mana kita panggil semangat muhibah perlu dijaga juga. Yang kedua, orang munafikin mereka ada sifat syak dan ragu-ragu. Bila kita kata bahawa bila duduk dalam keadaan nifak ini, bila mereka duduk dalam nifak, hati mereka ini kufur. Tapi bila mereka lihat sendiri dalam suasana bersama orang Islam. Mm-hmm. Nyebab mereka selalu ragu-ragu. Betul juga belah leknu ni. Mm-hmm. Kenapa bila Allah Ta'ala batu dalam peperangan, walau sikit apa menang. Mm-hmm. Mereka duduk keadaan yang sangat kita kata kritikal. Mm-hmm. Nak mempertahankan kufur mereka dengan melihat sendiri tanda-tanda kemenangan mm-hmm. Islam itu. Mm-hmm. Jadi orang begini duduk keadaan syok. Serta ragu. Aku duduk ni betul ke tidak? Tahu ni. Kenapa orang yang Islam tak ramah, Tuhan tolong juga. Mm-hmm. Kenapa batuan boleh menang juga? Mm-hmm. Apa mereka ini tidak negoge dengan Nabi?
1: Steady
0: je buat apa? Ditekan banyak orang. Itu dia panggil timbul keraguan pada akidah dia sendiri, kufur dia tu. Menyebabkan mereka lah, tadi terumbang ambing. Boleh hadir betul leknu juga. Boleh hadir dia akan timbul bila dia duduk dua alam. Dia orang kapit lain. Dia duduk satu alam. Dia ni dua alam. Alam yang dia zahirkan di luar Islam. Dalam hati dia alam kafir. Maka akan berlaku pertembungan begitu.
1: Baik.
0: Yang kedua, Nyezi dia tanya solat berjemaah dengan isteri nak duduk
1: kanan ke kiri lebih afdal.
0: Dia kalau orang lelaki dia duduk belah kanan. Tu orang lelaki. Kalau lah orang puan dia duduk belakang je. Belakang suami dia tu lah. Kalau dia seorang. Kalau dia ada anak lelaki duduk belah suami, orang puan duduk belah anak lelaki.
1: Okey, ni suami, ni isteri kalau sayang.
0: Kalau seorang sama seorang.
1: Seorang-seorang lah, suami isteri.
0: Suami isteri.
1: Kalau suami, isteri dan anak. Maksudnya, suami.
0: Anak duduk tepi.
1: Anak duduk tepi tu kanan kiri.
0: Kanan.
1: Kanan. Anak lelaki.
0: Anak lelaki.
1: Okey, anak lelaki kanan, isteri.
0: Isteri belakang anak.
1: Belakang, okey gitu.
0: Tiga hasta lebih.
1: Tiga hasta.
0: Jangan dekat sangat.
1: Kalau suami dan isteri-isteri.
0: Isteri-isteri dia duduk belakang je.
1: Duduk belakang je lah.
0: Dua orang tu. Setetang dengan suami ya.
1: Okey.
0: Dia duduk gila tu. Kedudukan soh bagi wanita. Yang
1: dia
0: tidak
1: bukan ada. Tertakluk kiri kanan kalau suami dan isteri tu.
0: Tak ada kait. Dia orang lelaki je. Kita nak seorang belah kanan.
1: Kalau lelaki-lelaki.
0: Kalau lelaki-lelaki duduk belakang dua orang.
1: Duduk belakang dua orang.
0: Sama. Duduk belakang tu lagi.
1: Tiga hasta.
0: Tiga hasta lebih.
1: Okey.
0: Di belakang tu. Kemudian untuk Kaabah.
1: Pasalnya
0: iaitu daging mentah je.
1: Tak masak boleh ke?
0: Tidak disunatkan daging mentah. Ngekoh ni disunatkan masak. Jadi kalau beri pun jadi dah ngekoh tu. Malah darah tupah pun jadi dah ngekoh tu. Walau tak bagi sikit pun. Dari segi ngekoh jadi lepas dah. Semua pahala bagi ikut Nabi yang dimasak ini. Itulah yang lebihnya. Jadi mana boleh. Tak ada masalah lah. Ngekoh dah jadi dah.
1: Tak kisahlah masak dah masak je.
0: Sedara umur.
1: Dia kata pasal nikah ni, boleh ke ibu paksa anak puan yang nikah dengan pilihan ibu sebab umur tinggi dah lah. Tapi anak tu tak mau kahwin lagi. Dan juga kalau anak dara, ibu dia boleh paksa kahwin. Tapi kalau anak tu janda, ibu tak boleh paksa nak terima pilihan dia.
0: Contoh wali mujbir ni, dia pergi kepada ayah dan juga datuk. Dua tu hak boleh mengahwinkan tanpa kabar. Dia boleh akak senyap-senyap. Ayah dan datuk sangat kuat. Sayang mereka masa depan anak-anak. Oleh kerana itu mereka berdua je. Diberikan hak untuk nikahkan tanpa reda, tanpa beritahu ni.
1: Maksudnya? Itu,
0: mana dia boleh kahwinkan dengan siapa-siapa tak beritahu pun anak dara dia. Ayah dengan Toki.
1: Ayah ataupun Toki.
0: Ayah atau Toki.
1: Boleh kahwinkan anak dia tanpa memberitahu sesiapa
0: tak
1: pun.
0: Tak khabar ke anak dara dia pun.
1: Maksudnya ayah ni boleh khabar okay, Ali menikah dengan anak aku Fatimah. Tapi tanpa pengetahuan Fatimah.
0: Jadi wali mujbir. Wali mujbir, wali yang mana tak perlu izin kepada anak dara tu.
1: Ya, faham.
0: Habis dengan tiga syarat. Bukan asalkan kenal orang lelaki wila lu.
1: Syarat-syaratnya adalah
0: pertama naklah mas kahwin tu nak keh.
1: Tak ada.
0: Boleh tangguh-tangguh tak ada. Yang kedua, jangan ada sesuatu baloh antara anak dara dengan ayah.
1: Tak sisi faham.
0: Kalau tak join lama dah, mana ada masalah.
1: Tak comel lah.
0: Tak comel. Nak seksa kawan tu. Yang ketiganya, makna dalam kahwinan tadi, Hendaklah. Kita kata bahawa perkahwinan itu sendiri adalah perkahwinan yang diuruh oleh pihak dua tadi lah.
1: Okay.
0: Itu toki dengan bapa eh. Jangan sama sekali lah. Kita tengok dalam kih ini orang lain. Abang tak boleh.
1: Kalau situasi kalau anak tu yatim piatu, tunggal, adakah dia perlu minta izin dengan mak saudara-pak saudara dia untuk dikahwin?
0: Ha, tu tau.
1: Kecuali wali dia lah.
0: Wali dia je.
1: Wali dia sahaja. Ha, kalau kabur pun tak apa.
0: Tak boleh orang lain.
1: Bukan maksudnya tak kabur ke mak saudara-pak saudara. Wali tu kita kabur lah.
0: Wali siapa wali? Pak saudara?
1: Pak saudara. Sebab mak ayah tak ada-ada. Toki pun tak ada. Tinggal pak saudara sahaja.
0: Ya kabur ke pak saudara dia kata apa? Dia kata
1: dia nak kahwin.
0: Nak kahwin.
1: Tanpa dia bagi tahu pada keluarga mak saudara, pak saudara, sepupu sepapat dah apa.
0: Tahu wali dia selesai je.
1: Selesai masalah lah.
0: Pak saudara tak boleh kahwin kan tanpa izin, tanpa kabur.
1: Itu untuk anak yatim piatu lah. Anak
0: yatim. Sebab ayah bukan ayah dengan toki. Bila bukan ayah dengan toki, ia rendah lalu.
1: Okey, baik-baik. Okey, ada lagi soalan ni boleh kau usah?
0: Ya. Yeah.
1: Dekat aku tujuh dah kita.
0: Ya. Yeah.
1: Ada. Kimi ni kata kalau tahan tikus kat rumah pakai gan lepas tikus mati buang gitu je ke? Ataupun tanang? Boleh ke usah?
0: Molek yang tanang lah.
1: Tanang lah.
0: Ya, mati cepat dia eh.
1: Okey. Suka Ustaz Ramli hinu kita. Pasal soalan kalau isteri-isteri di belakang. Nak deman ni Ustaz Ramli kat segi kan tu nikah. Okey, terima kasih yang bersama-sama dengan petang ini. Ramai yang tengok kita 100 lebih ni Ustaz. Terima kasih, semoga sampai ilmunya dan diharapkan. Tapi satu lagi saya tertarik bila Ustaz khabar tadi pasal subuh qabliyah kan. Ada di antara kita memang merebut untuk buat subuh qabliyah ni sebab kita tahu dia punya kebaikan dia. Tapi kalau kita bangun subuh gajah, kita kejut subuh gajah dan kita nak buat subuh qabliyah ni, boleh ke dok?
0: Ya. Jadi
1: bila
0: kita tinggal subuh
1: dekat-dekat syuruk
0: dah. Dekat dengan syuruk dah. Adakah buat subuh dulu ke buat qabliyah dulu? Yang ni kelahi. Yang ni kelahi. Ada yang kata tertib macam asar, potong stik asar. Iaitu qabliyah kemudian subuh. Ada yang berpendapat demikian. Tapi yang ramai yang kata dak. Bila waktu kepik gitu fardu dulu. Barulah dia buat sunat. Walaupun dah naco luar naik tari dah.
1: Wajib dulu.
0: Wajib dulu. Bila bertembung keadaan kepik waktu dah luar. Jadi wajib dulu lah.
1: Subuh dulu lah.
0: Ni pakai waktu lah. Kalau ada yang kata potostik haksa, potostik haksanya qabliyah kemudian baru subuh.
1: Subuh.
0: Itu ada mengatakan demikian. Okay. Kita ambil itu dahulukan yang fardu lah.
1: Untuk semua yang bersama-sama kami, pukul 7:01 malam waktu ini, dan untuk panduan kita bersama-sama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi di Aqua Sungai Numaran dan juga Kuala Nerus untuk edisi hari ini pada pukul 7:16 malam. Apapun, terima kasih untuk perkongsian pada petang ini. Kita gurau tu orang kata untuk kita maniskan suasana, tapi apapun yang ilmu-ilmu yang dikongsikan untuk dari Ustaz kepada kita, harap dihalalkan dan juga menjadi kata manfaat lah. Nak mesti nak rebang juga. Seperti biasa, sebelum menutup tirai, doa daripada Ustaz, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Minggu depan raya Ustaz ada.
0: InsyaAllah ada.
1: Rebang tahun ni Ustaz. Rebang. InsyaAllah. Terima kasih. Baik. Kita jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

برحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan pelepasan dari azab.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Imin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa ja'at sakratul maut bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid, yang maksudnya datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah perkara yang kamu selalu lari daripada dia. Kerana kematian ini datang tidak terduga. Orang yang mati mendahului kita, dia dah pun merasai sakitnya sakaratul maut. Kita hari ini boleh bercerita, boleh bagi tahu, tetapi kesakitan itu kita tidak merasai sendiri. Orang yang dah mati, dia dah rasa sakitnya kematian itu. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mati ini kata Nabi, dia telah pun tahu di mana tempat dia di akhirat nanti, sama ada syurga ataupun neraka. Sebab itu kematian datang mengejut. Ada orang sakit, ada satu kisah saya nak kongsi. Orang ni sakit, dia sakit lama, dia duduk dengan isteri dia. Suami sakit, dia duduk dengan isteri, isteri yang duduk bagi makan, duduk jaga dia. Sampai satu saat dia hampir dengan kematian, dia bagi tahu pada isteri dia. Dia kata, siapa yang datang tu? Dia kata kat isteri dia, siapa yang mari tu? Isteri dia jawab, mana ada bang, mana ada siapa yang mari pun, tak ada orang pun yang mari. Dia kata, ada orang bagi salam. Isteri dia tidak dengar siapa pun yang bagi salam, tetapi suami dia tu yang hampir dengan kematian, yang saat sakaratul maut dia hampir tiba, dia dengar siapa yang bagi salam. Isteri dia tidak dengar. Maka tahulah dia bahawa yang datang itu ialah malaikat yang nak jemput dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain, dia nampak macam-macam. Itulah orang yang hampir dengan kematian. Dia tak boleh cerita dekat kita. Dia dah nampak benda tu semua, dia dah rasa saat kematian dia. Kita orang biasa yang belum lagi ni, kita tidak nampak apa-apa lagi. Itulah orang yang mati dan kematian itu datang dengan tidak terduga. Inilah hal yang kita semua tidak dapat larikan diri kita ni darinya, daripada kematian, dan tidak dapat pula kita elok daripada dia. Kematian yang kita selalu lari dari dia, sama ada dekat ataupun jauh, makin jauh kita lari, makin dekat dia kejar kita. Kini sampai masa, sampai ketika, kematian itu pasti akan datang. Wallahu a'lam.
4: Selesai untuk Kalam Murabbi pada malam ini, dan Terbitan Ain untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 masuki 3 Zulhijjah 1447 Hijri, dan sebagai panduan kita bersama-sama masuknya waktu solat fardu maghrib sebentar tadi 7.16 minit malam, dan untuk panduan kita bersama-sama juga 8.30 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, manakala Besut Setiu 8.33 minit malam, Hulu Terengganu 8.32 minit malam, Kemaman dan juga Dungun 8.29 minit malam. Dan untuk waktu ini sama-sama kita dengarkan bacaan ayat SC Al-Quran Karim dari surah An-Nahl ayat 1-12 terbitan Rusli Zagani, yang dibacakan oleh Hajah Mbak binti Muhammad Amin. Dan selepas itu ulangan Hidayah terbitan Rakan Sugas dengan tajuknya Mengenali Sayyidah Zubaidah binti Ja'far, dan akan disampaikan oleh berbagi Ustaz Ahmad Syahir bin Alia. Sama-sama kita dengarkan selepas ini.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu pada petang ni, alhamdulillah, kembalikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diberikan kepada kita pada saat ini dengan pelbagai nikmat yang sekiranya kita kira akan nikmat-nikmat tersebut tidak terkira akan banyaknya. Maka jadilah kita kalangan hamba-hamba yang bersyukur. Jadi siapa dia hamba yang bersyukur ni? Iaitu orang yang apabila diberikan nikmat oleh Allah SWT kepada dia, dia menggunakan nikmat yang diberikan tersebut sesuai sebagaimana tujuan nikmat tersebut dijadikan. Jadi pada petang ni, tajuk yang saya nak bawa pada petang ni berkait dengan satu sosok wanita yang mungkin tidak semasyhur sahabiah-sahabiah, kalangan sahabat-sahabat, isteri-isteri Nabi yang lain dan seumpamanya. Tapi sumbangan wanita yang kita nak bincang pada petang ni besar pada di umat Islam satu ketika dulu. Jadi sebelum tu, pada petang ni saya nak berkongsi satu kisah terlebih dahulu yang diambil daripada kitab Ara'isul Majalis yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq An-Naisaburi rahimahullah. Dia diceritakan berkenaan dengan bagaimana suatu ketika Nabi Isa alaihi salam, dia berjalan di satu kawasan perkuburan. Kemudian lalu Nabi Isa ni dia dengar suara minta tolong dalam kubur. Nah, jadi tidak pelik pun sebagaimana Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi berjalan di kawasan perkuburan, Nabi dengar orang tengah seksa. Lalu Nabi beritahu pada sahabat, kena seksa dua orang ni. Bukan benda besar pun. Salah seorangnya kerana tidak beristinja dengan sempurna, dan yang keduanya kerana namimah, jadi batu api. Nah, baik. Jadi begitu juga Nabi Isa AS satu ketika dia berjalan di kawasan kuburan. Lalu Nabi Isa ni dengar orang kena seksa dalam kubur. Jadi di antara mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Isa, iaitu Nabi Isa ni dia boleh menghidupkan orang yang mati. Mukjizat dia. Nah, sebagaimana mukjizat Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu antaranya air boleh cerak, boleh keluar celah-celah jari baginda. Antaranya bulang terbelah dua. Siapa yang jadikan bulang terbelah dua? Bukan Nabi. Allah. Begitu juga yang keluarkan air daripada celah-celah jari Nabi. Siapa dia? Bukan Nabi. Allah. Maka begitu juga Nabi Isa ni, bukan Nabi Isa yang menghidupkan. Allah yang menghidupkan. Cuma Nabi Isa ni minta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di satu ketika Nabi Isa ni berjalan di kawasan perkuburan. Kemudian Nabi Isa dengar ada seorang lelaki kena seksa dalam kubur. Kena seksa dalam kubur. Bertepik minta tolong. Dibakar dalam kubur. Kemudian Nabi Isa ni timbul perasaan ingin tahu. Sebab apa lelaki tersebut kena seksa dalam kubur ni? Azab kubur. Sebab tu antaranya kita, kalau kita perasan, bila sembahyang jenazah antara dibaca doa, Allahumma la Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur mayat ni satu taman daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nirat. Dan dengan kamu jadikan kubur mayat ni satu lubang daripada lubang-lubang api ni. Nak beritahu bahawasanya azab dan nikmat kubur tu satu benda yang berlaku. Okay, baik. Jadi Nabi Isa ni dia nak tahu sebab apa lelaki tersebut kena seksa dalam kubur. Lalu Nabi Isa pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan semula lelaki tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan permintaan doa Nabi Isa. Lalu keluar daripada kubur tu seorang lelaki yang kena bakar. Yang terbakar. Jadi Nabi Isa pun tanya pada lelaki tersebut. Lebih kuranglah bahasa kita, buat bahasa kita. Jadi sebab apa kena bakar ni? Mudah semayang ke? Nabi Isa tanya pada lelaki tu semua. Lalu jawab lelaki tu, dia semayang. Waktu hidup dulu dia ni semayang. Lalu Nabi Isa pun tanya, mudah puasa ke? Kena bakar dalam kubur. Lalu jawab lelaki tu sebut, dia ni puasa waktu hidup atas kena dunia dulu. Bahkan dia ni seorang yang taat pada perintah Allah waktu mana hidup atas muka dunia. Cuma nak jadikan cerita, suatu ketika dia ni bekerja sebagai pengutik kayu api. Pekerjaan dia kutik kayu api.
Jadi sehinggalah satu hari ada seorang pembeli tepoh dengan dia. Tepoh dengan dia kayu api, lalu bayar pitih ke dia. Dia pun pergi cari kayu api. Cari-cari-cari, cukuplah kayu api dia, ikat molek. Kemudian dia pun nak pergi bawa kepada tukang, kepada si pembeli tu, kayu api dia. Lalu dalam perjalanan, tukang pengutik kayu api tu, dia lapar perut. Lalu dia pun berhenti, tepi jalan, dia makan. Wallahualam lah, makan siapa? Makan apa tidak disebut. Kemudian, selesai mana dia makan, dia pun teruskan perjalanan. Ketika mana dalam perjalanan, dia rasa ada makanan lekat dekat gigi dia. Ada makanan dekat gigi, dekat gigi dia. Lalu dia cuba untuk buang dengan lidah. Tidak cabut. Dan kemudian dia cuba buang dengan kuku dia. Cokeh dengan kuku. Makanan lekat, tak cabut juga. Lalu akhirnya dia buat apa? Lalu akhirnya dia ambil sikit kayu api yang dibawa tu. Dia repih sikit. Jadi repih kayu api nak buat cokeh gigi. So mana sangatlah.

kena bakar disebabkan kayu api hot sikit ambil. Jadi di peringkat awal ni saya bawa kisah ni supaya sama-sama kita muhasabah. Nah, kalau kita baca berita piti zakat ada isu, nah, bahan piti zakat bukan sikit, 100 juta, 200 juta silap. Nah, bukan sikit. Ustaz-ustaz, nah, ada mana isu salah guna derma dan seumpama. Walaupun mungkin tidak bersalah lagi apa semua. Jadi benda ni kena hati-hati. Nah, dalam bab punya piti orang, harta orang. Kerana sekiranya melibatkan kepada hak orang, wajib kita minta halal dengan dua macam. Walaupun sikit. Kadang-kadang kita mocik-mocik. Dia makan gula apa, pandai-pandai pergi suruh buku daging dapur. Tuan rumah dah tahu. Buku. Jadi wajib minta untuk Allah. Kadang-kadang pergi makan gula, orang tak ajak pun dia gigau. Learning kan biasa dibuat apanya tak, di dewang-dewang terbuka apa semua. Jamuan. Dia tengok ramai orang, berhenti ke lah. Bukan rumah terbuka ni, nak berhenti pandai-pandai. Jadi jamuan orang khusus, jamuan nikah dan seumpamanya. Jadi kalau kita tak dijemput, jangan kita pergi. Jangan berhenti makan. Kerana bukan hak kita. Dia hak milik tuan rumah. Hak boleh makan orang yang dijemput sahaja. Melainkan kalau dijemput umum. Baik. Jadi kita nak membincangkan satu sosok tubuh. Nama dia Sayyidah Zubaidah binti Ja'far. Rahimahullah. Rahimahullah. Yang mana di antara sumbangan terbesar Sayyidah Zubaidah ni, jarang dengar nama ni. Sebab dia bukan kalangan sahabiah. Siapa sahabiah? Kalangan orang perempuan yang hidup zaman Nabi SAW, yang sempat bertemu dengan Nabi SAW dan beriman dengan Nabi SAW. Itu sahabiah nama dia. Dia kalau ikut turutan, dia ada sahabat. Kemudian tabi'in. Kemudian tabi'un tabi'in. Sahabat ni orang yang sempat temu dengan Nabi SAW. Jadi kalau perempuan dipanggil sahabiah. Kalau lelaki panggil sahabat. Baik. Kemudian golongan yang tak sempat jumpa dengan Nabi, dia lahir lambat lagi. Cuma sempat jumpa dengan sahabat. Dinamakan sebagai tabi'in nama dia. Kemudian orang yang lahir lambat lagi, tak sempat jumpa sahabat. Tak sempat jumpa Nabi, tak sempat jumpa sahabat. Cuma sempat jumpa dengan orang yang sempat jumpa sahabat. Lahir kediang dia. Nama dia tabi'un tabi'in. Ini istilah lah. Dia kadang-kadang kita dengar. Tak usah mengajar apa. Kepada para sahabat, para tabi'in dan para tabi'un tabi'in. Jadi siapa dia tabi'un tabi'in ni? Iaitu orang yang tak sempat jumpa Nabi. Pada sempat jumpa Nabi dinamakan sahabat. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah nak jadi sahabat ni. Seperti saya sebut tadi. Iaitu antara beriman dengan Nabi. Jadi kalau kata Abu Lahab sahabat Nabi tau. Dia sempat jumpa dengan Nabi. Hidup zaman Nabi. Sebab tidak beriman dengan Nabi. Baik. Cuma disebut ada sahabat yang mana sahabat yang sempat jumpa dengan Nabi waktu hidup, Nabi hidup, manusialah orang yang mana masih lagi hidup sampai hari ini. Siapa dia? Ada seorang sahabat. Manusia, bukan pokok ke bukan. Sebenarnya ada yang sebut pokok, masih lagi ada. Yang pernah Nabi SAW berteduh dia. Dia namakan sahabat juga. Setengah istilah dia dipanggil. Tapi ni manusia. Manusia. Dia sempat jumpa dengan Nabi. Beriman dengan Nabi apa semua. Dan dia masih hidup lagi sampai hari ni. Baik. Iaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Khidir ni ulama khilaf lah. Nabi khilaf. Setengahnya kata orang meninggal dah. Setengah lagi mengatakan bahawasanya masih lagi hidup. Nabi Khidir alaihi salam. Adapun Nabi Isa, orang ni memang pasti. Masih lagi hidup. Dan di hari dekat nak kiamat lagi, Nabi Isa akan turun. Jadi Nabi SAW temu dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit kan. Oleh Allah SWT. Yang mana di sinilah menjadi titik perbezaan kita dengan orang Kristian.
Orang Kristian mereka menganggap

Nah, biasa ni dia salik. Padahal walakin syubbihalahu. Nah, Allah SWT samakan. Nah, orang hok kena seksa tu, orang hok kena salik tu bukan Nabi Isa, tapi adalah orang yang tukang tunjuk jalan tempat persembunyian Nabi Isa. Hok khianat. Ah, kerana pada zaman Nabi Isa hidup, nah, zaman Nabi Isa hidup, apanya kerajaan yang ada pada waktu tu, dia bimbang pengaruh Nabi Isa. Nah, lalu akhirnya orang Yahudi pada waktu tu fitnah Nabi Isa ni nak jatuhkan kerajaan. Lalu akhirnya kerajaan pada waktu tu cari Nabi Isa nak bunuh. Lalu ada kalangan yang asal dia tahu tempat persembunyian Nabi Isa, dia khianat, dia kebar tempat tunjuk tempat persembunyian Nabi Isa. Lalu Allah SWT dengan kuasa Allah SWT jadikan Allah tukang tunjuk tu muka sama. Lalu akhirnya orang ingat Nabi Isa padahal yang disalib adalah orang tersebut yang khianat. Ini sebab kita tengok orang Kristian pada hari ini lambang dia salib kan. Nah, menunjuk kepada salib. Peristiwa dia salib Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita orang Islam beriman bahawasanya Nabi Isa ni diangkat ke langit dan dekat nak kiamat lagi dia akan turun balik. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Nabi Isa ke tak? Pernah. Bila? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nah, Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Okay, baik. Balik pada tadi. Jadi Sayyidah Zubaidah binti Ja'far. Ini nama penuh dia. Zubaidah binti Ja'far bin Abi Ja'far Al-Mansur. Ini nama penuh dia lah. Nah, jadi dia bukan kalangan sahabiah, bukan. Dia hidup di zaman pemerintahan Abbasiyah dan merupakan seorang isteri kepada khalifah yang terkenal, iaitu tidak lain tidak bukan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini di antara pemerintah yang di antara pemerintah yang dipuji dalam pemerintahan-pemerintahan Islam sepanjang sultan-sultan, pemerintah, khalifah-khalifah yang ada. Antara pemerintah yang dipuji itu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, baik. Jadi hidup di zaman apanya Abbasiyah. Zaman pemerintahan Abbasiyah. Baik. Jadi nama asal dia, nama asal dia bukan Zubaidah. Nah, orang Melayu kita pun ada nama Zabidah. Mak saya nama Zabidah. Zabidah Ngoh. Nah, boleh jadi ambil apanya orang Melayu kita inspirasi daripada nama Zubaidah ni lah. Nah. Jadi nama dia asal dia Amatul Aziz nama. Amatul Aziz nama dia lah. Tapi Zubaidah ni merupakan gelaran yang diberikan, panggilan yang diberikan oleh Toki dia. Mana maksud Zubaidah? Zubdah. Zubdah ni antaranya penggunaan perkataan kepada sejenis keju. Keju putih. Zubdah. Jadi kalau di Mesir tempoh hari ada yang panggil Jubnah. Jadi Zubdah pun di antara apanya panggilan untuk keju. Jadi sebab apa Toki dia panggil keju? Kerana waktu dia kecil ni, Zubaidah ni, waktu dia kecil dia orang comel. Sebenarnya keju putih, apanya lembut, alus kulit dia. Lalu Toki dia pun beri panggilan nama Zubaidah. Itu asal dia lah. Jadi asal nama dia Amatul Aziz nama. Tapi Toki dia panggil Zubaidah. Jadi lekat nama masyhur dia Zubaidah. Okey, baik. Dan kalau ikut kisah dia, dia ni memang kalau ikut keturunan ni keturunan yang baik-baik lah. Keturunan apanya bangsawan tau. Yang mana dia ni dibesarkan dalam istana pada waktu tersebut, yang mana penuh dengan pada zaman kegemilangan Abbasiyah, yang mana pada waktu tersebut zaman kegemilangan ilmu, zaman kegemilangan ilmu, sehingga diceritakan apabila tentera Mongol dia apanya jajah kerajaan Abbasiyah pada waktu tersebut, lalu dibakar, dibuang buku-buku dalam sungai sehingga warna apanya air sungai bertukar jadi hitam kerana dakwah-dakwah yang keluar daripada buku. Nak khabar zaman ketamadunan Islam satu ketika dulu berdiri di atas ilmu.
zaman Abbasiyah masa itu. Eh, baik. Kemudian dia Zubaidah ni, binti Ja'far ni, dia seorang yang terkenal dengan orang yang suka pada ilmu pengetahuan. Kemudian dia ni juga fasih, percakapan Arab dia fasih. Eh? Kemudian dia minat pada sastra, syair-syair dan seumpama, dan seorang yang hafizah Quran. Ini latar belakang sedikit, latar belakang dia lah. Siapa dia? Zubaidah binti Ja'far. Dan di antara perkara besar yang suatu ketika jadi ingatan terhadap sumbangan Zubaidah ni, iaitu dua benda. Yang pertama iaitu sumbangan dia, walaupun dia seorang perempuan, tapi keterlibatan dia, idea dia apa semua, di zaman pemerintahan suami dia lah, Khalifah Harun al-Rashid tu. Iaitu yang pertama, dia bina saliran air ke Mekoh. Pada waktu tu orang nak buat haji, bila nak buat haji ni, air kurang. Sumber air pun semua tak ada. Lalu di zaman dia lah, dia buat inisiatif, dia buat saliran air. Dia panggil pakar-pakar kalangan jurutera dan seumpamanya. Walaupun koh yang tinggi, tapi kerana tekad dia untuk bantu, niat nak bantu orang yang buat haji apa semua, lalu akhirnya terlaksana apanya binaan saliran air, yang mana dapat dimanfaatkan oleh orang yang nak mengerjakan haji pada waktu itu semua. Dan sehingga kali ini pun masih lagi ada tinggalan tinggalan yang boleh untuk diperhatikan, tinggalan-tinggalan apanya saliran air itu semua. Okay, baik. Kemudian yang kedua, dia bina jalan. Dia bina jalan Allah Muhammad yang menyambungkan, kalau bahasa mudah dia pada hari ini, lebuh raya lah. Lebuh raya yang menghubungkan pada waktu tersebut Iraq dan Mekoh. Jadi mudah orang nak buat haji dan seumpama. Okay, baik. Itu antara sumbangan besar dia. Walaupun dia seorang perempuan, tetapi sumbangan dia tu tidak sikit. Terlibat dalam pembinaan dan seumpamanya, cadangan dia pun semua, sehingga boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Sehingga orang jemaah-jemaah haji dan seumpamanya dapat mengerjakan haji dengan baik. Okay, baik. Kita tengok sedikit pada petang ni. Okey. Dan di antara latar belakang lagi Zubaidah ni binti Ja'far ni, dia ni seorang yang amat kasih pada Al-Quran. Sehingga di dalam istana dia ada kalangan hamba-hamba wanita yang menghafal Quran lebih kurang dalam 100 orang. Kalangan hamba-hamba wanita pada zaman ni masih lagi dilaksanakan sistem perhambaan lah. Daripada hari ni tak ada hamba, jadi pada zaman dia jadi masih lagi ada sistem perhambaan. Jadi ada lebih kurang dalam 100 orang. Dan saya pernah terbacalah, berdengar perkongsian berkenaan dengan istilah dayang bagi raja-raja, bagi sultan. Jadi setengah raja, setengah sultan, ada sampai 100 orang dayang. Jadi yang mana dia banyak dia setubuh dan semua, macam isteri lah, dayang-dayang dia. Baik. Bukan orang gaji, dayang. Jadi timbul masalah. Mana gitu? Sedangkan seorang lelaki boleh berkahwin paling ramai 4 orang ni. Tapi dayang ni sampai 100 orang, puluh-puluh orang. Mana pula gitu? Maka dia berdiri di atas sistem perhambaan. Dalam hukum fiqh, seseorang dibenarkan bersetubuh. Dia kata dosa. Yang pertama dengan isteri sendiri. Yang kedua dengan hamba. Orang gaji suku kan? Orang ni hamba. Orang gaji tu dia kerja. Jadi hamba ni dia dimiliki. Siapa milik dia? Tuan dia. Jadi dayang tu, kalau konsep suatu ketika dulu lah, dia adalah hamba sebenarnya. Sebab tu kita dengar kalau raja sultan dulu ada hamba, ada apa? Ada dayang sampai 50 orang, 100 orang nak duduk dalam istana apa semua, jadi tidak boleh. Kalau atas nama hamba. Okay, baik. Dia orang banyak piti. Jadi antara munculnya hamba ni kerana bila berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, lalu ditawan. Ditawan musuh, wanita-wanita apa semua ditawan, maka dia jadi hamba.
dijadikan hamba. Ha, okey, baik. Dan Sayyidah Zubaidah ni juga, dia ni seorang yang kuat beribadah. Ya, kuat beribadah dan terkenal dengan banyak solat malam. Ha, bangun malam pun semua. Ha, dan dia suka untuk bersedekah. Ha, dah, ha, dan sesualah apanya dengan latar belakang dia seorang yang isteri seorang apanya khalifah pada waktu tersebut, eh, seorang yang pada adatnya banyak pitih lah. Maka antara apanya amalan dia, dia suka untuk bersedekah. Ni di antara latar belakang yang masyhur berkaitan dengan Sayyidah Zubaidah. Okey, baik. Kemudian kita pergi dulu kepada projek yang pertama yang dilakukan oleh Sayyidah Zubaidah, iaitu dinamakan sebagai Ain Zubaidah, nama dia Mata Air Zubaidah. Iaitu ketika mana orang mengerjakan haji. Kalau ikut kita pada saat ni, telah pun berada di bulan haji ni. Bulan haji ni, sebab setengah orang bila tanya bila bulan haji, dia kata bulan haji bulan Zulhijjah, ustaz. Tak betul. Bulan haji ni ada 3 bulan. Bermula seawal bulan Syawal. Bulan Syawal tu bulan haji dah. Bulan Syawal, Zulkaedah dan Zulhijjah. Jadi kalau seseorang dia pergi Mekah bulan Syawal, boleh dah dia niat ihram haji seawal bulan Syawal. Hari ni raya, esok dia dia pergi Mekah niat ihram haji, boleh dah. Cuma kalau dia niat ihram haji awal, dia akan berada dalam ihram lama lah. Sebab di antara rukun haji iaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah bila? 9 Zulhijjah lagi. Nak lepas Zuhur dan berakhir subuh 10 Zulhijjah. Start lepas Zuhur 9 Zulhijjah hari Arafah tu dan berakhir pada masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Ni waktu wukuf di Arafah. Jadi kalau bulan Syawal digi dah, niat ihram haji. Cuba bayangkan. Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah, 2 bulan lebih dia dalam keadaan patalaran ihram. Orang yang dalam patah larang ihram tak boleh pakai minyak wangi. Nah, sehingga kan apanya, baru ni ada saya tengok pukul siang dalam TV berkenaan dengan haji, hatta bau ni, bau bunga. Orang bagi bunga, bunga mawar ke apa, dia pun bau. Tak boleh. Dikira, kena bayar dam. Sebab berada dalam ihram. Jadi nyanyi lah tu. Nak 2 bulan lebih dalam patah larang ihram. Tak boleh pakai penutup muka, pudah semua tak boleh. Kalau orang lelaki, tak boleh pakai piok, penutup kepala apa. Tak boleh pakai pakaian bersarung, berjahit apa, tak boleh. Dalam patah larang, ihram. Lama, 2 bulan lebih. Dan biasa kalau orang yang apanya niat terus ihram haji, siapa tu niat terus buat niat ihram haji, disebut sebagai haji ifrad nama dia. Jadi haji ni ada 3 jenis. Yang pertama nama dia haji ifrad. Apa haji ifrad ni? Dia buat haji dulu. Sesa buat haji dia pun buat umrah. Ini di mana nama dia haji ifrad. Okey. Yang kedua haji tamattu' nama dia. Haji tamattu' ni haji tamattu'. Haji tamattu' ni dia buat umrah dulu. Kemudian baru buat haji. Sesuai dengan nama dia tamattu'. Ini maksud tamattu' bersedak-sedak, relax-relax. Sebab haji tamattu' ni dia relax. Sebab apa? Sebab bila buat umrah dulu, umrah ni dalam masa sehari kalau rajin ya, boleh buat sampai 20 kali kalau rajin umrah ni. Sebab umrah ni tak berat sebagaimana haji. Jadi umrah ni dia ada 5 rukun umrah. Kalau haji tambah 1 lagi ada 6 rukun, iaitu wukuf di Arafah. Umrah tak ada wukuf di Arafah. Jadi umrah ni bila sampai Mekah, nak buat umrah ni lah. Kalau pengalaman apanya kalangan kita ni yang pernah buat pengalaman buat umrah haji dan sebagainya, dia kena sebut buat umrah dia. Jadi bila sampai Mekah, dia pun niat ihram umrah sampai dekat Mikot. Mikot benda pula start Mikot. Mikot ni kalau bahasa mudah dia sempadan masuk tanah haram. Saya bagi contoh, kalau Terengganu kita kan, Terengganu kita, kalau orang daripada Kuantan nak masuk Terengganu, mana sempadan? Kemaman. Jadi masuk Kemaman, niat buat umrah. Kalau daripada Katang,
Nah, sempadan masuk Terengganu, besuk. Masuk besuk, dia pun niat. Ihram umrah. Sebab tu kalau mikok ni, mikok makani dipanggil. Nah, mikok zaman ni, iaitu waktu nak buat haji. Kalau waktu nak buat haji, Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah. 3 bulan. Nah, ada kalau mikok makani bagi haji, tengok pada daripada arah mana dia masuk. Jadi sebab tu, ada nama tepat dia. Biru Ali, ada nama tepat. Macam kita Kemamang, gitulah nama tepat. Ada nama dia, Yalam Lam, ada nama. Nah, kenapa lagi nama? Qarnu Manazil. Siapa buat haji dah sini? Hajah. Hari tu masa buat haji hari tu, masuk. Mikot mana? Biru Ali kenapa? Biasa orang Malaysia, Biru Ali biasa. Nah, walaupun mungkin ada masuk ke arah lain, Qarnu Manazil dan sebagainya. Tapi tengok, arah mana dia masuk. Nah, ada daripada Iraq, dia ada mikot dia. Macam tadilah, kalau daripada Kelantan, masuk besok. Nah, sepadang ni, maka berita juga haji. Dia ada mikot. Nah, baik. Saya curuh sekadar tu pada petang ni dapat saya kongsikan. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Terima kasih untuk anda terus bersama-sama kami Nurani 69 untuk edisi hari Selasa 19 Mei 2026, masuk ke 3 Zulhijjah 1447 Hijri. Ain masih lagi temani anda untuk waktu dan tiga ini untuk ruangan Nurani 6 petang hingga 9 malam. Dan sebagai panduan kita bersama-sama masuknya waktu solat fardu isyak pada malam ini bagi dakwah Sungai Umaran dan juga Kuala Nerus, 8.30 minit malam, 8.33 minit malam bagi daerah Besut dan juga Setiu, manakala Hulu Terengganu 8.32 minit malam, Kemaman dan juga Dungun 8.29 minit malam.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

20 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih menjadikan Terengganu FM sebagai teman anda. 18 jam sehari kami teman anda bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan awal pagi tadi ditemani rakan sugas Farah dan juga Azra. Mereka ada untuk ruangan anggun inspirasi Mu'ilah, temani anda Ilah Hashim. Dan untuk petang tadi sebelum menjelang waktu Ain, temani bertemankan Kak Cik dan juga Ayah Teh kita. Waktu ini Ain temani anda, dan malam ini siapakah jejaka baru yang bersama-sama kami, keluarga baru Terengganu FM. Ayi akan temani anda untuk ruangan selekta malam ni, hidangan lagu-lagu rock yang akan dikemudikan oleh DJ Ayi bersama-sama dengan anda di Terengganu FM. Semoga tak cemulah bersama-sama kami 18 jam sehari, dan insyaAllah kami akan berikan yang terbaik untuk anda yang setia bersama kami Terengganu FM.

0: Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, bibir sedang menuturkan, berulang-ulang kami tuturkan, dan kian dalam rasa dalam hati ini. Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, cuba lihat kepada bayi yang baru dilahirkan, amat lemah sekali. Lihat bagaimana ibu menatangnya dengan lemah lembut, dengan penuh perasaan kasih dan sayang. Kerana mana mungkin seorang bayi mampu menahan kasar yang ada di sekitarnya. Justru wahai Tuhan, pada saat kami menuturkan kalimah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ia memberi faham kepada kami, Ya Allah, kerana sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang berdosa, Ya Allah. Maka, Ya Allah, tatanglah kami dengan ampun daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hamba ini melakukan ketaatan, Ya Allah. Pada saat itu, Ya Allah, tatanglah kami agar kami ikhlas melakukan ketaatan, Ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, di atas nama-Mu inilah, Ya Allah, kami pohonkan seluruh tatang kasih sayang-Mu di atas setiap jalan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, Ya Allah.
1: Dalam banyak riwayat kita ketemui, orang yang tidak sembahyang ini apabila dibangkit di hari kiamat esok.
2: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesang dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun berlakon, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluar lah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu tak boleh, dah rok-rok dah, dia akan keluar asal dia. Sebab tu hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain tidak bukan ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia gitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu, tepi ni nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai, sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salama salama, molek-molek, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling cakap pang dia comel, kita kata ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah, janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata, sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah, kesang dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh.
4: Jadi hadirin-hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mailah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Musang berbulu ayam. Maksudnya, orang jahat yang menyamar sebagai orang baik-baik. Contoh ayat, jangan percaya padanya. Dia nampak sahaja baik. Sebenarnya, musang berbulu ayam.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Terima kasih menjadikan kami sebagai teman anda di hujung pertemuan untuk ruangan Nurani 69 pukul 8.51 minit malam. Saya nak undurkan diri dulu. Hari Khamis kita jumpa untuk ruangan Anggun Inspirasimu. Selepas ini temani Ayi untuk ruangan Selekta 912, dengarkan himpunan lagu-lagu rock. Akan Ayi kudarkan bersama-sama dengan anda. Okey, jaga diri, sayang diri kita selalu. Pentingkan diri kita dahulu sebelum orang lain, okey? Terima kasih setia bersama kami Terengganu FM. Assalamualaikum, sayang semua.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen JIM tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigresen. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif, siapkan laporan penerjemahan menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua gitu, kita laporkan sebagai nota penerjemahan menteri kepada rakan-rakan penerjemahan menteri di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevan Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selekta Terengganu FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pendengar Siah Terengganu yang tak berganjak, tak beralih siarannya. Kalau tadi baru saja bersama dengan Aing untuk di ruangan Nobody, terima kasih banyak-banyak ya. Dan untuk malam ini, Aing hadir untuk temani untuk bersiaran menerusi. Kita layankan lagu rock yang akan menyusul untuk ruang waktu ini. Bermula pukul 9.17 sampai lah pukul 11 malam. Tapi saya gabungkan juga lah dengan rock slow. Slow rock. Rock slow lah pula. Okey. Baik, apa saja yang sedang dilaksanakan untuk waktu ini. Santai saja mungkin kebanyakannya. Relax santai. Balik rumah rehat. Siangnya bekerja kan. Banyak perkara yang menyerabutkan kita di siang hari. Tapi itu lumrah kehidupan. Tak boleh lagi. Dia akan ada saja perkara-perkara benda-benda yang hadir. Tapi itu benda biasa. Tak apa. Balik kita santai. Kita fikirkan pula untuk satu sudut lain tentang hal-hal rumah pula. Apapun yang tengah bekerja macam saya sama menjalankan tugas untuk malam ini, yang berniaga jangan berniaga lah, tak kira lah, berniaga besar, berniaga kecil, kita doakan keberkatan rezekinya itu. Sambil-sambil layan dengarkan untuk Rock Up Wengna malam ini, untuk kita yang kurarakan lagu-lagu yang mungkin kalau kena dengan jiwa mujur, kan nasib baiklah. Okey, apapun di mana saja pendengar setiap Terengganu FM berada, pastinya kita nak mesra ceriakan suasana. Kita buka gerai untuk malam ni Rock Arena. Daripada Candy akan ku tunggu. Tunggu punya. Terima kasih yang menunggu setiap bersama. Dulu kini selamanya di Terengganu FM. Layan dengar untuk air temani anda. Dengarkan ini dan sepatutnya pada search Gadis Misteri. Misteri yang macam mana tu? Okey, terus saja layan dengar untuk berteman di Selekta waktu ini.

Okey, terima kasih tinggi syukuran layan dengan Terengganu FM. Teman yang anda menulis Rock Arena malam ini. Gabur rock rancak juga slow rock untuk malam ini. Buka tirai dengan akan kutunggu. Yang tunggu, yang menantikan, yang bersama. Terima kasih banyak-banyak ini yang baru saja singgah. Terima kasih tinggi syukuran juga. Dan tadi baru saja kita dengarkan daripada Search Gadis Misteri. Gadis Misteri. Gadis tu yang misteri ke? Ataupun kita yang menjadi peminat misterinya? Persoalan itulah kan. Kasih yang tak terungkap ataupun rasa sayang yang tak terlafaz. Okey, itu pun mungkinlah jadi peminat dalam diam kan. Cuma zaman sekarang ni berhati-hatilah kan. Kita banyak sangat cabaran di zaman kini. Kadang-kadang mereka hadir ialah kalau yang tak obses sangat tu tak apa. Tapi yang mendatangkan kerisauan kita apabila jadi stalker di sepanjang masa, itu kena sentiasa untuk kita lihatlah. Sebab itulah ada masanya, ada timenya, ada saatnya perlu untuk kita hadkan juga perkongsian-perkongsian kita di media sosial. Walaupun bukanlah, memanglah itu akaun kita, hak kita lah nak kongsi apa pun, tidak. Tapi untuk keselamatan, sebab kadang-kadang kita tak terfikir pun rupanya apa yang kita kongsikan rupanya itu mendedahkan rahsia-rahsia kehidupan. Sebabnya dengan teknologi yang disusun, dengan algoritma yang ada itu, dia boleh susun tau, menjadikan data peribadi kita tu macam ada satu sinopsis cerita. Itu yang berbahayanya zaman sekarang ni. Jadi apa saja pun ada sakat taranya, ada batasnya. Seronok berkongsi apa saja, tapi biarlah ada sempadannya. Biarlah ada setengah tu, biar di privacy sikit tentang kehidupan-kehidupan kita, untuk keselamatan kita juga, keluarga kita, kan, orang tersayang kita. Itu yang paling penting. Baik, dengarkan ini lagu berikutnya daripada Data untuk Rock Arena, mengulik kenangan. Dan selepas itu daripada Ruhila Amani, Kawan. Siapa hidup tak pernah ada kawan? Hidup kita ni memang perlu berteman, kerana kita takkan mampu nak selesaikan semua benda seorang diri. Perlu berbicara, perlu berbincang, perlu bertanya. Ada best friend-nya dan juga kawan ni macam-macam. Ada beza kawan dengan sahabat, itu cerita yang lain pula. Apapun, layankan dengan Rock Arena, pertemankan untuk malam ini di Terengganu FM. Mesra ceria, layan bersama.

0: kosongkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: AQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan generasi Al-Quran.
1: Ada orang tu benda kecil je pukit kepala dah.
3: Dah biasa. Lepas macam ibaratnya kita orang kapur ulu, tiba-tiba dia mengajak ke jalan Kuala Lumpur.
1: Tak ada apa dah lah.
3: Ada benda lah.
1: Pagi Selangor, baik Kuala Lumpur juga.

Okeylah, dengar di Terengganu FM Rock Arena untuk malam ini daripada Wings Opera Hidup. Opera Hidup. Hidup ni macam pentas opera. Kita adalah pelakon dengan watak-watak yang berbeza-beza. Setiap orang rezekinya ada peranan masing-masing, kan? Tak nantikan pentas drama saja. Dunia pun pentas yang kita ada peranan masing-masing. Tak kiralah kerja apa sekalipun, walaupun sekecil-kecil kerja, kerja biasa-biasa, tapi di sebalik biasa tu wujudnya ia kena ada fungsi peranan. Cuba bayangkanlah, kalau tak ada abang-abang kita yang kerja dalam sektor pembersihan ni, bayangkanlah bila macam mana sampah menimbun. Setiap orang memerlukan, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Sebab itu usah kita nafikan peranan setiap individu dalam kehidupan kita. Sekecil benda pun ada setengah benda. Mungkinlah ada setengah insan manusia Tuhan hadirkan diri dia ni, semua benda dia pandai buat. Tapi tak semualah. Kalau tak online, tak ada peluang pula cari makan. Begitulah, kita saling gantung-menggantung, kita saling melengkapi antara sama kita. Yang paling utama, saling menghormati, saling jaga hati perasaan dan juga toleransi. Itu yang paling penting dalam kehidupan. Barulah hadirnya rasa bahagia di hati, jiwa, perasaan gitu. Baik, dengarkan lagu berikutnya untuk malam ni, boleh Security Sejuta Wajah. Dan selepas lagu apa, nantikan. Tak nak sebut tajuk lagu. Kena dengar, kena tunggu. Layan dengar di Rock Arena Terengganu FM, mesra ceria.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Eh, lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun dah cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.
1: Ya, yeah, pesanan kasih sayang untuk semua pendengar Zia Gigi. Tak kira lah di mana saja berada kan. Haa, tu dia. Haa, laju sangat pun bahaya, slow sangat pun jadi masalah juga kita. Haa, sifir dia sedang je. Haa, kalau macam tu dengan ni semua jalan kebaikan tiga lain. Haa, tiga laluan yang ada. Yang kelajuan siput seduk tu ambil lah belah kiri. Haa, yang mungkin nak kejar masa sikit beradalah di tengah ataupun di belah kanan. Haa, itu. Haa, undang-undang peraturannya senang kan. Peraturan yang dibuat bukan untuk menyusahkan tapi nak menyenangkan kita. Cuma, dia kadang-kadang sifat manusia, watak kita ni, tak kata orang, saya pun sama juga kadang-kadang kita akan berubah. Haa, apabila berbicara, sembang, sopan santun contoh. Haa, lembut. Tapi apabila pegang je handle motor ke, standing kereta ke, tiba-tiba bertukar wajah. Mulalah datang perasaan yang macam-macam. Pantang salah sikit, mula nak marah. Itulah kawal emosi, kawal perasaan, kawal apa saja yang hadir di hati. Kalau nak ikut marah kita ni, dia akan mendatangkan masalah. Sebab itulah, apa saja perkara, tarik nafas dalam-dalam, bertenang. Bukan bertendang. Itu cerita lainnya. Okay, apapun, di mana saja terus lain dengar untuk malam ni Rock Arena. Bertemankan nyanyi untuk di Selekta Terengganu FM. Lagi lagu yang nak menyusul selepas ini. Tadi lagu slow melayu-dayu sikit, slow rock. Kita dengarkan lagu rancak daripada Expedisi Semangat Yang Hilang. Cerita pasal semangat hilang ni, saya teringat pesanan daripada salah satu pakar motivasi lah . Dia pernah hadir ke satu program yang dibuat di tempat kerja lama saya lah. Jadi dia yang risau, dia kata kalau tentang semangat ini, kalau gas yang hilang tak apa, boleh top up balik. Kalau yang hilang tong gas, itu modalnya besar sikit. Jadi apapun, carilah aura, cari semangat, cari titik yang mungkin boleh menghadirkan aura positif dalam diri kita. Moga hadir semangat kembali untuk kita selusuri kehidupan kita ni, yang rencah perjalanannya macam-macam. Tapi yang paling utama, kita cuba ikhtiarkan. Dengarkan daripada Ekspedisi Semangat Hilang dan sepatutnya daripada Amok Damai dan juga Bloodshed. Stikkan di ceritaku di Terengganu FM. Arena Rock ketika ini, layan dengarkan setia bersama sampai ke penghujungnya.

Ya, mesra ceria di Terengganu FM untuk layankan lagu-lagu susunan lagu-lagu rock mesti rock Afraina malam ini. Yang rancak ada slow ada saya gabung kalah. Kan itulah hidup kita pun ada masa rancak-rancaknya. Kita tak akan terus nak berlari sepanjang masa. Ada masa kita akan berjalan kaki juga. Penat. Melainkan atlet maraton. Itu fitnah yang terlalu macam. Baik, apapun tadi daripada Bloodshed Sikadi Cintaku. Kan, yang cinta sebut pasal cinta ni tak mesti cinta pada orang saja, cinta pada pekerjaan, cinta kepada kehidupan kita. Itu pun sudut cinta juga. Yang penting kita minat. Dah sebut pasal minat ni, alhamdulillah, minat yang baik, minat yang bagus kan. Mencari rezeki dengan cara yang betul, itu alhamdulillah. Yang kita risau zaman sekarang ni, asalkan duit masuk poket dia, asalkan dia kaya raya, kita susah, kita sesak, tak ada kisah ceritanya. Itu yang skema wujud payah nak di perkatakan ini. Nak berkata pun kadang-kadang penat, tapi saban masa saban waktu ada saja kisah ceritanya. Dan kerugian untuk dek kerana skema ni bukan kecil tau. Sebab itulah kenapa kempen kesedaran internet selamat itu semakin dipergiatkan. Sebab kes penipuan kalau ikut rekod yang dikongsikan yang ditekan oleh Timbalan Menteri Komunikasi yang Muhammad Tio Necheng, di mana kerugian tu mencecah 5.6 bilion antara 2023 hingga tahun lepas, baru tak campur lagi yang permulaan tahun ni tu. Jadi cerita je 5.6 bilion, bukan 5.6 ringgit, 5.60 ringgit. Nak ceritanya kan. Jadi apapun, sabar masa kita beringat waspada sepanjang masa. Kerana satu benda je, dia hakikatnya macam ungkapan kata lah, di mana dia pelanduk ni ada masa dia akan lupa pada jerat, tapi jerat tak pernah lupa kepada pelanduk. Jadi skema macam tu juga lah. Jadi kita yang kena waspada sepanjang masa, di mana tak kira lah peringkat usia kita, peringkat pekerjaan kita, status akademik, tak kira siapa-siapa pun, semua boleh terkena. Tak kira lah apa sahaja sudut, apa saja pekerjaan kita, apa saja pertahanan kita, bisnes berniaga, cabaran jenis-jenis ada. Jadi waspada sepanjang masa. Alam nyata pun kena hati-hati, alam maya apatah lagi. Baik, dengarkan pada UKIS Rhythm Si Jantung Hati, dan selepas tu Sweet Child. Ini lagu lagu daripada Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Dan selepas tu daripada Ratu Rock, Negara Layar Impian. Layan dengar di susunan himpunan lagu Rock Arena untuk malam ini, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Kau ni Mahan. Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Alright, mula saja lain dengan rekan daripada Ratu Rock, negara elan, layar impian. Tak salah menyimpan impian yang setingginya. Cuma impian yang nyata itu bukan hanya angan semata-mata, tapi bermula dengan angan adalah terciptanya impian. Yang membezakannya sama ada angan itu dibiarkan menjadi angan-angan yang free ataupun diikhtiarkan menjadi nyata. Itu yang membezakannya. Begitu pula pada kita lah kan. Tapi kedap manusia adalah untuk berusaha, bukan untuk berjaya. Jadi berusahalah kita dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Apa saja perkara, sebab orang yang hebat ni ditempa dengan kepayahan, ditempa dengan kesusahan, ditempa dengan kesukaran, sebab telah jadi insan yang hebat. Dia bukan petik jari, dia menjadi sebegitu saja. Kerana mahalnya mereka yang hadir dengan kepayahan ini, dia lebih menghargai kejayaan. Di situ yang membezakan kita lah kan, membezakan antara sisi kejayaan dengan satu sisi kejayaan yang lain. Baik, lainkan lagi lagu untuk malam ini dalam Rock Arena. Dengarkan ini pada Fabian Sepenantian. Menanti lagi. Dan selepas daripada Sarah Yaakob, Pergilah Pergi di Terengganu FM, Masra Ceria Selekta Ketika Ini.

0: Blah. Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Ish. Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Rock Arena, Kid Rock.
1: Layan dan hayati kenangan dengan lagu-lagu rock berderusi
0: Rock Arena
1: dalam segmen Selekta hanya di Terengganu FM. Rock.
2: Okey, masih lain dengan Rock Arena untuk waktu ini. Layan kalau arena apa berada di CBCB penghujungnya untuk saya bersama anda untuk di Rock Arena. Sekejap lagi macam biasalah akan kita ikuti dulu untuk utama sebelah semalam. Dan selepas itu kembali untuk bersama dengan Aih di jam yang berikutnya. Untuk di jam yang ketiga. Terima kasih yang akan hadir bersama. Yang hadir di TikTok kita, terima kasihlah rakan-rakan sahabat kita kan. Salam kenal untuk semua yang bersahabat di ruang udara. Dan cuma satulah benar-benar kita yang saya raikan ni juga, bukan hanya bersahabat di ruang maya, tapi bersahabat dalam nyata. Itu yang mahalnya. Okay, kita tawarkan kasih sayang sahabat kita. Baik, lagu terakhir untuk susunan di Rock Arena untuk malam ini daripada Spring Sejiwa akan kita dengarkan kejapnya nanti. Dan sepatutnya kita menghala ke kelompok kejap untuk kita ditanya. Tapi di mana saja anda berada, kita doakanlah kan yang terbaik di perjalanan ke macam mana ke. Itu pun satu sudut cabaran juga kan. Kerjanya di perjalanan ataupun berada dalam pemanduan di kiri ini, kita doakanlah meminta terbaik anda untuk menghala ke utara, selatan, timur dan juga barat. Mengantuk, cari tempat yang sesuai untuk rehatkan badan dan sebagainya. Kerana hutang tidur ni tak boleh diman. Kalau dah datang minumlah kopi banyak mana pun, makanya perlu untuk kita nap seketika. Baik, terus saja bersama dengarkan diri lagu daripada Spring Sejiwa di Rock Arena Trengganu FM.

matikan tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu ialah kerana tergelincir lidahnya. Berdiamlah diri kamu kepada perkara yang bukan-bukan. Bersoalah kamu kepada perkara yang memberi kebaikan.

0: apakah bakti negara untuk kamu? Tetapi tanyalah, apakah bakti kamu untuk negara? Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
1: Kau katakan kepada aku sekarang juga.

Baik, kembali bersama di Ruang Udara Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat malam untuk rakan sahabat dengan setia kita di Terengganu yang terus saja layan dengarkan, yang dengarkan juga di luar Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak untuk masih lagi yang terbuka, terkekal untuk bersama dengan saya, temani di jam yang terakhir untuk malam ini. Kalau tadi baru saja selesai untuk kita nyanyikan untuk himpunan sunan lagu-lagu rock dan juga slow rock yang kita layankan untuk lebih kurang 2 jam lebih itu masanya. Dan untuk di jam terakhir ini, ruang masa yang ditunggu-tunggulah untuk oleh pendengar setia Terengganu FM, nak kirimkan ucapan, nak sampaikan ungkapan katanya dan juga ucapan mesej talian. Nanti kan akan saya bukakan talian kecap saja nanti. Dan hari ini hari yang ke-19, kita berada di bulan 5. Macam mana perjalanannya, apakah keadaannya, kesukarannya macam mana, kebahagiaannya dah setara mana, itulah rencah yang terpaksa kita hadapi dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Cuma sebagai insan, kita mengharapkan moga ada sinar, moga ada bahagia. Dan hakikat sebuah kehidupan, kesenangan yang datang tidak akan selamanya. Begitulah, selepas susah pasti akan hadirnya sebuah kesenangan. Dan kita hargai setiap detik yang kita lalui, kerana apa sahaja yang berlaku, Tuhan Maha Kuasa lebih mengetahui dan tahu apa yang terbaik buat kita. Berdengarkan daripada Misha Omar ini, Riwayat Cinta. Dan selepas itu daripada Mei sendiri, Anda Tidak Sendirian. Kita bersama-sama untuk teman berteman di ruangan Selekta Terengganu FM, Mesra Ceria.

Metro FM Selita terus temani ruang masa anda. Berada di saat malam yang mungkin dinginnya ada terasa. Mungkin tiupan bahang kepanasan tu pun ada hadir juga kan. Tapi itulah kan, cuaca bukan kawan.

0: kita. Cuma cara kehidupan kita itulah mungkin boleh meredakan sedikit kepanasan itu. Tapi anda kata hujan turun basah bumi itu pun rezeki anugerah Tuhan di saat kepanasan yang melanda. Baik, di talian kita mungkin nak berkongsikan ucapan, silakan di dua talian masa di 6235330 dan satu lagi di 6238330. Yang pertama untuk di ruang masih ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Umpunya suaranya Kak Su. Ha? Umpunya suaranya siapa?
1: Siapa lagi?
0: Ya, sudah pagi. Baik. Silakan.
1: Hadap masuk ke mana ni?
0: Ya, macam mana?
1: Hadap masuk ke tugas mana ni?
0: Hal beralih kepada ruang tugas yang lain.
1: Okey.
0: Okey, ya, ya. Baik, silakan. Sudah pagi ucapannya untuk rakan-rakan di Terengganu.
1: Okey. Kak Andi Minja. Kak Ra.
0: Ya.
1: Abang Zat Setia.
0: Okey.
1: Dan Amba. Diaman.
0: Okey.
1: Minsama. Hai semua yang dalam TikTok ni, mana ni tak ni nak masuk, nak tengok.
0: Yeah,
1: tak dapat tengok.
0: Tak apa, tak apa.
1: Kita kena tahi.
0: Ya, alhamdulillah. Salam kenalan. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak.
1: Malam ni tak boleh tengok lah ni.
0: Oh, iyalah. Tak apa, tak apa. Kan. Tapi sudah hadir bersama tadi. Terima kasih kita ucapkan.
1: Okey.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu dia. Yang pertama Kak Suria kita. Baik, lagi di taliannya. Halo, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Ya, selamat malam. Bunyi suaranya siapa?
2: Ni Mas 14 kat sini.
0: Kak Mas 14
2: Ya, selamat berkenalan. DJ baru
0: Ya, baru 3 minggu berada. 2 minggu untuk persiaran. Okey, baik. Salam perkenalan juga daripada saya. Baik, silakanlah Kak Mas kita ucapannya untuk rakan-rakan.
2: Okeylah, terlebih dulu buat lagi lah kat konti tu. Selamat bertugas, selamat menghabiskan tugas dan semoga selamat sampai kat rumah nanti.
0: Amin, terima kasih doa tu.
2: Selamat melayan kenah-kenah pendengar kita.
0: Ya, tak apa. Okey, lagi?
2: Lepas tu buat suami tersayang si Bukit Payung. Buat Cik Mi secara ada.
0: Ya.
2: Cik Mi Betul Rakit, Sambil Gading. Kak Leha, Kak Noh. Dari Khairuddin. Dan seorang lagi buat Tihma. Dan juga buat semua-semua lah pendengar yang sedang mematau dengan Ayi malam ni tu. Dengan ucapan semua. Selamat beristirahat di samping keluarga
0: saya.
2: Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dua. Itu dia yang hadir bersama untuk waktu ini. Kalau dan kita bersama lagi di talian. Dan sepanjang saya nak kongsikan pula kiriman di WhatsApp kita. Dengarkan ini lagu daripada Suami Mirasan, Misteri Cinta, di Selekta Terengganu FM, Mesra Ceria.

Baik, malam anda bertemankan di Cengkan FM Sekta untuk waktu ini. 11.34 minit malam, dua talian kita bersama untuk tadi dan beralih untuk ke WhatsApp untuk seketika. Kiriman daripada Pok Zali Kertih. Katanya, assalamualaikum, selamat malam dan selalu diingatkan Pak Zali, ingatan Pak Zalinya dalam ingatannya untuk ais keluarga di Kuala Ibai, Kak Rah Dungun, Mas Paka, Kamariah Bukit Besar, Kak Nur Dungun, Pak Mak Besuk dan Zul Alif Tanjung Musang Kedah Amin. Terima kasih Pak Zali hadir bersama. Dan lagi kiriman daripada Yati, assalamualaikum, selamat bertugas, selamat datang ke tempat baru, best lah, terima kasih daripada Yati kita. Dan daripada Rina Kemama, assalamualaikum, salam kerinduan buat Abang Jo di Kertih, Tikmah, Cik Mi, Cik Mi setiasa ada, Abang Syam ada Somo, Jeff dan Zimanir, Ayah Long, Cik No, Geliga, Mok Ngoh, Mat Kemama dan buat semualah selamat malam. Terima kasih. Lagi daripada sahabat kita, Din Khairuddin, salam rindu forever untuk Z Sweet Manir, juga untuk Sal Diskati. Terima kasih di atas jamuan laksa petang tadi. Alhamdulillah. Laksa apa tu? Laksa lemak, laksa Penang. Okey, kat rumah awak, Kimi Batu Rakit, Kak Zuraida Paka, Kak Anik Sharifah di Durian Burung, Pak Mat Besut, Osman Goodbye, Mas 14, Z Bukit Payung, teristimewa Puteri Khaimar, bahagia seadanya, air terbaik di kontribut. Terima kasih yang sudi untuk bersama lagi. Lagi daripada siapa ni, Abang Syam Bukit Gading. Okey, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Ucapannya pada Abang Syam kita ni, buat Kak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada, Z sayang, Rina Kemaman, Kak Anwar Dungun, ada di mana-mana, Z dan Mas 14, Mas 10, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu, Bawangah Bijai, Kak Leha dan DJ malam ini. Dengan ucapan semoga cerita selalu baik. Terima kasih. Itu antara kiriman-kirimannya. Dan lagi ni, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi untuk adik DJ di Konti. Salam rindu buat Cik Noh, Kak Noh Geliga, okay, baik, Mok Ngoh, Mat Kemaman, Zapaka, Puteri Khaimar, Kimi dan Hazat 75, Sisi Nodongon, Kak Long, Azman Besut, Kak Jom Bukit Tunggal dan apa ni, dan Kak Mah Pakar Kuang, buat semua selamat istirahat. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Tu dia kiriman-kiriman sepatu saya bacakan. Dan sepatu kita balik ke talian, tapi dengarkan dulu lagu ini daripada Nawar Zain, sedetik lebih layan dengar di Cengkan UFM Selekta Mesra Ceria.

0: Terus layan dengar di Sungai FM Masa Ceria Selekta untuk temani anda malam ini. Terima kasih yang terus saja tak berganjak asalannya layan dengarkan. Dan juga tetap berusaha hadir ke talian kita. Baik, seterusnya di talian untuk malam ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, salam.
0: Ya, punya suaranya siapa? Orang Perak ke?
1: Orang Perak?
0: Ya.
1: Kalau tak salah. Ayi jangan awak tak kenal Ayi.
0: Ini orang Mersing berada di Terengganu.
1: Betul. Awak kenapa di Kota Baru balik kat Terengganu? Kenapa?
0: Kenapa rezeki saya tertulis di sini?
1: Ya, tu tak masuklah, tak lama. Lepas boleh duduk kat sini, bolehlah jumpa mak muka kat sana kalau ada buat apa-apa kan. Ya,
0: insya-Allah Umi. Umi apa khabar Umi?
1: Umi, kabar baik.
0: Alhamdulillah, suaranya masih lagi jelas. Alhamdulillah, sehatlah tu maksudnya.
1: Ya, sehat tu, orang kata sehatlah kita orang tua ni sehat. Boleh berjalan, boleh mana, boleh makan. Bagi kita kan.
0: Bukan tua, remaja purba.
1: Sangat nak buat,
0: Masih lagi remaja tapi purba sikit je.
1: Ni lama dah tak dengar sekumia ni nak buatlah datang kat.
0: Okey Umi, silakan ucapan untuk rakan-rakan. Silakan.
1: Ucapan kalau ni untuk Ayi kat konti tu.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih
1: Ayi, engkau dapat juga bercakap dengan Ayi lama dan nak bercakap. Lepas tu pada Kodin dengan isteri dia, Pak Mak Besut. Ida Waporaja.
0: Okey.
1: Lepas tu pada orang apa kak ni Kak Leha dengan Kak Nik Syarifah, Kak Nik di Kemaman, lepas tu Mok Joh. Itu sahaja. Lepas tu pada Ayi, terima kasih. Kami pagi kemarin dapat cakap dengan tu CD. CD kata mi mana mi tak kata tu mi masuk dalam mi masuk dalam tempat yang tempat payah keluar.
0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jalan keluar juga. Kembali pakai jalan.
1: Terbuka.
0: Okey, baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Umi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Hadir juga kembali. Baik. Lagi di taliannya. Halo, Assalamualaikum.
2: Hello, siapa ni?
0: Ya, Waalaikumsalam. Ini orang Pahang ni. Alhamdulillah sihat. Sila-silakan berfadir kita untuk rakan sahabat Terengganu. Silakan.
2: Ya,
0: sama-sama.
2: Salam. Salam rindu dan salam kasih sayang. Istimewa bab 40. Bab 40 tu.
0: Baik.
2: Yang rindu dekat sayang. Dan dan berfadir ucapkan takziah pada beliau atas pemergian anaknya ke rahmatullah pada pagi tadi tu.
0: Ya, salam takziah Fatihah
2: bagi kita. Anak perempuan dia ada. Dan semuanya baik. Cik Mi, saya ada. Dan semua siam ada sokmo. Terima kasih Haji Bambang Padir Rebi. Dan Pak Mak Besut. Haji Lijah Surat Selatan. Ni Linda di Kota Semarang Sarawak. Zul Alif dengan Pusat Ketah. Pak Mak Besut. Dan akhir sekali, Pak Zul Alif dengan Pusat Ketah. Bersama lah Abang Fadil setiapkan selamat malam.
0: Baik. Terima kasih Abang Fadil.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia yang sempat untuk berkudara bersama. Okey, lagi kiriman daripada WhatsApp yang kita terima daripada Puteri Khaimar pula. Balas capannya, kata Assalamualaikum. Puteri Khaimar, salam sayang Din Khairuddin. Terima kasih segalanya. Juga Kak Nisu Kemaman, Kak Zupaka, Kimi Batu Rakit, Hajah Halijah Sungkai, Sal Sekati, Osman Gubai. Selamat malam semua. Itu Ayu juga, terima kasih. Dan Kimi Batu Rakit singgah pula menyapa. Salam Ayi, Waalaikumsalam. Ucapan selamat malam dari tempat kerja. Sama-sama kerja kita ni, sama macam Ayi bekerja juga untuk malam ni. Ucapan untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, dan Kidar, Kak Zuraida, Kak Amah Paka, Kak Nodungun, Pak Mat Syam Belah Gading, Mas 14, Z Bukit Payung, Ayah Long Geliga, Z75, Mok Ngoh, Kak Ani Su, Kak Azhar, serta semua yang kenal Kimi, moga bahagia damai malam ini. Dan

Kak Abang Osman kita dari Kak Nisu. Okey, assalamualaikum, selamat malam lagi. Okey, ucapannya untuk teman-teman yang dengati untuk Asmadi di Sungai Deraka, Kak Joh Bukit Tunggal, Mok Ngoh dan juga Mat di Binjai, Cik Inu Geliga, Puteri Khailar Teluk Pasu, Zar Zu dan Zuri Paka, Miss Ahmad, Ikarus dan semua yang kenal diri ini. Untuk DJ Take Care, kata terima kasih. Baik, okey, baik, itu yang sempat untuk saya kongsikan. Dan satu lagu untuk kita dengarkan. Ini dalam daripada Hafiz dan juga Hadira, Ombak Lindu di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Baik, hujung kesempatan masa untuk saya temani anda. Baik, ada satu lagi kiriman daripada Cik Mi daripada Masjid Haji Kadir. Dia kata, Assalamualaikum. Selamat membesarkan konti ucapan untuk sahabat yang kuhormati dunia akhirat, Bar Umar. Amba Fadil rindu selalu, semoga dia anugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah selalu. Tak lupa juga salam kasih sayang dan rindu selalu Kimi dan isteri adik Syam, ada Sokmo, Kak Leha, Teh Mah, Mu'ngoh, Zee Manir, Kak Nur, Dungun, ada di mana-mana, Zee dan Mas 14, Azman ST, Jeff Manir, Sudah Pagi dan sahabat-sahabat mengenali Cik Mi. Semoga bahagia dan damai selalu sampai insan tersayang. Terima kasih untuk Cik Mi kita. Baik, itu terakhir ucapannya. Lagu terakhir untuk saya kudarakan. Dan selepas ini, apa saja perkongsian, apa saja informasi, anda akan bersama dengan sahabat penyampai di

Sunil FM pagi esok kembali buka tirai untuk Terengganu FM untuk menemani anda permulaan paginya 6 pagi. Baik, 3 jam bersama. Kalau ada tak kena terkasar bahasa, tersasar bicara, tersilap kata, itu kelafan, kelemahan air. Ada rezeki izin Tuhan Maha Kuasa. Kita bersama lagi di ruang masa, ruang waktu yang lain pula. Dan moga kita dapat lena tidur untuk malam ini. Dan esok ada ruang untuk kita bangkit, untuk kita teruskan lagi tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi, untuk mengisi sesuatu dengan sesuatu yang terbaik. Dan yang paling utama, maafkan segala khilafan. Moga Tuhan hadirkan kedamaian, ketenangan. Moga lena tidurnya yang mendamaikan. Moga ruang kebaikan itu sentiasa berpanjangan. Usia kita bukan panjang, cuma kebaikan yang kita cari, kebaikan yang kita cari. Assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk nasional game Burhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara nasional FM. Nanti kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sihat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita. Kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng Burhan tu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng Burhan tu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng Burhan tu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng Burhan tu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja. Di tengah malam mencari rezeki, InsyaAllah mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya, jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda, sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burhan tu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 Mei pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
2: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Khalifa dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Dah laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak nak pergi sekolah dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat. Inilah masanya kan. Yang dapat tidur sekejap, pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi itulah kerja, kerja, kerja. Tak apalah, kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang ya. InsyaAllah. Baik, sementara itu ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Berbekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, Benanggala, Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh sedap dari selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhan tu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adib Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey jugalah eh, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, tu dah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng berhantu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Kasih horn untuk Abang Manis. Pan-pan-pan. Okey, saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua, terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus bayang, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

Mei dengan berlayaran. Kita berlayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidur lah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain pada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi kata orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Yang masih ada lagi berbaki 2 tahun, setahun tu, tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu, 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelangkabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patola melaporkan diri. Ita Chua dari Ipoh, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, Amba JJ Gemas, Noraini Jupri.

Ya, luncur jebis mantap. Wazir Haji Muhammad Yusof Azrenganu Maimuna Jamaah Aloha Ramlah Din Din Khairuddin Nolia Ramli Lia Ramlah Din. Kita ada Syahputera Musing Johor Rian Ahmad dari Kang Abelis Marsa Saleh Siti Hijana Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga Tun Dr. Philip Maling dan Abdul Jalil Tawal Johazmizi Abdullah dari Pucung. Dia katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudat Sabah Princess Su Nurazila Yusof dari Pulau Pinang. Afif Nur Syazaf Janet Zai Cik Alin dari Ipoh. GBH online lagu-lagu bersama National FM Enjoy katanya. Razmi Diri dari Tawau Janet Zai Dat Reed Ramli Lee Sibu Sarawak Nur Azila Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi pujukan TL. Luncur terus National Geng Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Dan seperti si membawa kita ke satu empat minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Anda yang baru bangun tidur, tertidur tadi bangun sementara menunggukan GBH pukul 12. Tak apalah, rehat lah. Dia kalau mengantuk tu, ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi, kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal semut flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Semut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Semut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas ialah Al-Sion yang membawa dua rakyat Malaysia, iaitu Muhammad Hariz Azrami dan juga Chin Xiao Wei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Semut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, jadi culik. Apabila mengikuti Global Summit Flotilla semalam ya, kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Doakan bersama-sama, kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Game Berhantu. Ada Manja, ada Fatihah Saharbudin, kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaf, Yusran Zainal. Ini pun Abang Lori ni, Yusran Zainal. Wajah Kuning katanya pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, Kupu-kupu Beracun dari Pasir Putih. Kita ada Mursyidin juga hadir, Remy 78, pam-pam-pam, mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okey, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika, siapa lagi Junaidah, Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot, siapa lagi ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni, tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terus hadir, Mutiara Delima, Adrian Amin, Kobra Fauzi, kirim salam dekat Abang Manis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng-geng berhantu, ramai yang tak sabar nak menyambut Aidil Adha kan, nak pulang ke kampung. Yang seronoknya dapat pulang ke kampung, dia bukan seronok pasal raya tu, tapi pasal dapat pulang ke kampung, dapat bersama dengan sanak saudara. Apatah lagi dapat, kata orang tu, ada rezeki lebih tahun ini, dapat melaksanakan ibadah kurban. Itu yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid,
Kita ada Fiza Syazwina, salam dari Keluang katanya. Okey, jom berhibur dengan lagu ini. Bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di hari raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kem Buruhan tu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tum Haram. Paduan suara Udin Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dil Kasukun. Semuanya bergoyang ya. Seronok nampak. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Ada yang baru dapat makan, baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersama-sama dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insyaAllah ya. Kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan, akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izani Hussein menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esok lah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan, bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Jadi mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan je pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut Terengganu. Ada Ikram juga, Razak Pak Yus, Rabiatul Eliana, Zai, ada Iswani 87, Puteri Lilin, Syah 83, Suzana Ahmad, Zubaidah Ida, Siti Hajar, Adim GP, Sania Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Abang Balori melaporkan diri dengan saya tau. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Elizam Rosli, Are You Sleeping, Brother John, Ju 8754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini. Dengan lagu raya tadi dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Nur Lida Yahya, Zua Rock and Roll Burger. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai jugalah ya yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, sportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Lepas 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampaknya seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujur katil dengan
Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti terus luncur di Nasional FM.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

kumpulan band dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu, cinta lama lah, cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Nah, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional yang berhantu. Baik, Perdana Menteri mendoakan agar seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air membawa semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta. Ya, kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji hampir 31,600 telah pun berada di Tanah Suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihatkan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Di sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azri Lizam, sama pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Hayati Ahmad, ada Ros Ana Budak Nakal, Suriati Sumadi Ati 80, siapa lagi melaporkan diri, Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Abilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Pamaman AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Syikin, Jek Rose, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Vanessa, Adam Malik, Syafiq Irsyad, Rosy Cik Ros, Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absah Hasan, Aisyah dengan Kemaafan Dendam yang Terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan hati kita kembali tenang.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Ya Raham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi wujud dapur tu. Dah terimbau kenangan dah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya, untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan, dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan kan. Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan, rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, selama penuh kerjaan bersama kan. Di universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Rose Ellis, kita ada Kak Ai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani. Kita ada Nur Anis, Nurizam, Hamba Abadi, RKP Patron, KVDT, Mantak Maluri, Pan. Abang Maluri kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak, mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Kita ada juga di Ana Zulaika. Dia kata, semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya jugalah, saya kata orang tu, sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okey, Fauzia Osman, Botak Bahau, Musang Berbulu Serigala, hadir pom-pom-pom, Ber-SB pom-pom-pom. Ramai betul lah. Pilot-pilot dan abang-abang lori, brother-brother bas yang menampungkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat. Mudah-mudahan aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Lan Laga, lirik oleh Joey. Kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan, teringat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Busy lah Pak Lima katanya umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim, selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Syekin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa tu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah, saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi Ita Rozaya, Amantan, JS Julai, Norma Dayana, Kak Mas, Sherry 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Nura, Fida, Ina Fitri, Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asha, Mei, Miana, Suliza Liza, ada Ultraman, ada Azna, Abi Hashim, Rawatun, ada Yati, Ros Mamat, Bell. Mantap eh. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di Pantai Barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi? Jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Agar Fadil, Triplet dan Lori Isuzu melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya, betul. Ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kenal erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi berhibur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, merosik lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Teruk tanah air, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Misteri mimpi Syakila. Mana Syakila? Syakila sedang bermimpi waktu ini. Ada juga Syakila yang tengah buat kuih. Ada juga Syakila tengah menjahit. Ada juga Syakila tengah lipat kain pada waktu ini. Katanya mata tak boleh nak tidur sambil layan lagu-lagu terbaik di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nuna Alif. Saya Alif, 3:27 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account tau. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Dan anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun merawat Malaysia. Cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Ke mana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna. Saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati. Nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai ada Mawar Putih, Iris Chomen, Nuri Matahari, Nurul Huda, ada Arman Peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda Arman. Okay, salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yung Izzah, Mala Ajit, Mek Kera, Nasi Lemak RM1.50, Ida Khairi, Mek Ida, Hayati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rin Nohara, Cik Ayu Jomel. Ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan. Bagi semangat dekat saya. Mok Wan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perodua Rawang ni ya. Aman Hashim, geng-geng Perodua Rawang, jangan lupa jangan mengantuk-mengantuk, jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Perodua Rawang. Dan dikabarkan di Perodua Rawang, daripada depan sampai ke belakang, on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon, oh, mantap Mama Moon. Okay, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagikan dikenang, ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Dato' Chori Selamat. Allahyarham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

penciptaan Chris Vedam lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Headwind sedangkan segalanya mungkin. Ya, segalanya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku, bergantung pada diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak menghadapi situasi yang tak pernah kita mahukan. Tapi ianya boleh berlaku. Lagu ini membawa kita ke 4:01 minit pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Burung Hantu. Tak ada yang bangun pagi di awal pagi ini nak bersahur. Alhamdulillah ya. Terus lakukan amalan berpuasa yang memang sangat-sangat digalakkan pada 9 hari pertama Zulhijjah. Dengan kemuncak fadilatnya tertumpu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan juga hari Arafah 9 Zulhijjah. Ya. Kalau kita tengok tu 1 hingga 7 Zulhijjah itu adalah puasa sunat harian. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah iaitu puasa yang mengingatkan kisah persiapan Nabi Ibrahim AS. 9 Zulhijjah hari Arafah, kemuncak puasa sunat bagi yang tidak mengerjakan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Selamat berpuasa semua. Dan terus jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga kesihatan. Tapi kesihatan awam tu kalau kita lihat kan bukan hanya berkaitan dengan hospital, klinik, ubat ataupun penyakit kan. Kesihatan ini juga turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, menghormati ruang awam, melindungi kesejahteraan orang lain. Itu pun kesihatan juga tu. Kalau sebagai contoh tidak membuang sampah merata-rata, itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita. Mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu tanda kita menghormati sebenarnya hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Tidak menyebarkan maklumat yang palsu, itu juga berkaitan dengan kesihatan. Membantu melindungi orang lain daripada panik dan juga salah faham. Itu antara contoh-contoh kesihatan. Geng-geng Burung Hantu, Sam DJ sama pagi untuk anda. Hadir dengan kereta apinya, mantap. Kita ada siapa lagi, Linda Kitchen, Pak Ngah 98, ada Sidah Yong Izzam, Laikilah Hasni dari Brunei melaporkan diri bersama dengan saya Ain Nuraini, ada Majidah Nolida 24, Asfa Cerah, Zulaika Azurin, Lady Heda, Kak Fira Sarah 85, Serindik Desa, Siti Khalijah, Cik Ia juga turut hadir. Ini semua geng-geng buat kuih ni. Kuih dah siap belum? Geng-geng buat kuih. Kalau dah siap, alhamdulillah, syukur. Sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Burung Hantu. Hashtagnya adalah teruntuk, bukan teruntuk tapi seharum mawar dahulu, menangis bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik, menerusi lagu dari filem Dilhai Tumohara, Dilagalia.

1000 tahun takkan mungkin nenangan kumpulan Bumi Putera Rockers. 1000 tahun takkan mungkin, yelah, mana mungkin kita boleh melupakan seseorang yang pernah berada dalam diri kita, yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Tak mungkin kita boleh melupakan begitu saja. Baik, lagu itu membawa kita ke 4.26 minit pagi. Ada yang bangun pagi ini, bangun mengimpikan sebuah kejayaan. Yang belum dapatkan kejayaan, nak dapatkan kejayaan. Tapi sedar ataupun tidak, kejayaan itu bukan kunci sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya lah, sebaliknya. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah kunci kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, kita lakukan dengan lakukanlah apa yang kita suka. Bukan orang lain suka. Kita suka apa, kita kena lakukan. Bukan ikut kata orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri. Kita kena cintakan dengan apa yang kita kerjakan. Kita kena sayang dengan apa yang kita laksanakan. Barulah kejayaan itu akan datang kepada kita. Dengan kebahagiaannya sekali, kan? Baik, kalau kita lihatkan ramai golongan muda waktu ini memilih ekonomi gig ataupun GIG. Ia sekadar trend ataupun peluang. Sebab ramai yang golongan muda memilih kerja lebih fleksibel. Adakah ekonomi GIG ini ataupun gig ini sekadar trend sementara ataupun sebenarnya memberikan jaminan pendapatan dan juga masa depan yang lebih baik? Jadi sama-sama kita kupas mengenai perkara itu berdurusi Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi dengan tetamunya Dr. Siti Zaidah Turmin, iaitu pensyarah kanan Jabatan Perakaunan Sekolah Perniagaan dan juga Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Jadi kita dengar sama-sama, apakah ianya sekadar trend ataupun peluang? Tapi pada saya, ianya melebihi kepada peluang. Sebab di zaman era moden ini, peluang begitu luas. Banyak sekali peluang, bukan menerusi GIG saja ataupun gig ini. Dari segi digitalnya, macam-macam lagi lah peluang yang ada. Tinggal kita nak ambil ataupun tidak. Itu persoalan dekat situ. Mashinta hadir GBH, Yayang Zandra juga hadir GBH. Kata Mizi, nak berjaya kena keluar dari zon selesa. Ya, saya setuju mengenai perkara itu. Memang kita kena keluar daripada zon selesa. Kalau tidak, dekat situ je lah kita, kan. Kita kena ambil, kata orang tu, cabaran dalam hidup kita. Tapi apapun, sebelum mengecapi kejayaan, cabaran memang banyak pada kita. Kadang-kadang cabaran itu membuatkan kita jatuh, kan. Kalau jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Jatuh berkali-kali. Ada yang jatuh sampai 15 kali. Kali yang ke-16 dia bangkit, barulah bertemu dengan sebuah kejayaan. Zumi hadir. Mantap, Zumi. Jun JR, terima kasih tipe-tipe like, ya. Kasih turbo, kasih turbo, boleh tak? Menjelang pagi-pagi ini, ya. Okey, jom terus rayan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Keburuhan tu. Sebelum sambung menangis tepi bujuk kata dengan hashtagnya Terentuk Cinta Hati, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini pasti akan nyanyi bersama-sama. Pasti akan nyanyi sama-sama. Lagu ini, lagu daripada lagu dan diri ciptaan Amir Abdul Karim, persembahan Mamat, Kupohon Restu Ayah Bonda. Tuhan.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

kumpulan selesingan Taman Astagona menutup tirai untuk menangis tepi pucuk katil. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi-pagi bangun dengan penuh rasa semangat. Ada yang termenung lagi tu. Bangun, bangun, bangun. Jangan termenung lagi. Termenung tepi tingkap. Merenung jauh tu kenapa? Ada yang bangun rasa macam nak marah je. Kenapa pula muka ketat tu? Lemparkanlah senyuman. Kalau rasa nak marah, cuba senyum. Cuba senyum. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadi marah tak? Tak marah kan? Jadi jom kita senyum. Kita banyakkan istighfar insyaAllah ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai yang tak tidur lagi. Macam mana nak tidur bang? Lagu semua best-best. Mestilah, geng berhantu kan? Segment nombor 1 pastinya menyajikan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan terbaik bermulanya di RTM insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan pula 4.51 minit pagi. Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor juga 5.43. Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.49. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50 minit pagi. Johor Pulau Pinang 5.51 minit pagi. Alustar Kedah 5.49 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Untuk geng-geng berhantu, jangan tidur dulu ya. Solat subuh dulu, kemudian baru nak tidur, baru sambunglah tidur, baru boleh tidur. Mimpi di siang hari untuk geng berhantu. Macam saya juga bermimpi di siang hari. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Beri Kuala Lumpur dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail Siri yang Pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz, iaitu pengarah URZ Resources. Tajuknya adalah Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail. Kita mengenang bagaimana Nabi Ismail merelakan diri untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Itulah terjadinya Raya Kurban Aidil Adha. Dan akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan sebuah kibas ya. Okey, ada yang kata nak bersahur dulu. Selamat bersahur mereka yang berpuasa hari ini. Puasa di bulan Zulhijjah. Jangan lupa niat puasa pula. Jangan main puasa je. Niat puasa tu tahu. Kalau niat puasa untuk 1 hingga 7 Zulhijjah apa dia? Saja aku berpuasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Kalau 8 Zulhijjah, masuk 8 Zulhijjah aje. Saja aku berpuasa sunat Tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kalau 9 Zulhijjah, niat puasa Arafah. Saja aku berpuasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat, puasa-puasa juga, niat jangan lupa. Okey, untuk geng-geng berhantu, terima kasih. Ramai yang menghadirkan diri. Ramai yang dah baru bangun. Faizal Tukdin, papapam, Kapten Pesawat Darat. Mantap, Kapten. Ramai-ramai, Abang Maluri, pilot-pilot darat semua yang melaporkan diri bersama dengan saya. Dah sampai destinasi belum? Kalau belum, luncur terus. Kalau mengantuk, tidur. Itu je, senang je kalau bawa kenderaan ni kan. Mengantuk, tidur. Ubatnya memang tidur. Okay, jom kita nak berhibur dengan lagu-lagu di jam yang terakhir. Sudah tentunya lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya rasakan banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada lirik lagu itu.
Kadang-kadang kita dengar lagu, kita tak faham apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu itu. Bila kita dengar betul-betul, lagu ni lagu ketuhanan lah kan. Ya betul, lagu cinta. Tapi cinta pada Yang Esa, cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, cinta pada alam. Begitulah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya J.S. Kevin. Ekspedisi dengan hentian ini, kita berada di mana? Kita berada di hentian inilah, sebelum kita pergi ke perjalanan yang sebenar. Selepas dunia adalah perjalanan kita yang sebenar. Kita berada di kawasan rehat dan rawat seketika di hentian ini. Terus layan Gemburuh Hantu.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu sabirin. Insyaallahu minas sabirin. Yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Ismail, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Nah, kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi peristiwa penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu, contoh. Allah perintahkan kita berpuasa, contoh. Allah akan perintahkan kita mengerjakan haji, contoh. Mengeluarkan zakat, contoh. Semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan. Kita bantah seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya sembah melainkan iblis. Dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas, setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihissalam, apabila diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Gitu ayat dia. Falamma aslama watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan Nabi Ibrahim tanpa bahas. Apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. taala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun, walaupun nampaknya macam satu benda yang peliklah kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat. Ini perintah dia, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerana wahyunya, kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni Allah perintah sembahyang, tu pun tak sembahyang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja pejabat, duduk dalam bilik air pun ada, dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar, itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat pejabat sendiri, orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu, dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik sekejap. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim. Mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah, kerana Allah perintahkan buat Kaabah. Buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim. Dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari balik, anak dah besar dah boleh minta tolong, dah boleh buat macam-macam dah, tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita ni, kita ada Nabi Ibrahim lain lah, sebab dia nabi, dia tahu dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih tuan-tuan, ni memang syaitan yang menyuruh menyembelih orang ni yang berlaku sembelih orang, sembelih mak, sembelih saudara, sebelah orang, dengar bisikan telinga, itu syaitan lah. Kena perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan juga membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya, bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni dia Allah. Sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak, satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah, Nabi Ishak duduk di plastik. Allah bagi wasiat dah. Hak ni letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni kita nampak, hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah. Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Nabi Ishak ni dia ada nama anak dia Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 12 orang anak, di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf, dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah dia ni, Yahuda ni bagus, tapi daripada situlah keturunan mereka.
1: Allahumma

lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Bom. Ikan Mataram dengan pusara di Lebuh Raya. Jadi mereka yang berada di Lebuh Raya, jalan-jalan persekutuan, terus berhati-hati di jalan raya. Kerana di awal pagi ini ramai yang nak pergi ke tempat kerja kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru nak pergi tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi yang paling penting, anda memulakan pemanduan, anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keselamatan diri anda dan juga orang lain tau. Jadi buat pemandu-pemandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pagi ini kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga, bukan untuk mencari maut. Jadi jangan kelang kabut, jangan laju-laju. Ada yang pagi-pagi dah kelang kabut je. Saya dah lambat ni. Kalau dah tahu lambat, keluarlah awal. Itu je ceritanya. Dah tahu lambat, jadi buatlah perancangan awal. Kalau dah lambat tu tak apa, biarkan lambat. Asalkan selamat, itu paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hili Perak, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabah Bernam, Sabah di pedalaman Nabawan dan juga Keningau sehingga jam 9 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi apabila saya mengendalikan Nasional Geng Berhantu. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sebab tak tidur, sebab terus teman berteman. Ramai yang memang tak tidur, terutamanya mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas kan, di kilang-kilang, yang tengah buat nasi lemak, buat kuih, yang baru nak buka warung pagi ini untuk jualan awal pagi. Jadi selamat berniaga untuk anda, peniaga-peniaga se-Malaysia. Yang sedang memandu juga kan, yang mencari rezeki atas jalanan, abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab pun tak tidur lagi. Semuanya mencari rezeki. Dia katanya demi sesuap nasi. Jangan sesuap, sepinggan nasi terus. Sesuap tak kenyang. Kalau boleh sepinggan. Pembuat-pembuat kuih dah siap kan? Alhamdulillah, tinggal nak jual je. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita sama-sama perkukuhkan perpaduan. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita kena bersatu padu, perkukuhkan kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Jadi sebelum pemilik suara ini akhiri tugasnya, kerana pukul 6 pagi nanti Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi ya. Jadi saya nak kongsikanlah kata-kata pagi ini. Apa yang paling penting kita bangun pagi? Apa yang paling penting kalau kita jumpa kawan-kawan? Kalau boleh hari ini, tersenyumlah ya. Tetaplah tersenyum. Bukan kerana kita ini sempurna kalau kita tersenyum pun, tapi kerana kita tahu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

Satu doa diajar dalam surah Al-Hasri ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan ampunlah dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita dengan doa ni kena doa saudara-saudara kita yang lebih dulu beriman. Jangan doa kutuk dia, jangan doa jahanam pada dia. Yang diajar dalam Islam, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, minta Allah Taala ampunkan dosa kita dan dosa orang-orang sahabat-sahabat yang lebih dulu beriman. Dan yang penting sekali pengurusi dalam doa ini disebut, wala taj'al fi kulubina ghillan lilladzina amanu. Wahai Tuhan, jangan engkau jadikan di hati kami ini ada penyakit. Lilladzina amanu, kepada sama-sama orang beriman. Tengok kawan kita boleh kejayaan cemerlang, rasa dengki di hati kita. Tengok kawan kita beli motor baru, rasa sakit di hati kita. Tengok kawan kita dapat habuan yang lebih, rasa dengki di hati kita. Itu dikata wala taj'al fi kulubina ghillan, jangan engkau jadikan di hati kami ini ada penyakit-penyakit. Kan hijrah ini membuang segala penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Andainya kita ada seorang yang dengki kepada sahabat, istighfar panjang, buang kedengkian itu. Andainya kita ada sakit hati kepada sahabat-sahabat kita, berhijrahlah kita, buang sakit-sakit hati

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Okey, satu lagi perkara. Sebab itu kata Ibn Abbas, dia kata Ibn Abbas sebut dalam tafsir dia lah berhubungan ayat yang saya bacakan surah An-Nisa ayat 86 ni. Sekiranya Fir'aun berkata baik padaku, kata Ibn Abbas, nescaya saya pun akan membalas perkataan baik pada Fir'aun. Fir'aun sedang perengah. Fir'aun ni lambang lah. Lambang apa? Lambang paling jahat di dunia ni, tak lawan lah Fir'aun sedang perengah. Mujur tak sempat dengan Fir'aun kan. Fir'aun ni kalau sebut Fir'aun, Allahu Akbar, jahat. Apa tak jahat Fir'aun? Dalam Quran Allah Ta'ala cerita. Saya cerita Fir'aun sikit. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita Fir'aun ni pernah satu ketika Nabi Musa AS datang berdakwah kepada dia. Nabi Musa beritahu Allah Ta'ala itu berkuasa. Ya? Allah Ta'ala itu berkuasa menghidupkan kamu, matikan kamu dan berbagai-bagai lagi. Kata Fir'aun mengejek-ngejek Nabi Musa. Dia kata, hey Haman. Haman inilah menteri dia. Awak buatkan bangunan tinggi untuk saya. Dia kata, kamu keraskanlah tanah-tanah liat itu, kata dia, banerlah bangunan yang tinggi hingga sampai ke langit. Aku nak naik ke puncak bangunan itu, aku nak bertemu dengan Tuhan Musa ni. Betul ke dia ni hebat ni? Tengok Fir'aun ni, mencabar sungguh. Ini cerita jahat Fir'aun. Baik tu kata Ibn Abbas, walaupun Fir'aun sekalipun, kata dia, berkata baik pada aku pun buat baik dengan Fir'aun ni, kata dia. Nak cerita sedang tengah sekalian, dan itu ni gitu. Walaupun orang kita benci sangat, tak bagus sangatlah dia tu sedang tengah, tapi kita kena buat baik juga dengan dia. Kita kena buat baik dengan dia. Jangan dimaki, jangan dicerca, jangan dihina dan sebagainya. Nabi pun ada menyebutkan al-kalimatut tayyibah sadaqah. Nabi kata perkataan-perkataan yang baik itu sedekah sebenarnya. Dapat pahala sedekah sedang pendengar. Nak sedekah dengan duit, kita tak ada duit kan gitu. Kita bukanlah kaya sangat pun. Nak sedekah RM10, RM20, RM100 tak ada. Tak apalah, ucaplah kata-kata yang baik, kata-kata yang elok, kata-kata yang bagus. Kenapa dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus ini juga sudah merupakan sedekah kepada kita. Okey, ini saranan Islam. Artinya kalau kita amal apa yang diajar oleh Islam, apa yang dikehendaki oleh Islam, maka insyaAllah Islam itu membawakan contoh model yang baik, yang mudah ditiru, yang senang diikut oleh semua manusia, sehingga orang kafir sendiri pun merasakan Islam itu.

0: Eh, macam Adam tu. Eh, Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Ya ni, kenjut lah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Ha, muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesra dan info terkini. Terima kasih.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
2: Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

0: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Selamat pagi orang Terengganu. Kembali semula bersiaran bersama-sama dengan kami berdua pada pagi ini. Saya Auni Sayang Sokma.
2: Dan saya Sidi Issa Mantap Jiwa. Jadi pagi ini kita nak susun kehidupan kita dalam keadaan yang baik-baik. InsyaAllah dengan kita mulakan pagi ini, kita dah selesai solat subuh. Lepas tu kita terus berpositif dalam kehidupan kita. Dan insyaAllah kita fikir yang baik-baik untuk kita mulakan hari ini supaya sehingga pengakhirannya pun juga baik.
3: InsyaAllah, amin. Semoga baik-baik saja untuk sahabat kita untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah.
2: Jadi insyaAllah kita terus kuatkan hati kita untuk terus kita bersama-sama dalam kita cuba mendapatkan satu aura yang berbeza. Dan kemajuan dalam diri kita bermula dengan langkahan pertama untuk menuju kejayaan.
3: InsyaAllah. Dan juga pada waktu ini, sukalah kami nak kongsikan satu info baik untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah di Terengganu.
2: Terengganu,
3: sana sini.
2: Ini ceritanya ada satu kempen internet selamat yang dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC ni, di melibatkan sebanyak 500 buah sekolah rendah dan menengah di Terengganu sepanjang tahun lalu tau.
3: Alhamdulillah. Dan juga ini sebenarnya inisiatif yang merupakan usaha penting kerajaan dalam meningkatkan kesedaran keselamatan digital dan juga mendidik pelajar mengenai penggunaan internet secara bertanggungjawab.
2: Jadi pengarah MCMC Negeri Terengganu, Abdul Muhammad bin Muhammad Zain, kata dia kempen tersebut memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan risiko penyalahan gunaan media sosial. Ini termasuk juga buli siber, penipuan dalam talian dan eksploitasi kanak-kanak.
3: Sasaran juga melibatkan 500 sekolah berjaya dicapai menerusi pelaksanaan kempen internet selamat yang dijalankan secara berperingkat di seluruh negeri sepanjang tahun lalu. Dan juga insyaAllah pada tahun ini MCMC akan memperluas kempen berkenaan kepada masyarakat setempat, termasuklah golongan belia dan juga komuniti untuk tingkatkan lagi kesedaran keselamatan siber dalam pelbagai lapisan masyarakat.
2: Dan ada usaha yang dilakukan ini selari dengan pendekatan kerajaan yang sedang melaksanakan pengesahan umur. Ini memang sangat penting ni untuk pengesahan umur pengguna media sosial mengikut dan juga menerusi Akta Keselamatan dalam Talian 2025.
3: Jadinya menerusi opsi siber ni jugalah yang dijalankan dari Disember 2024 sampailah April 2026, ada 3 operasi yang telah dilaksanakan membabit penahanan 17 individu dan juga rampasan lebih 200 peranti termasuk telefon bimbit dan juga modem.
2: Itulah kita kongsikan yang terbaik untuk anda semua dari Terengganu, sana

bukan saja di udara, kami ada di mana-mana. Ikut kami di Facebook Terengganu FM, Instagram terengganufm.rtm dan TikTok terengganufm_. Sama-sama kita eratkan silaturahim di media sosial Terengganu FM.

0: Semasa luar negara ingin kita kongsikan kepada anda dan masih lagi bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Sidi Isa, mantap jiwa.
1: Dan juga saya Ani, sayang sama. Terima kasih kerana menjadikan Radio Cungan FM sebagai teman setia anda. Dan juga hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan salah satu pergerakan yang sangat tular dan juga diketahui ramai, di mana berkenaan dengan lukisan mural Global Sumut Flotilla pada batu pantai Gaza, tanda solidariti.
0: Jadi pelukis Palestin menghasilkan satu lukisan mural ini yang menggambarkan Global Sumut Flotilla GSF pada sebuah batu besar di sepanjang pesisir pantai Gaza. Ini yang telah pun didapatkan dalam foto Reuters semalam.
1: Dan juga karya seni itu sebenarnya memaparkan sebuah kapal membawa bendera Palestin yang berlayar meredah ombak dan dihasilkan sebagai mesej simbolik sokongan kepada aktivis yang berusaha memasuki Gaza meskipun berdepan sekatan.
0: Menurut pelukis dia sendiri, Sarah Abu Sudeh, katanya berkata mural tu menunjukkan menyampaikan mesej harapan dan juga solidariti dari Gaza ini kepada aktivis dari pelbagai negara yang menyertai GSF. Jadi tentera Israel ni dah pun merampas 40 daripada 54 kapal yang menyertai GSF menuju ke Gaza. Ini menurut media Israel, dan selain daripada itu juga turut menahan kira-kira 300 aktivis yang lain.
1: Dan juga ini sebenarnya kejadian ini bukan yang pertama membabitkan flotilla berkenaan, sebabnya pada akhir April lalu tentera Israel menyerang bot flotilla di perairan antarabangsa berhampiran Pulau Crete di Greece. Dan juga ketika itu konvoi berkenaan membabitkan seramai 345 peserta daripada 39 negara.
0: Jadi boleh kita kongsikan untuk semasa luar negara.

Satu perkara yang perlu dititik beratkan semua pemandu di luar sana, mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan akal fikiran adalah penting. Peraturan lalu lintas disediakan untuk membantu melindungi anda dan orang lain semasa mengendalikan keteraan di jalan raya. Pastikan anda mengetahui peraturan tersebut dan anda menerapkannya pada pemanduan anda sendiri setiap hari. Memandulah dengan tenang sambil mendengarkan siaran Terengganu FM, mesra ceria.

0: pergi nak ke luar negara kan. Nah maklumlah cuti sekolah pun bakal bermula. Ada yang kata nanti nak bercuti nanti alah rindu dengan FM. Takkan nak bawa DJ pergi sana teman anda kan.
1: Kalau ada sponsor dengar, boleh je kalau nak dengarnya. Tapi ni boleh dengarkan juga menerusi telefon pintar anda.
0: Kalau anda nak bawa kami boleh je. Kami okey je, tak ada masalah. Saya bawa isteri saya okey je. Kita okey, kita free.
1: Sambil-sambil
0: Boleh lagi ni, nak minta cuti ni. Okeylah. Jadi kita ada lagi ni yang kita nak ceritakan satu detik kejayaan yang luar biasa.
2: Semasa dalam negara.
1: Ini di mana sejarah tercipta di Stadium Titiwangsa apabila skuad kuadra negara buat pertama kali merangkul kejuaraan Piala Dunia Sepak Takraw selepas menumbangkan India 2-0 dalam aksi final baru-baru ini.
0: Dan sebenarnya ini ada satu permainan ataupun satu sukan yang unik sebenarnya. Apabila takraw ni dia tidak ada trio, dia ada kuadran sekarang ni. Maksudnya ada 4 pemain di dalam gelanggang. Jadi kemenangan ini sebenarnya juga tidak setidak-tidaknya boleh mengubati kekecewaan dalam acara regu yang terkandas di separuh akhir petang semalam dan mengulangi pencapaian muncul juara Piala Asia tahun lalu.
1: Ya, dan juga Malaysia yang diberisi Afifuddin Razali dan Syahril Aiman Halim selaku perejam serta Amirul Zazuan Amir pengumpan dan Aidil Aiman Zawawi iaitu pengumpan ataupun ketua pasukan kita berjaya mempamerkan permainan yang sangat meyakinkan dan juga sangat berkualiti.
0: Dalam aksi set pertama, kedua-dua pasukan dia saling mengejar mata sehingga terikat 14-14. Dengan India nampak lebih meyakinkan melalui dua perejam mereka, Akash Yumnam dan juga Bobby Kumar, sentiasa mempamerkan pelbagai variasi rejaman.
1: Tapi bagaimanapun, kuartet negara ni dia mengelak daripada melakukan sebarang kesilapan dan dibantu dengan sokongan padu hampir 3,000 penyokong yang mencatat kemenangan 17-15.
0: Jadi itu yang kita kongsikan untuk kita berikan semangat lagi kepada peringkat-peringkat kita. Kalau kata ada masalah-masalah yang berlaku untuk kita hadapi, jangan kita takut, jangan kita gusar, kita hadapinya dengan tenang dan kita usaha untuk kita menempa sebuah kejayaan.
1: InsyaAllah. Jadi itu dapat kami kongsikan kepada anda menerusi Semasa Dalam Negara.
2: Semasa Dalam Negara.
0: Jadi pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Ceria Pagi.
0: Cengkan FM.

0: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM.
2: Eh, kuih kenapa ni, wang?
3: Allah, begini dah kena, Heng.
2: Oh, dah ingat pacang matang ke ni. Matang ke kau ni, telur katok je lah.
3: Allah, pagi. Inilah panggil beronok sagu.
2: Beronok sagu? Ha. Mayuh jumpa, dah kena itu.
3: Pak Nio ni kena kuih apa ni?
2: Mana ni?
3: Ha.
2: Macam kepala lembak ubi je.
3: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
2: Tepung buku?
3: Ha.
2: Itu?
3: Ha.
2: Saya kita dok kena.
3: Ni. Ha. Apa duduk bulat debu ni?
2: Bulat-bulat debu.
3: Ha.
2: Bukan kuih mak debu.
3: Mak debu tu jiran aku.
2: Oh pula.
3: Ini apa panggil tepung gomok.
2: Oh gitu.
3: Ha.
2: Hey, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
3: Eh, kalau nak tahu,
2: ha,
3: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
2: Oh, rancangan benda ke?
3: Rancangan air tangan mok.
2: Air
3: tangan mok.
2: Oh, bila?
3: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
2: Oh,
3: mari kita pakat, mari dengar.
2: Oh, dalam jejak okey.
3: Ya,
2: baik.
3: Gamok.

Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Suria Pagi Tekanan FM. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada pagi ni.
1: Dan juga selamat memandu untuk anda yang nak jalan perjalanan, untuk berniaga ke, untuk pergi ke tempat kerja ke, untuk hantar anak-anak pergi sekolah ke. Semoga dalam keadaan yang baik, dan juga pastikan kenderaan anda tu baik jugalah.
0: Kenderaan kita kena selenggara, tapi apa sekalipun sebenarnya dalam tubuh badan kita. Seawal pagi ni nak tanyalah. Pagi ni kalau kita nak tanya, bila kali terakhir anda buat senaman pagi?
1: Aduh.
0: Ha, yang itu perlu ada tu, sebab senaman pagi ni penting dalam kehidupan kita.
1: Kena ada hari yang juga rasa macam tengoklah mana-mana, rasa macam gerak molek tu kena gagangkan sikit lah.
0: Dia sebenarnya bukan apa tau, badan kita kena cergas. Awal-awal pagi ni, sebab bila badan kita cergas, otak kita akan lebih fokus, dan juga emosi kita akan jadi lebih stabil. Tak kira lah dalam pemanduan ke, ini yang kita perlukan. Jadi ada yang kata bila di awal-awal pagi ni, alah tak sempat lah nak keluar, nak pakai track suit lah apa bagai kan. Tak apa, kat rumah pun boleh buat.
1: Boleh je. Kalau rasa macam nak stretching-stretching tu, bangun tidur tu terus stretching.
0: Buat senaman. Buat senaman-senaman bersih-bersih rumah sikit kan. Seru-seru nak pergi kerja tu. Bagus sebenarnya. Yang suami tu bantu-bantu isteri tu sikit. Barulah ada istimewanya dalam kehidupan di pagi hari tu.
1: Itulah. Jadi mood kita pun akan jadi lebih okey tau. Bila kita regang-regangkan badan kita, kita serikan pagi kita dengan senyuman sikit. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan baik saja hari anda.
0: InsyaAllah. Jadi kita nak kongsikan pada pagi ini,
2: perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Menerusi paparan utama akhbar dalam ruangan utama ini, wakil restoran pagi sore tampil mohon maaf tuduhan pelancong Malaysia tak bayar bil. Jadi ubah wang haram, bekas pengarah Jabatan Air Sabah dipenjara 8 tahun, denda RM284.3 juta. Ini Sultan Selangor, saran Wong Siu Ki, Roni Liu, kunjungi dataran Selangor seminggu sekali, fahami dan hayati makna sebenar rukun negara. Kita beralih untuk aksi sukan. Dalam kolom sukan pada pagi ini, Guardiola dolak dalik masa depan di City. Jackson bedah Selangor, Chelsea menang, Spurs makin hampir tersingkir. Arsenal julang trofi EPL selepas 22 tahun. Dan lain-lain lagi lah dalam sukan, menerusi sukan dalam negara. Ini Malaysia juara dunia kuadran. Kita intai-intai pula menerusi dunia, kita rentas ke ruangan Asia. Ini Putin tiba di Beijing untuk lawatan 2 hari. Cadangan terkini kepada Amerika Syarikat untuk tamatkan perang. Ini butiran didedahkan Iran. Peneroka haram Israel bakar tanah milik rakyat Palestin di Tebing Barat. Wabak Ebola di Kongo amat membimbangkan, boleh merebak dengan cepat. Dalam berita tentang artis pada pagi ini, Disney perluas kandungan video pendek pelaporan IP. Kewangan merudum, Hasnul rayu peluang kerja demi survival. Karyawan sedia bantu Saliako.
1: Baik, terima kasih Sidi. Dan juga satu lagi menerusi paparan utama akhbar pada pagi ini, di mana remaja lelaki maut van dinaiki dirempuh kereta terbabas. Ini yang di mana berlaku melibatkan seorang remaja lelaki maut, manakala dua lagi individu cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan van di Jalan Losong Ferry dekat Kampung Longsong, Panglima Perang, petang semalam. Dan juga lagi dan lagi, GSF 2.0 Malaysia tu untuk pembebasan segera tanpa syarat semua anak kapal. Dan juga lagi dan lagi, Jalan Gua Musang lodging akan dibuka semula pada 21 Mei. Beralih kepada ruangan global pula, hasil kutipan botol, anjing ini jana pendapatan RM66,000. Takut mati sunyi, atuk berumah di pasar raya. Dan juga Gunung Semeru meletus 3 kali, hambur abu setinggi 1,000 meter. Beralih ke ruangan sukan pula, di ruangan sukan, persiapan skuad berbasikal track negara menuju fasa latihan fizikal. Dan juga Ronaldo ketuai cabaran Portugal di Piala Dunia 2026. Dan juga sukan pemotoran, Hakim Danish semakin matang harungi saingan Moto3. Dan untuk yang terakhir, di ruangan hiburan pula, gaya santai Gia seolah-olah berbual dengan rakan lama. Dan juga misi takluk Merdeka 118 lengkapkan misi ekstrim 3 elemen.
0: Itu boleh kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini.
2: perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi Paparan Utama Akhbar.
1: Selepas ini, sama-sama kita aminkan bacaan doa harian pagi kita.
0: Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Juga kita ada permainan makna saat ini.
1: Semuanya selepas ini, ceria pagi.
0: Cengkan FM. Baby, I'm playing on you
3: tonight. Hunt you down, eat you alive. Tengganu FM, mesra ceria.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Saya pun kadang-kadang buat silap juga. Ya, anak-anak saya tak pernah rotan kecuali sekali dua sebab mereka tinggalkan solat. So ada anak saya yang memang saya gunakan psikologi untuk didik, kurang bentak, kurang marah. Akhirnya bila dia kena marah dek gurunya, 3 hari dia tak ada selera makan. Anak lelaki ni tak selera makan asbab tersentak dengan amaran ataupun kaedah at-tarhib yang digunakan oleh gurunya yang saya tak berapa banyak gunakan. Jadi saya sekarang pesan anak saya, abah kadang-kadang kena marah kamu, tapi tak perlulah abah marah sebab kamu anak yang pandai, anak yang baik, anak yang bijak. Ya, saya masih terangkan bahawa bila hidup nanti, bila di sekolah nanti, bila dekat IPT nanti, bila bekerja nanti, bila masuk dunia yang sebenar, kadang-kadang kita kena marah, kadang-kadang kita kena kutuk, kadang-kadang kita kena sindir, kadang-kadang kita kena perli, kadang-kadang kita kena hukum, ya, kadang-kadang dibentikan kerja. Ini semua adalah perkara-perkara yang akan berlaku dalam hidup kita. Sediakan mereka. Sebabnya, mak bapak yang saya mulakan, anak-anak kita kena diberi galakan, mereka dagakan galakan dan belayan, tapi mereka juga kena diberikan amaran. Sebab orang yang hebat, anak-anak yang seimbang, mereka dapat melalui dan merasakan berbagai-bagai spektrum emosi. Ada gembira, ada bahagia, ada seronok, ada sedih, ada kecil hati, ada terkilan, ya, ada juga apa nama kata orang tu, merajuk. Ini semua dia kena rasa ni semua. Dan dengan keadaan kita mendidik secara galakan dan amaran, anak-anak kita akan sihat emosinya dengan dapat merasakan semua jenis perasaan. Dia seronok, ada bahagia, ada gembira, ada risau, ada sebab kena marah, risau, ada sedih, ada merajuk, ada. Barulah dia jadi anak yang seimbang. EQ-nya, emotional quotient-nya mantap.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pastinya meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

0: Mana Zat ni? Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Itu dia. Kita nak ajak sayang-sayang kita dengar dulu tengah FM. Baru ialah kita baca komen-komen daripada sayang-sayang kita ni.
2: Jadi kita dah ada rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang menghantar menerusi kiriman di WhatsApp ni. Wow, beratas. Beratas.
1: Berumbun-rumbun.
2: Bergatah dah ni. Okey. Jadi kita nak mulakan dengan apa ni? Bermula dengan siapa ni?
1: Ain Fatihah tu. Ain Fatihah yang pertama-tama, yang first time hantar tu.
2: Where is she? Where is she?
1: Down.
2: Manalah.
1: She can look down.
2: Sabarlah sesedara. Beratah ni. La ilah Allah. Bila buka je hilang. Buka je hilang. Okay.
1: Ada tu.
2: Okay, kita ada Ain Fatihah.
1: Okay.
2: Dia katanya, alah, sikit je pun, sikit je pun kerja. Bukan penat-penat ngak bong.
1: Kita ada 9538 ni. May Sharif, dia kata, buat kerja sikit bunyi dah.
2: Buat kerja sikit bunyi dah. Hijau. Okay.
1: Ringkas-ringkas je.
2: Keri Meraga Peris, dia katanya, welo. Buat kerja sikit tuik je. Dokang berdehe go.
1: Sikit tuik. Lama dah dengar sikit tuik.
2: Sikit tuik
1: Biasa kecil tuik.
2: Kelah-kelah awak kita ni.
1: Okey, baik. Kita nak terima pemanggil di talian pagi ni. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum, Siti.
1: Waalaikumsalam.
2: Ni siapa ni?
3: Siti.
2: WT ke?
3: WT.
2: Dah mari suara Ramli Sarik. Manalah kita berasang.
1: Terkejut kita.
2: Baru nak kata. Baru nak kata. So nyanyi sikit.
1: Dia ahem tu baru kena WT rupanya.
2: Okey, WT. Macam mana ni ayat kita ni?
3: Buat kerja sikit dah susah dah. Orang nak melah dinding sehari tu. Melah dinding rumah batu sehari dah ada apa-apa pun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Biasa kalau ayah gitu cakap toke. Biasa orang toke kan pun gitu. Orang kerja sih ke pun gitu.
1: Biasa boh-boh gitu lah.
2: Itulah kata tu,
1: Tapi WT tak apa. Buat kerja sentiasa strong katanya.
2: Sebab tak ada masalah. Sebab you toke. You toke dah.
1: Lewat dia dah.
2: Okay. Zapaka dia kata gini. Wak kerja cemok tu, cemok tek gitu je pong. You wak lelah super napa.
1: Marah tu Zapaka tu. Kalau 3617 nana bang mu, kerja sikit je, lepek lalu.
2: Okay, Abang J, dia katanya eleh. Dia eleh kan kerja orang. Eleh, buat kerja sikit je. Bukan lelah pun.
1: Dielih kan kita. Okay, kita hak ni Abu Rahman dia kata, wah, buat kerja sikit lelah dah mau ni.
2: 5465.
1: Okay.
2: Eleh kau. Eleh, buat kerja sikit je. Dokkan lengoh kau.
1: Kalau mak pecah rotan ni kata, loh mu ni, buat kerja sikit pun, bok bek mulut bleber.
2: Okay. Lagi dah siapa lagi yang kita ada ni. Buat kerja sikit je pun, bleber, 5 nak karung. Ni Muhammad. Terima kasih. 6496.
1: Baik, kita nak terima pemanggil di talian pagi ni. Hello.
4: Hello,
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Abang Zakaria daripada Koliba.
1: Ya, okay, Abang Zakaria. Kau mana tu?
4: Sikit sangat dia buat roti canai telur tu. Dah larat dah.
1: Buat roti canai telur.
2: Dia buat you makan sendiri ke kena?
4: Awak sendiri lah.
2: Awak sendiri. Okay. Lepas tu you dah buat dah? Tutup kedai?
4: Tutup kedai lalu.
1: Kenyang ke dia dah waktu tutup kedai?
2: Mungkin sebab dia dorok. Mungkin hari tu. Patutnya yalah, dia dah buka kedai hari tu patutnya.
1: Okay, baik. Terima kasih Encik Zakaria.
4: Sama-sama.
1: Okay, baik. Kita nak bacakan lagi komen daripada sahabat kita Z Bukit Payung ni. Hantarkan rekaman nota suara.
5: Awak buat kerja sikit mesti bangor. Bukal ngohana pun. Sikit tuwek buat kerja ngoh.
2: Sikit.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Belum-belum arah tu.
2: Dia ada tomat ninoh dia. Tomat ninoh dia. Maknanya ye kabur gitu kau. Mula kabur kerah. Sebenarnya ye baik. Niat dia tu baik. Gitu. Okey, Abang Mang 9660.

0: Okey, siapa lagi kita ada di talian?
1: Okey, kita ada pemanggil di talian pagi ni. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Mah ke ni?
2: Ya.
1: Kak Mah, kau nak ayat kita Kak Mah?
2: Padahal benda tu bukannya banyak sangat. Sikit tepuk, benda buat kerja sikit kepeng je.
0: Sikit kepeng?
2: Dedah takkan banyak.
0: Dedah kenapa?
2: Sikit tuwek je.
1: Sikit tuwek je buat kerja pun.
2: Okay.
0: Terima kasih Kak Mah.
1: Terima kasih Kak Mah.
2: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Mah ya. Ya, rasa nak ni dah. Ya, nak nangis ni dah tu.
1: Itulah. Tak apalah, kita ambil seorang lagi lah deh. Pemanggil ni. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ya,
0: Mas. Okay, kena ayat kita, Mah.
3: Allah muni buat kerja sitik mesti bangor.
1: Mudah.
0: Memang dah.
1: Ambil dah.
0: Memang dah.
1: Ah, ya, terima kasih, Ma.
0: Ji tak ada ke belakang? Oh, Ji tak ada ke belakang tu? Aduh.
1: Aduh lah. Mudah-mudah je ayat dia.
0: Dia tak ada kena-ngena, Ma. Ha, gitu. Terima kasih, Mas.
1: Baik, kita ada sahabat kita juga ni. Siapa ni? Kita ada 0807 Nur Aslina katanya. Eleh, baru buat kerja sikit lelah dah.
0: Okey. Linda ni pun ada juga ni. Dia kata awak kerja sikit nangis. Gitu.
1: Kalau Poklan Kija pula awak kerja sikit je. Blebel super murah. Berbunyi je.
0: Okey. Ni siapa lagi ni? 6550. Awak kerja sikit. Leloh ngak dah. Gitu.
1: Okey. Baik. Jadi setakat.
0: Okay.
1: Kita nak ambil lagi ke ataupun kita nak tu dulu?
0: Kita bagi pada pihak juri dulu untuk mengadili siapakah yang akan memenangi hadiah sumbangan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur pada hari ini. Okay?
1: Jadi kita nak berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana.

0: Abel.
1: Aduh. Tu dia, ah, tu dia.
0: Imai.
1: Apa tu Abel dengan adik nak cari pemenang ni pagi ni?
0: Okey, jadinya hari ni kita ada, sebelum kita nak dengarkan berita tepat pukul 8 pagi nanti, kita ada sekarang ini daripada juri yang telah pun. Okey. Yang telah pun menghantar kepada kita tadi, tahniah kepada pemenang kita pada pagi ini. Nombor 4 angka di belakangnya 9538.
1: Tahniah dia ucapkan untuk sahabat kita. Okey, jadinya anda boleh berikan butiran kepada kami menerusi talian 0103446632.
0: Okey, jadi insyaAllah kita akan dapatkan butiran daripada pemenang kita ni pada hari ini untuk kita salurkan hadiah. Alright.
1: InsyaAllah. Ceria pagi.
0: Cikan FM.
2: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang lengur. Bersama anda seawal 6 pagi.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.